0: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
1: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
2: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamihan, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
3: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi. Apa ya?
3: Dokter kandungan
4: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
2: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
1: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
6: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
5: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
7: Perpanjangan SIM C, Pak.
8: Perpanjangan SIM C ya.
7: Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
8: Kerja Pak.
7: Kerja ya? Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana Bu?
9: Nggak bisa membantu.
5: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
11: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
12: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
11: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan. pembiayaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
13: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
14: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
13: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
0: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
0: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
9: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
15: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
16: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
9: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
1: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
17: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
18: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau kata Marcel, cinta datang, pendengar ya. Nampaknya ini juga yang sedang diusahakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga pemerintah kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Tengah, pendengar ya. Dengan serentaknya ASI untuk Gamas ya, gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ini mengadakan cinta juga dari ayah kepada anak, melibatkan diri begitu ya, agar tetap hadir dan selalu ada di memori anak-anak yang saat ini berangkat sekolah untuk pertama kalinya setelah libur panjang, atau ada yang memang hari pertama nih sekolah untuk hari ini, pendengar ya. Jadi Gamas ini memang diadakan ya, dikulirkan tujuannya mendampingi buah hati agar langsung saat memasuki hari pertama masuk sekolah ini bisa merasakan hal-hal yang membahagiakan begitu ya, pendengar. Gerakan Gamas ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan ya, dalam menyambut datangnya tahun ajaran baru 2026. Melalui program ini penyelenggaraan menargetkan adanya penguatan signifikan pada para peran pengasuhan seorang ayah dalam struktur psikologi anak, pendengar ya. Salah satunya juga datang dari Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hermawan SP dan mengajak para kepala keluarga untuk meluangkan waktu sejenak demi masa depan anak-anak kita, pendengar ya. Jadi gimana, adakah di antara Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Semarang dalam perjalanan pulang atau dalam perjalanan berangkat bekerja setelah mengantarkan putra-putrinya untuk berangkat sekolah, pendengar?

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ibda Rizal dari Polres Boyolali sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Rizal.
1: Selamat pagi Ibu, selamat pagi semua pendengar.
0: Baik.
1: Salam sehat, salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Pak Rizal, boleh diinformasikan sedang berada di titik mana di Boyolali pagi hari ini?
1: Saat ini saya sedang di Simpang Siaga, Kabupaten Boyolali.
0: Baik.
1: Untuk arus lalu lintas saat ini sudah mulai landai karena anak sekolah sudah mulai masuk, tinggal kita menunggu arus lalu lintas dari para pekerja maupun para karyawan yang akan masuk kerja. Tadi pagi sangat ramai sekali karena hari pertama masuk sekolah, jadi kita sudah memploting anggota di titik-titik rawan macet maupun rawan laka untuk melaksanakan pengaturan dan membantu penyeberangan. Selain itu juga kita laporkan untuk arus lalu lintas terkendali lancar, tidak ada hambatan dari arah Solo Semarang maupun Semarang Solo, sangat lancar terkendali.
0: Baik.
1: Demikian, Ibu.
0: Boleh. Baik, boleh Pak Rizal disampaikan himbauan kepada masyarakat Boyolali atau juga pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Silakan.
1: Baik. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk Kamstel Tip Carlantas bahwasanya kepada para pengguna jalan, silahkan melintas di Kabupaten Boyolali dengan senang hati, aman, lancar. Kita siap untuk membantu Anda dalam melintas di Kabupaten Boyolali. Situasi arus lalu lintas sangat lancar, tidak ada kemacetan maupun laka lantas yang menonjol. Bila apabila ada sesuatu hal di jalan, mungkin ada hambatan, silakan Bapak Ibu sekalian menelpon 110 bebas pulsa dan anggota kami akan segera untuk merapat. Demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Rizal atas informasinya pagi hari ini. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi dan salam presisi untuk Anda.
1: Salam presisi, selamat pagi.
0: Baik, sudah kami hadirkan pendengar ya informasi arus lalu lintas di wilayah Boyolali bersama dengan Ibda Rizal. Jadi untuk Anda pendengar ya, tetap berhati-hati selama berada di jalanan. Semoga Anda sampai di tempat tujuan dengan sehat dan juga selamat. Ingat selalu ada keluarga yang menunggu di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Dialog Semarang menyapa kembali, hadir menyapa Anda pendengar ya. Kali ini membahas mengenai hari pertama sekolah dan gerakan ayah antar anak membangun kedekatan keluarga sejak dini pendengar. Dan tentunya tidak akan saya bahas sendirian, akan kami bincangkan bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Ada Dr. Rusmalia Dewi, S.Psi MSI Psikolog. Juga nanti di segmen 2 akan kami bincangkan bersama dengan analis kebijakan ahli muda pemenuhan hak anak pada DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agelwaskito S.Psi. Jadi bagi Anda pendengar ya, yang ingin bergabung bersama dengan kami, silakan line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316-686. Juga di WA kami di 021-666-686 pendengar. Jadi silakan saja tinggalkan juga jejak Anda di aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, para Taruna Taruni Akademi Militer atau AKMIL yang merupakan calon perwira TNI tidak cukup hanya menguasai kemampuan dan keterampilan militer. Namun mereka juga perlu memahami dinamika geopolitik, perkembangan ekonomi global, serta tantangan pembangunan nasional termasuk di bidang infrastruktur.

0: Upaya pemberantasan tuberkulosis atau TBC terus diperkuat di Kabupaten Rembang melalui deteksi dini dan penanganan penyeluruh terhadap penderita. Selain pasien, anggota keluarga yang memiliki kontak erat juga akan mendapatkan pemeriksaan dan pendampingan. Hal itu disampaikan langsung oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, saat sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Serbaguna Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang.
1: Info Pro 1.

0: Dialog Semarang menyapa pendengar edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 kembali hadir untuk menyapa Anda di Semarang pagi ini. Kami akan membahas hari pertama sekolah dan gerakan ayah antar anak membangun kedekatan keluarga sejak dini. Tentunya tidak sendirian pendengar ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan kami bincangkan bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Ada Dr. Rusmalia Dewi, SPSI MSI Psikolog yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Bu Rusmalia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ina, selamat pagi para pendengar.
0: Iya, kabar baik, sehat ya Bu ya?
1: Iya, alhamdulillah, luar biasa sehat.
0: Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan membincangkan ada program baru ya Bu Rusmalia ya. Pagi hari ini hari pertama masuk sekolah bagi putra-putri kita yang saat ini sedang bersekolah. Dan ada gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Ini memang tujuannya untuk menghadirkan ayah ya, agar hadir begitu di pendidikan anak, di memori anak. Kalau dari sudut pandang psikologi, Bu Rusmalia menilai hal ini seperti apa Bu?
1: Iya baik. Hari ini itu kan hari pertama ya dalam momen spesial kehidupan anak. Anak pertama iya. Sekolah dan kita akan membahas terkait dengan pentingnya peran ayah dalam mendampingi mereka. Di mana kita akan menggali bagaimana kehadiran ayah dalam memberikan dukungan emosional pada anak ya. Karena mereka akan mendapatkan rasa percaya diri dari si ayah itu apabila kita melibatkan ayah dalam setiap sesi kegiatan anak. Jadi kegiatan ayah pertama sekolah itu amat sangat penting sebenarnya untuk memberikan dukungan pada anak secara emosional. Dan itu juga ada penelitiannya bahwa keterlibatan ayah itu dapat membantu anak dalam mengurangi kecemasan dan dapat meningkatkan anak terkait dengan kepercayaan dirinya. Sehingga pada momen-momen transisi semacam ini, kehadiran ayah itu bisa mengurangi rasa apa ya, anak menjadi tidak pasti di lingkungannya. Kemudian juga anak merasa aman bahwa dia bisa mendapatkan dukungan dari orang yang terdekatnya, yaitu orang tuanya. Seperti itu Mbak.
0: Dan pada pagi hari ini terutama peran ayah yang disoroti seperti ibu ya, seperti itu ya Rusmalia ya.
1: Betul.
0: Tapi saya juga ingin tahu apa sih yang dirasakan oleh anak kalau bisa kita sebut pagi hari ini sebagai masa transisi begitu ya. Biasanya di rumah belajar dengan orang tua, tapi kali ini harus masuk sekolah atau biasanya SD kemudian menuju jenjang berikutnya. Ini kan merupakan transisi. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh anak ini sehingga perlu peran dari kedua orang tua? Dan pada hari ini khususnya ayah begitu Bu?
1: Iya baik, perasaan anak ya pada fase pertama sekolah ya. Nah hal ini bisa membangkitkan banyak emosi pada anak-anak. Karena setiap anak kan tentunya punya persepsi yang berbeda pada saat dia pertama kali sekolah. Ada yang antusias, ada yang cemas, ada yang takut. Nah peralihan dari jenjang pendidikan, misalnya mereka baru pertama kali masuk dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau dari TK ke SD, itu ada banyak hal yang bisa membawa perasaan anak. Seperti ada kekhawatiran terkait dengan kemampuan saya nanti kalau berteman seperti apa, berinteraksi dengan teman-teman, kemudian berinteraksi dengan guru atau adaptasi di lingkungan yang baru, itu mereka pasti akan ada perasaan-perasaan yang agak galau di situ. Kemudian juga menghadapi tantangan yang akademis itu seperti apa dalam hal pelajaran yang akan mereka terima. Nah, ini adalah fase vital kalau menurut saya, sehingga membutuhkan penguatan personal dari orang tua, utamanya dari ayah. Nah, ini karena ayah ini nantinya yang akan memberikan satu perasaan yang nyaman kepada anak terkait dengan kepercayaan diri, kemudian interaksi sosialnya seperti apa. Gitu Mbak. maksimal.
0: Kalau Bu Rosmalia menilai sendiri, kenapa pada pagi hari ini kenapa ayah yang disoroti? Padahal biasanya kan ayah ibu begitu ya. Tapi memang identiknya selama ini pengasuhan anak itu sering identik dengan peran ibu begitu. Tapi kenapa kali ini ayah, pemerintah kemudian mengeluarkan ayah mengantar anak sekolah? Kira-kira kalau Bu Rosmalia menilai hal ini seperti apa?
1: Karena keterlibatan ayah penting, Mbak, dalam perkembangan psikologis, utamanya psikologis anak. Karena dengan mengembangkan, dengan kedekatan anak-anak dengan ayah, itu bisa mengembangkan berbagai aspek dalam diri si anak. Seperti kemampuan bersosialisasi, percaya dirinya, kemudian juga keterampilan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam kehidupan si anak itu. Nah, saat ayah dan anak ini terlibat dalam kegiatan, anak cenderung punya hubungan yang baik dengan teman sebayanya. Dia berhasil punya adaptasi dengan lingkungan sosialnya yang lebih, yang kompleks ya biasanya, banyak sekali hal-hal yang bisa melibatkan. Nah, seperti itu. Jadi, peran ayah ini amat sangat penting bagi kemampuan anak dalam beradaptasi dan juga lingkungan sosialnya. Gitu.
0: Baik. Memang sangat penting ya untuk peran ayah. Tapi saya juga ingin tahu, Bu Rosmalia, kalau menurut sudut pandang psikologi, apakah ada perbedaan dari peran ayah dan juga peran ibu dalam psikolog anak sendiri?
1: Iya, pasti akan ada. Jadi setiap orang itu, setiap anak itu pasti akan melihat peran ayah dan peran ibu masing-masing. Kalau peran ayah itu kan satu sisi maskulinitas ya. Ya, kalau peran ibu itu salah satunya feminin, sehingga itu melihat bahwa banyak itu sebenarnya adalah pilar.
0: Halo.
1: Ya, kalau ayah mungkin anak akan melihat figur saya dalam hal ayah kan sebagai pencari nafkah tentunya itu figur tanggung jawab. Kemudian kalau figur ibu misalnya itu adalah ibu yang kemudian anak akan belajar terkait dengan keberanian itu terhadap ayah. Kemudian kalau ibu, misalkan kalau ibu, anak akan melihat ya sebagai sebenarnya waktu itu sebagai role model. Ada pendidik, jadi misalkan ibu mengajari anak nilai-nilai moral, etika, spiritual. Nah itu anak akan belajar dari situ. Jadi memang penting peran keduanya, Mbak.
0: Keduanya memiliki peran masing-masing ya, Bu ya, tentunya. Betul. Untuk perkembangan anak. Sudah ada yang bergabung bersama kami, Bu Rosmalia, akan kami sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ima.
0: Pagi sehat? Pak Yarto, alhamdulillah, semoga Pak Yarto juga sehat selalu.
2: Iya.
0: Pagi hari ini dengan Bu Rosmalia, silahkan Pak Yarto.
2: Iya, selamat pagi Ibu Rosmalia.
1: Pagi Bapak.
2: Begini Bu, sesuai dengan topik tadi, memang germas ini kan adalah langkah strategis untuk memperkuat kedekatan emosional dan membangun karakter sejak dini. Ibu katakan seperti itu. Ini justru kehadiran ayah pada hari pertama ini ya Bu ya, masuk sekolah. Kalau saya melihat, memberi rasa aman, menumbuhkan kepercayaan diri, serta menepis persepsi bahwa pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab ibu, kan itu bukan. Artinya, pastinya ini dukungan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri bagi anak, apa meningkatkan kepercayaan diri bagi anak itu sehingga bangga, termotivasi saat ayahnya melewati momen-momen yang paling penting. Nah, artinya bagaimana, mengapa keluarga disebut sebagai sekolah pertama bagi seorang anak? Nah, bagaimana psikologis anak itu terhadap orang tua selain ibu sendiri, Bu? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto. Silakan Bu Rosmalia untuk menanggapi.
1: Iya, baik. Jadi seperti yang saya bilang tadi Bapak, bahwa anak dan ibu itu adalah dua hal atau satu kesatuan dalam membuat anak itu menjadi pilar ya, pilar dalam keluarga. Jadi bagaimana si anak itu nantinya akan melihat role modelnya, yaitu orang tua dan anak, itu menjadi sebagai acuan anak dalam interaksinya di luar. Memang betul bahwa peran keluarga itu utama, ya, peran keluarga itu sebagai salah satu pilar utama untuk bisa kita melihat anak nantinya keluar itu berkembang seperti apa. Jadi kalau kita melihat bahwa peran ayah tadi sebagai pelindung di rumah, maka anak akan keluar berinteraksi dengan sosialnya akan lebih baik lagi. Kalau kita melihat peran ibunya itu juga baik dalam seorang pendidik dan juga pusat kasih sayang, maka anak tidak akan merasa kurang percaya diri di luar. Nah, ini dua pilar ini antara ayah ibu ini adalah memang betul itu menjadi salah satu hal yang krusial dalam sebuah perjalanan anak, ya, dalam proses kehidupan anak untuk mencapai penyesuaian dirinya yang baik di lingkungan anak-anak pada saat pertama kali sekolah ini, gitu.
0: Baik, Bu Rusmali, ya, pada pagi hari ini memang kan untuk gerakan ayah mengantar anak sekolah, ya, tapi ini hanya untuk aparatur sipil negara begitu. Sedangkan untuk pekerja-pekerja lainnya tidak. Lantas bagaimana? Apakah ada peran lain, ya, mungkin bentuk keterlibatan lain yang tetap dapat memberikan dampak positif bagi anak walaupun pada pagi hari ini belum berkesempatan untuk mengantarkan anak sekolah untuk pertama kali?
1: Iya. Jadi kalau misalnya ayah tidak bisa mengantar anak karena tuntutan pekerjaan misalnya, ya. Nah, mereka bisa mengatur waktu yang di luar jam kerja mereka. Seperti mereka ambil quality time dengan anak, berbincang, memberikan dukungan emosional. Atau misalnya mereka bisa berbincang atau berkomunikasi lewat telepon dan menyiapkan sekolah, ya. Sekolah anak sebelum anak berangkat sekolah dari rumah, mereka sudah berkomunikasi berdua, ngobrol quality time sebelum anak berangkat sekolah, bisa juga seperti itu. Jadi bahwa di sini juga menyebutkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang konsisten dan kualitas waktu itu dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak, sehingga anak belajar dari ayah terkait dengan kedekatan, komunikasi dan sebagainya, gitu, Mbak. Jadi memang butuh quality time di luar jam itu kalau kalau ayah tidak bisa mengantarkan.
0: Jadi mengantarkan anak sekolah pertama kali ini hanya salah satu begitu, ya, Bu Rosmalia, ya. Masih banyak sekali yang bisa dilakukan. Seperti yang Bu Rosmalia contohkan tadi, mungkin mengerjakan PR, menata buku untuk pelajaran besok, berbelanja seragam, begitu mungkin, ya, Bu Rosmalia, ya.
1: Iya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh ayah dan anak.
0: Baik. Apalagi di era digital sekarang juga, ya, Bu, ya, mungkin ada juga yang sedang berada jauh dengan keluarga, bisa quality time-nya lewat video call mungkin, Bu Rosmalia, begitu, ya, Bu?
1: Betul, sepakat, Mbak.
0: Benar, tapi di era digital ini juga, Bu, ya, selain kemudahan menjauhkan yang dekat, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, ya, untuk waktu kebersamaan dengan orang tua dan anak ini juga yang tidak jauh, mungkin yang dekat tapi terbatas juga karena adanya interaksi-interaksi di media sosial, mungkin anaknya screen time atau seperti apa. Bagaimana cara menjaga kualitas hubungan ayah dan anak di tengah kesibukan yang ada terus seperti ini, Bu?
1: Tadi Mbak Ima menyebutkan di era digital ini, ya, tadi sudah saya sebutkan quality time dengan ayah dan anak itu penting, dan kita juga tidak anak bisa maksud saya ayah bisa mengisikan waktu khusus dalam rutinitas harian mereka yang terbatas. Seperti mereka bisa ngobrol, kalau misalkan ayah tidak bisa ketemu, mereka bisa video call tadi, ya, seperti yang Mbak Ima bilang. Kemudian juga setiap pulang ke rumah, misalkan ayah pulang kerja, anaknya sudah di rumah, bisa quality time, mereka bisa ngobrol, berbicara, dan melakukan aktivitas bersama. Atau pada saat weekend, mereka kemudian melakukan aktivitas bersama. Nah, untuk terkait dengan di era digital ini, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Misalkan orang tuanya LDR atau orang ayahnya tidak bisa di rumah, maka ayah si anak ini atau ayah ini bisa video call setiap hari, menanyakan kabar, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan anak, jadi anak merasa tidak sendiri. Ada yang ngajak bicara, ada yang membantu, dan anak merasa bahwa pada saat dia membutuhkan si orang tua atau ayah ini mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga itu akan membuat anak menjadi nyaman pada saat berinteraksi di luar sana. Ini Mbak salah satu.
0: Jadi mungkin saja, mungkin untuk screen time dan lain sebagainya ini bisa dengan nonton bersama, begitu ya Bu ya?
1: Iya, betul, bisa juga nonton bersama.
0: Itu peran ayah dan ataupun peran orang tua di rumah, tapi kita juga perlu menyoroti peran sekolah ya Bu dalam menyambut gerakan ayah mengantar anak ini. Gimana caranya agar momen hari pertama sekolah ini benar-benar menjadi pengalaman yang menyenangkan dan juga tentunya membangun kepercayaan diri anak. Bagaimana peran sekolah dalam hal ini Bu?
1: Baik, peran orang tua penting, peran sekolah juga penting karena semuanya terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sekolah pun juga wajib menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung, misalnya dengan menyediakan program orientasi khusus bagi orang tua. Biasanya kan ada parenting ya kalau di sekolah itu. Nah, biasanya kalau parenting itu yang hadir itu hanya ibu. Nah, harapannya kalau di acara sesi parenting, kedua orang tua hadir, baik ibu maupun ayah, ayah diundang untuk berpartisipasi, maka keterlibatan kedua orang tua itu akan dapat mengurangi kecemasan anak dan meningkatkan keterlibatan orang tua pada sesi parenting itu membuat anak merasa percaya diri atau berani dalam mengungkapkan pendapat, sehingga anak merasa nyaman karena kedua orang tuanya ikut terlibat, tidak salah satu. Itu peran apa? Sekolah itu penting Mbak untuk membuat semua pengasuhan anak itu terintegrasi satu dengan yang lain.
0: Ya, menjadi ruang begitu ya Bu, memberikan kesempatan untuk keduanya juga tentunya. Sudah ada yang bergabung bersama kami melalui WhatsApp Bu, ada Yogi dari Semarang ini bertanya, Bu apa tanda-tanda bahwa seorang anak merasa dekat dan nyaman dengan ayahnya? Silakan Bu.
1: Tanda-tanda dekat dengan siapa?
0: Dengan ayahnya. Tanda-tanda seorang anak dekat dengan ayahnya.
1: Oke. Tanda-tanda anak dekat dengan ayahnya itu salah satunya kalau didekatin ayahnya itu anak itu antusias untuk bermainnya. Jadi dia akan mencari ayah ya untuk bisa bermain. Dia senang dekat dengan ayahnya. Kemudian bisa juga dia anak menceritakan semua kegiatannya sehari-hari, kejadiannya di sekolah, kejadiannya dengan teman-temannya, itu pada ayah curhatannya. Itu salah satu contoh supaya anak terlihat dekat dengan ayah. Kemudian juga kalau misalkan dia ada permasalahan di sekolah atau di sesinya, dia akan mencoba untuk menceritakan ke ayah dan meminta pendapat atau nasihat. Saya harus gimana ya, ini kalau ada permasalahan seperti ini. Nah itu yang menunjukkan bahwa anak dekat dengan ayah. Dia juga teman, terlibat langsung, ngobrol dengan ayah. Dan cukup teis ya, misalnya ayahnya pulang kerja itu dia senang sekali ya. Dengan antusias, membawakan tasnya atau membawakan apanya. Nah itu adalah salah satu ciri khas ya, yang membuat anak nyaman pada saat dia dekat dengan ayahnya, ekspresinya dan manjanya itu akan kelihatan, gitu Mbak.
0: Terlihat daripada ekspresi dan juga kegiatannya sehari-hari, apakah dekat dan apakah cenderung terbuka, begitu ya Bu ya?
1: Iya, terbuka biasanya saat dia dekat dengan ayah.
0: Bu Rosmalia, sebagai penutup, pesan kepada para ayah Bu agar momentum mengantar anak di hari pertama sekolah ini tidak berhenti ya sebagai kegiatan seremonial saja, tetapi juga menjadi awal keterlibatan yang lebih aktif dalam tumbuh kembang juga pastinya pendidikan anak. Silakan Bu.
1: Baik. Momentum mengantar anak pada hari pertama sekolah itu seharusnya tidak hanya berhenti di situ saja bagi para ayah. Dan ini harus menjadi awal dari keterlibatan aktif ayah dalam setiap aspek kehidupan anak, baik dalam sisi pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan sehari-harinya. Dan ini menunjukkan bahwa minat dan dukungan ayah yang konsisten ini dapat membangun kepercayaan diri anak dalam tantangan yang akan mereka hadapi, baik di sekolah maupun di kehidupan mereka selanjutnya. Itu Mbak, pesan untuk para ayah.
0: Terima kasih Bu Rosmalia atas kesempatannya pagi hari ini ya. Senang sekali berdialog dengan Bu Rosmalia. Banyak insight yang kami dapatkan tentunya, saya dan juga para orang tua yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Kapan-kapan kita lanjut berbincang mengenai topik lain ya Bu Rosmalia ya.
1: Iya, baik Mbak.
0: Terima kasih Bu Rosmalia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar, hari pertama sekolah dan gerakan ayah antar anak membangun kedekatan keluarga sejak dini bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang, Dr. Rosmalia Dewi, S.Psi, M.Si, Psikolog. Nantikan juga untuk segmen berikutnya pendengar, masih dengan tema yang sama, akan kami bincangkan bersama dengan analis kebijakan ahli muda pemenuhan hak anak pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agilwaskito, Sarjana Psikologi. Nantikan berikutnya pendengar, line telepon dan WhatsApp masih selalu kami buka untuk Anda.

0: suasana malam di bawah sebuah jembatan besar di kota Palembang. Tampak beberapa anggota polisi sedang mengawasi gerak-gerik seseorang dari kejauhan. Orang diawasi terlihat sedang menunggu seseorang dalam keadaan penuh perasaan cemas.
1: Awasi mereka.
2: Siap, Komandan. Kalau mereka melawan, apa yang kita harus lakukan?
3: Pendengar, saatnya kami update informasi terlebih dahulu untuk Anda ya. BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi 9 perluas perlindungan pekerja informal. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami di lapangan. Ada Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan.
4: Ya, Ima dan pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit memberikan sosialisasi program dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama tokoh masyarakat kepada para pekerja informal atau pekerja mandiri di Kota Semarang pada hari Sabtu lalu. Pekerja informal tersebut seperti pedagang, nelayan, petani, serta berbagai profesi lain. Adapun tokoh masyarakat yang hadir yaitu Dr. Moharis yang juga selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Acara tersebut juga dihadiri peserta pekerja mandiri atau informal di Kota Semarang. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan brand awareness BPJS Ketenagakerjaan serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program dan pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Moharis menjelaskan pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra Komisi 9 DPR RI menyosialisasikan manfaat program tersebut karena wilayah Kota Semarang banyak pekerja mandiri atau informal yang tentu dinilai perlu diberi pemahaman yang lebih tentang manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyoroti peluang bagi pekerja sektor informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk para pedagang, tukang ojek, serta pekerja rumah tangga. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan pekerja, baik formal maupun informal, untuk bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, Farah Diana, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam memperluas cakupan perlindungan sosial. Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat membuat cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan semakin luas. Pernyataan dari figur publik ini lebih mudah dipahami dan berpengaruh bagi masyarakat, dan ia berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas, Bahtiar ya, dan selamat pagi. Demikian mendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi BPJS Ketenagakerjaan dan komisi dari Komisi 9 perluas perlindungan pekerja informal. Nantikan juga update berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Dialog Semarak menyapa pendengar kembali hadir untuk Anda di segmen 2 kali ini akan kami bincangkan bersama dengan analis kebijakan ahli muda pemenuhan hak anak pada DP 3AP 2KB Jawa Tengah. Ada Ardian Agil Waskito, Sarjana Psikologi. Sudah terhubung bersama kami pendengar. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Agil.
1: Selamat pagi Kak Ima. Terima
0: kabar baik, sehat ya Mas Agil ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Agil, pagi hari ini kita akan membahas mengenai hari pertama sekolah dan gerakan ayah antar anak ya, untuk membangun kedekatan keluarga sejak dini. Kalau Mas Agil melihat latar belakang dari lahirnya gerakan ini, mengapa peran ayah ini menjadi perhatian dalam pengasuhan anak saat ini?
1: Ya, terima kasih Kak Ima dan para pendengar semuanya. Jadi pagi ini kita anak-anak kita mulai hari pertama sekolah kembali gitu ya, setelah libur cukup panjang. Dan kami ada gerakan ayah mengantar anak di hari pertama ini. Dan ini pada dasarnya lahir dari kesadaran bahwa pengasuhan anak itu adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Jadi selama ini mungkin kita masih sering menjumpai pola pengasuhan yang menempatkan ayah hanya sebagai mungkin pencari nafkah gitu ya. Sementara pengasuhan sehari-hari biasanya diserahkan pada ibu. Nah, padahal kebutuhan anak bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak saja yang diharapkan dari seorang ayah, tapi juga kebutuhan akan kehadiran, perhatian, kedekatan emosional, dan juga hadirnya kedua orang tuanya. Jadi perhatian terhadap peran ayah ini juga salah satunya didorong adanya fenomena fatherless mungkin ya, yang belakangan ini sempat ramai, di mana kondisi ketika anak tumbuh itu keterlibatan ayah itu minim gitu ya, meskipun mungkin secara fisik hadir, tetapi mungkin seorang anak merasa meskipun tinggal serumah dengan ayahnya gitu ya, apabila ayah kemudian jarang berinteraksi, tidak terlibat dalam pengasuhan atau tidak membangun kedekatan emosional dengan anak, itu anak kemudian merasa ada hal-hal yang hilang gitu di dalam kehidupan anak. Sehingga gerakan ini mungkin nampaknya sederhana gitu ya, hari pertama sekolah ayah mengantar anak, tapi harapannya ini menjadi momen untuk memperkuat ketahanan keluarga di setiap keluarga di Indonesia gitu ya. Jadi inilah menjadi alasan mengapa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap peran ayah. Jadi pengasuhan bukan semata-mata hanya peran ibu, tapi juga memastikan anak-anak kita kemudian didengar, dicintai, didampingi, dan juga memiliki figur-figur yang dapat menjadi teladan dalam kehidupannya dari seorang ibu dan juga seorang ayah. Dan komitmen ini sudah kuat gitu ya, secara kebijakan di pemerintah pusat, dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan juga kami di Jawa Tengah sudah ada edaran dari Bapak Gubernur tentang gerakan ayah mengantar anak, dan juga sudah dimulai sebenarnya di akhir semester lalu ada gerakan ayah mengambil rapot gitu ya. Iya. Dan ini juga didukung sebenarnya Bapak Jawa Tengah sudah lama menerapkan flexi time bagi ASN. Harapannya flexi time itu dimanfaatkan oleh para ASN untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah tiap harinya gitu ya. Jadi tidak hanya di hari pertama, tapi ini harapannya juga berlanjut di setiap hari agar peran ayah ataupun ibu juga itu sebagai orang tua bisa hadir dalam mengantar anak ke sekolah.
0: Mas Agil, mengantar anak ke sekolah tadi juga sempat Mas Agil singgung ya, bahwa ini adalah hal yang momen-momen sederhana. Tapi kalau menurut Mas Agil sendiri, apakah hal sederhana ini ya, seperti mengantar anak ini, memiliki dampak dalam membangun kedekatan antara ayah dan juga anak?
1: Ya, memang tampaknya sederhana gitu ya. Kita mungkin dalam perjalanan 10-15 menit, atau mungkin yang dekat sekali rumahnya bisa jalan kaki gitu ya. Tapi bagi seorang anak, momen ini tentu memiliki makna yang sangat besar gitu ya. Apalagi di hari pertama, mungkin ada anak-anak yang baru pertama kali masuk sekolah, seperti anak saya gitu ya, baru pertama kali masuk SD gitu ya, anak saya yang kedua. Dan itu bagi seorang anak itu adalah sesuatu perubahan yang cukup besar, mereka memasuki lingkungan baru, bertemu dengan teman-teman yang baru, bertemu dengan guru-guru yang mungkin baru, termasuk juga teman anak-anak yang kali ini kan naik kelas gitu ya, naik ke kelas yang baru, mungkin lingkungannya juga

0: ketika perboncengan mereka memeluk kita dari belakang gitu ya, itu menjadi sesuatu pengalaman emosional bagi anak yang sangat berkesan. Mungkin dalam psikologi kita mungkin mengenal attachment gitu ya, dan attachment itu membutuhkan semacam secure attachment atau attachment yang aman, yaitu keterikatan antara anak dengan figur pengasuhannya yang aman, di mana itu dibangun melalui hubungan emosional yang hangat. Kemudian anak-anak dengan attachment seperti itu cenderung lebih percaya diri, cenderung lebih mampu mengelola emosinya dengan baik, dan diharapkan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih baik. Jadi karena itu kita memandang bahwa perjalanan menuju sekolah bukan sekedar aktivitas mengantar saja gitu ya, jauh lebih penting adalah proses dalam perjalanannya, interaksinya gitu ya. Mungkin 10-15 menit, tapi waktu yang singkat itu kita orang tua bisa sambil berdiskusi, mungkin bertanya besok apa pelajaran hari ini dan lain sebagainya, sehingga ini bisa sangat membekas bagi anak-anak.
1: Jadi ini adalah nilai ya, atau pesan yang ingin disampaikan sebenarnya dari gerakan Ayah Mengantar Anak. Ini memang gerakan sederhana, tapi ternyata setelah dijelaskan makna dan pesannya luas sekali. Saya tapi tertarik dengan tadi istilah fatherless yang sempat Mas Agil sebutkan tadi. Ini ya, fatherless itu kalau sependek pengetahuan saya, minimnya keterlibatan ayah begitu ya dalam pengasuhan. Ini memang belakangan banyak sekali dibicarakan Mas Agil ya, tapi sebenarnya kalau di Jawa Tengah sendiri, seberapa besar tantangan tersebut masih ditemui?
0: Ya, betul sekali. Jadi memang fenomena fatherless ini masih menjadi tantangan gitu ya. Apalagi ya bisa dibukiri kita hidup di dalam lingkungan yang sangat patriarki gitu ya. Di mana laki-laki dihadapkan untuk hanya mencari nafkah, sementara pengasuhan sehari-hari pada ibu. Padahal ya keduanya ini merupakan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga. Ada beberapa data yang mungkin mesti bisa didalami lebih lanjut seharusnya gitu ya, dari BKKBN dalam pendataan keluarga itu menunjukkan 25,8% anak Indonesia mungkin dalam kondisi yang rentan mengalami fatherless, dan di Jawa Tengah sendiri konon katanya angkanya 24,4%. Nah, pengukuran itu dilakukan dengan adanya 5 dimensi keterlibatan ayah, yaitu kehadiran fisik, kemudian akses stabilitas gitu ya, keterlibatan langsung ayah dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana tanggung jawab seorang ayah gitu ya, kemudian kualitas hubungan emosional. Atau dari data ini berarti setidaknya ada 1/4 anak di Jawa Tengah gitu ya yang rentan mengalami fatherless. Dan fatherless ini bukan semata-mata anak kehilangan ayah karena memang ayahnya tidak ada di secara fisik gitu ya, hadir di keluarganya, tapi yang dimaksud ini adalah minimnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik, emosional, maupun dalam proses pengasuhan sehari-hari. Nah, kenapa kemudian ini menjadi concern kami juga gitu ya, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Anak yang memperoleh perhatian dan pendampingan dari ayah cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, kemudian kemampuan mengendalikan emosi yang lebih matang gitu ya, tidak mudah meledak-ledak, lebih stabil emosinya gitu ya. Kemudian motivasi belajar juga jauh lebih tinggi, serta lebih mudah membangun hubungan sosial yang sehat. Dan sebaliknya, kalau keterlibatan ayahnya kemudian rendah atau beresiko, ya anak susah beradaptasi, kurang percaya diri gitu ya, kemudian motivasi belajarnya menjadi berkurang. Dan disinilah pentingnya salah satunya gerakan Ayah Mengantar Anak gitu ya. Ini bukan satu-satunya solusi terhadap fatherless, tetapi ini adalah upaya kita untuk mendorong, mengingatkan kepada para ayah bahwa ayah juga punya peran dalam pengasuhan. Ayah bisa mendampingi anak-anaknya, terutama pada momen-momen yang bagi anak-anak ini krusial. Jadi kita harus sebagai orang tua harus paham bahwa mungkin bagi kita biasa gitu ya, setelah liburan masuk sekolah gitu ya, paling malas bangun tidurnya gitu ya. Tapi bagi anak ini adalah sesuatu yang besar gitu ya, dalam kehidupan mereka, suatu perubahan besar yang dimana butuh kehadiran seorang ayah. Nah, jadi kita mengharapkan bahwa kegiatan gerakan-gerakan ini bisa terus dilakukan. Mungkin ini kita awali ya, per semester ada gerakan ayah hadir di hari pertama mereka masuk sekolah setelah liburan. Mungkin nanti ada pertemuan-pertemuan dengan orang tua gitu ya di sekolah yang biasanya hanya di

0: ya diri oleh ibu-ibu, ayah juga bisa lebih banyak terlibat gitu. Harapannya kemudian setiap anak kemudian tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, mendapatkan pendampingan yang memadai gitu ya, dan merasakan bahwa ada orang dewasa, baik ayah maupun ibunya yang selalu hadir.
1: Amin, amin. Semoga saja dengan adanya gerakan ini ya Mas, nantinya akan menghadirkan peran-peran tersebut kepada anak dengan lebih terasa lagi bagi anak. Sudah ada yang bergabung bersama kami Mas Agil, akan saya bacakan. Ada Indra, selamat pagi. Saya Indra dari Batang, izin bertanya. Tidak semua ayah ini dapat mengantar anak karena tuntutan pekerjaan. Jadi selain mengantar anak ke sekolah, bagaimana ayah bersikap agar kedekatan dengan anak dapat terjalin di rumah, terutama dengan anak perempuan? Silakan tanggapannya Mas Agil.
0: Ya, benar sekali gitu ya. Kami juga banyak cerita dari teman-teman gitu ya dalam kita apa menggerakkan gerakan ini gitu ya. Pertama, yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap keluarga itu memang memiliki kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Ada ayah yang memang mungkin bekerjanya di luar kota gitu ya. Ada yang harus bertugas, mungkin harus berangkat pagi sekali, atau mungkin shift-nya belum selesai juga, sehingga belum bisa mengantarkan anaknya. Atau nun sewu mungkin ada ayah yang sudah meninggal dunia atau dalam kondisi tertentu tidak bisa lagi bersama anak-anak. Nah, karena itu sebenarnya semangat gerakan ayah mengantar anak ini tidak boleh kita maknai secara sempit gitu ya, hanya sebagai kewajiban ayah mengantar anak sekolah. Tapi yang kita dorong adalah keterlibatan orang dewasa gitu ya. Jadi kalau di dinas kami memang tidak hanya ayah gitu ya yang kita dorong, untuk ibu-ibu juga kita dorong gitu ya, bagaimana orang tua hadir gitu ya, baik ayah maupun ibunya. Nah, bagi ayah yang tidak dapat mengantar karena mungkin pekerjaan, masih banyak bentuk-bentuk keterlibatan lain yang dapat dilakukan. Misalnya membangunkan anak setiap pagi, mungkin kayak muslim bisa mengajak sholat subuh berjamaah setiap pagi gitu ya. Dan juga mungkin mempersiapkan perlengkapan sekolah, sarapan bersama mungkin, atau mungkin makan siang atau makan malam bersama, doa bersama gitu ya sebelum tidur, dan hal-hal lain yang dalam seharian penuh kita bisa berinteraksi dengan anak gitu ya. Meskipun tidak bisa dipungkiri kan, anak-anak memang 8 jam waktunya atau sepertiga waktunya ada di sekolah. Nah, sepertiga yang lain harapannya bisa kita penuhi hari-hari anak itu dengan kehadiran kita, bermain bersama mungkin, kemudian ketika mereka mengerjakan PR kita hadir untuk mendampingi mereka dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita memandang ini kan hal-hal yang sederhana gitu ya, yang anak-anak juga bisa, tapi kehadiran kita itu juga penting gitu ya. Jadi setiap anak itu membutuhkan kehadiran orang dewasa untuk memberikan rasa aman dan dukungan, dan jika ayah memiliki kesempatan untuk hadir, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini seperti saya, anak saya juga perempuan gitu ya, jadi tetap kita harus hadir, kita harus beradaptasi gitu ya. Mungkin kalau bermain bersama ya kita harus menyesuaikan, memahami anak-anak perempuan itu bermain apa, dan mereka seringkali butuh juga peran-peran laki-laki gitu ya, untuk hadir, untuk memberikan mereka rasa percaya diri dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu.
1: Kalau dalam gerakan ayah mengantar anak ini kan memang yang tadi sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah gerakan bagi ASN begitu ya khususnya. Yes. Apakah ada kekhawatiran bahwa ini akan menimbulkan kecemburuan sosial begitu Mas? Mungkin dari yang ayah-ayah yang bekerja di swasta, atau seperti yang tadi sampaikan shiftnya belum selesai, atau seperti lainnya. Gimana menurut Mas Agil?
0: Ya, kalau kami memandang ini harus tidak hanya pada ASN ya, meskipun memang bagaimanapun ASN memang dituntut untuk memberikan tahapnya, mungkin memberikan contoh kepada masyarakat gitu ya. Memang dari pemerintah pusat maupun provinsi, memang ada kebijakan-kebijakan yang melonggarkan. Harapannya ini menjadi stimulus nih bagi pengelola swasta, kemudian BUMN, BUMD juga sudah mulai terlibat gitu ya. Jadi memang kalau di kami, di ASN, memang dari beberapa tahun yang lalu sudah ada kebijakan flexi time. Jadi kami bisa masuk kantor tidak harus jam 7, tapi flexi time sampai jam 8 gitu ya, dengan absennya ketika pulang juga menyesuaikan selama waktu jam kerjanya harus memenuhi gitu ya. Harapannya di waktu jam 7 sampai jam 8 itu bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan itu berlaku di kami ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi harapannya itu nanti menjadi stimulus juga ke swasta maupun ke perusahaan dan lain sebagainya. Dan gerakan ayah mengantar anak ini pun kami dorong untuk tidak hanya bagi ASN. Memang ASN punya semacam kebijakan yang mendorong kami gitu ya, untuk kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Seperti misalnya hari Senin kami harusnya apel, tapi dibolehkan ditiadakan di setiap dinas untuk fokus kita bisa mengantar di hari pertama sekolah gitu ya. Dan harapannya ini mendorong nanti swasta juga mengeluarkan kebijakan yang sama gitu ya. Karena non-sewu kami tidak mungkin tidak bisa memaksa swasta kalau kami pun belum komitmen nih dengan gerakan ini. Jadi kami menunjukkan bahwa ASN punya komitmen, kemudian nanti ke depan kita dorong swasta mempunyai kebijakan-kebijakan, karena kami juga di dinas kami gitu ya mendorong adanya perusahaan yang menjadi sahabat anak gitu ya. Dan itu pun didorong oleh tiga hal, selain mungkin yang dikenal CSR gitu ya, ada kebijakan sosial perusahaan yang mendukung untuk program-program perlindungan anak. Juga yang kedua ada produk-produk yang ramah anak, dan yang ketiga yang penting nih, kebijakan di internal perusahaan yang mendukung program-program perlindungan anak. Salah satunya harapannya ada program perusahaan untuk bisa memberikan flexi time kepada karyawannya agar bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, mengambil rapot gitu ya. Tidak hanya pada perempuan tapi juga pada laki-laki, termasuk juga ketika melahirkan gitu ya, kita juga mendorong adanya cuti bagi pekerja laki-laki gitu ya. Kemudian kami juga mendorong adanya ketersediaan ruang menyusui di semua perusahaan, dan juga kita dorong juga adanya taman penitipan anak di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan adanya taman penitipan anak yang memadai, sehingga harapannya gerakan ini nanti menjadi milik semua gitu ya. Tidak hanya ASN tapi juga semua pekerja di Indonesia gitu.
1: Baik, sebagai penutup Mas Agil, pesan kepada orang tua ya, terutama para ayah, agar momentum mengantar anak di hari pertama sekolah hari ini menjadi awal membangun hubungan yang lebih dekat, hangat, dan juga berkelanjutan, bukan hanya seremonial hari ini saja. Silakan Mas Agil.
0: Iya, terima kasih. Di momen ini kami menyampaikan kepada seluruh orang tua, khususnya kepada para ayah di Jawa Tengah gitu ya, dan juga ibu tentunya, bahwa anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna gitu ya. Mereka membutuhkan orang tua yang hadir di setiap momen-momen penting anak-anak. Nah, seringkali kita berpikir bahwa membahagiakan anak harus dengan mungkin memberikan hadiah, memberikan uang saku atau fasilitas tertentu gitu ya. Padahal mungkin yang dibutuhkan anak-anak adalah justru perhatian, waktu, dan kehadiran kita, serta kesempatan mereka untuk didengar, kesempatan mereka untuk bercerita dengan kita. Dan hari pertama sekolah ini adalah momen yang sangat sederhana mungkin, tetapi bisa menjadi awal dari kebiasaan-kebiasaan baik ke depan di dalam keluarga. Jadi gunakan perjalanan menuju sekolah dari rumah untuk berbincang dengan anak-anak, tanyakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka harapkan, apa cerita-cerita di dunia mereka. Dan setelah pulang sekolah juga tanyakan kembali bagaimana pengalaman hari itu, apakah menyenangkan, apakah seru, dan lain sebagainya. Jadi percakapan sederhana itu juga bisa membangun kepercayaan antara orang tua dan anak gitu ya. Dan kepada para ayah yang karena pekerjaan atau belum ada kesempatan untuk mendampingi anak-anak di hari pertama ini, menurut kami tidak ada kata terlambat untuk mulai terlibat, tidak harus dalam mengantar anak, tapi juga aktivitas-aktivitas lain yang bisa dibangun dengan anak kita. Dan bagi keluarga yang mungkin memiliki kondisi berbeda, kami ingin menyampaikan bahwa setiap anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan dari orang dewasa di sekitar kita. Semangat gerakan ini adalah memastikan anak tidak ada yang tumbuh sendirian tanpa dukungan emosional orang dewasa. Jadi mari kita jadikan momentum tahun ajaran baru ini sebagai awal membangun keluarga yang lebih hangat, lebih komunikatif, dan lebih saling mendukung, karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak dan orang tua adalah guru pertamanya. Jadi jadilah teladan bagi anak-anak kita. Baik. Ini itu, terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali Mas Agil atas insight-nya pagi hari ini ya. Semoga apa yang diniatkan begitu sampai kepada kita semua, karena Mas Agil sudah menyampaikan ya untuk pagi hari ini. Kapan-kapan kita lanjut lagi Mas Agil ya dengan topik yang lain. Terima kasih. Kesempatannya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali.
0: Ya, selamat pagi semuanya.
1: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi hari ini. Hari pertama sekolah dan gerakan ayah antar anak membangun kedekatan keluarga sejak dini. Bersama dengan analis kebijakan ahli muda pemenuhan hak anak pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Andrian Agil Waskito, Sarjana Psikologi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah informasi, Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Mutia Hafid, dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dan platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci, Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan mengenai Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, yang menyebut penghasilan influencer atau kreator konten di media sosial akan dikenakan pajak, sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Selasa 30 Juni 2026 di Jakarta. Mengutip dari artikel antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online atau judol di media sosial, bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia Hafid jelaskan merupakan presentase sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut Menkomdigi nyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo.
5: Halo RRI, kembali hadir untuk menemani Anda pendengar pada kesempatan pagi hari ini. Duet maut hari Senin ya, Ima ya.
4: Iya, yeah, duet wanita-wanita cantik.
5: Kalau kata Pak Irwan, apa sih? Bidadari-bidadari Pro 1 RRI.
4: Kayak surga ya, ada bidadari-bidadarinya.
5: Sayapnya kemana emang kalau jadi bidadari?
4: Tapi ya, hari ini hari pertama masuk sekolah ya.
5: Wow.
4: Tapi kita enggak.
5: Tapi emang rame banget sih pagi ini. Iya, jadi yang biasanya saya perjalanan dari rumah ke sini itu sekitar 10 menit, ini jadi 15 menit. Oh, ini ada mukanya ya.
4: Ada, tapi aku aja.
5: Kenapa sih aku enggak? Kenapa? Oh, karena ada anak magang. Enggak apa-apa, tunjukin aja kalau kita banyak supporternya.
4: Ya, nah,
5: pala-pala mereka aja yang kelihatan.
4: Mungkin ini pendengar radio analog kagak bingung ya, tapi kalau mau jelas kita lagi bahas apa ya, download dulu RRI Digital. Kelihatan muka bidadari-bidadarinya di sini. Hai.
5: Yang biasanya kalau dulu penyiar radio enggak tahu mukanya kayak apa, kalau di RRI kita lihat jelas.
4: Kelihatan ya, kinyis-kinyisnya ya.
5: Kinyis-kinyis pas kluwus ya kan. Oke, Halo RRI kembali hadir. Mungkin ketika Anda mengantarkan putra-putri Anda sekolah, ada pelayanan publik yang kurang pas.
4: Nah, ya, banyak nih.
5: Ada busway atau BRT ya kan, telat perjalanannya kah, atau ugal-ugalan, atau cumi-cumi hitamnya kelihatan. Nah, boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di 024-831-6686
4: atau juga DWA kami ada di 081-66-66-886.
5: Yang sudah menyaksikan kami muka yang kinyis-kinyis pagi hari ini ya kan, hari ini masih oke nih. Boleh tinggalkan jejak di kolom live chat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo
4: RRI.

0: Usaha Anda berkembang pesat tahun ini ya. Mm-hmm. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus penggerak usaha bersama. Selamat Hari Koperasi Nasional 2026. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari bangun ekonomi yang adil, kuat, dan berdaulat melalui koperasi. Sudah jadi anggota koperasi belum?

0: Halo RRI, hadir lagi pendengar ya. Selain tadi sudah disampaikan, jadi kalau Anda punya keluhan-keluhan boleh nih. Kalau bingung disampaikan kemana, di sini tempatnya di Halo RRI dari jam 9 sampai dengan 10 pagi tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pendengar ya. Tapi selain daripada keluhan, Anda juga bisa sampaikan apresiasi ya pendengar ya. Barangkali minggu lalu mengeluhkan apa, kemudian sudah ditindaklanjuti dan Anda ingin mengapresiasi atas tindakan yang cepat dan permasalahan yang selesai pendengar ya. Seperti pada pagi hari ini, masyarakat mengapresiasi dispensasi ASN antar anak di hari pertama masuk sekolah. Informasi selengkapnya pendengar akan disampaikan oleh reporter kami di lapangan, ada Tika Budiman. Tika, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Ima. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan dispensasi kepada ASN untuk mengantarkan anak hari pertama masuk sekolah hari ini mendapatkan respon positif dari para pegawai, di mana kebijakan tersebut dinilai memberikan ruang bagi orang tua, khususnya ayah, untuk mendampingi anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka. Salah satu ASN di Kota Semarang, Ferdinand, tadi mengaku sangat terbantu dan memberikan apresiasi kepada pemerintah karena dengan adanya kebijakan dispensasi bagi ayah ASN untuk dapat mengantarkan anak terlebih dahulu ini sangat bermanfaat untuk keluarganya. Menurutnya hal tersebut dinilai sangat bijak dalam mendukung program pemerintah mencetak generasi unggul Indonesia Emas di tahun 2045. Kedati begitu, Ferdian mengaku tetap tidak dapat menunggu anaknya hingga pulang sekolah yang hari ini memasuki masa ta'aruf. Sebab meski diizinkan datang terlambat, ada tanggung jawab pelayanan publik yang tidak bisa ia tinggalkan. Ia hanya berharap mudah-mudahan anaknya ini nantinya dapat beradaptasi dengan baik dengan pengawalan dari guru setempat. Lain halnya dengan Ferdian Dwi Putra yang merupakan pekerja swasta, mengaku tidak mendapatkan kebijakan dispensasi untuk mengantarkan anak ke sekolah. Karena itu ia memilih berangkat lebih pagi agar tetap dapat mengantarkan anak sekaligus masuk kerja tepat waktu. Adapun pantauan dari RRI sendiri di salah satu sekolah swasta di RA Nurul Islam Ngalian Semarang, memang cukup banyak ayah yang terlihat mengantarkan anak mereka pada hari pertama masuk sekolah. Meski demikian, kehadiran ibu ini masih mendominasi baik dalam mengantar maupun menunggu anak selama kegiatan sekolah hari pertama berlangsung. Demikian Ima, informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Tika. Tetap berhati-hati selama bertugas dan selamat siang. Demikian pendengar ya, hadir juga ternyata masyarakat mengapresiasi dari program Ayah Mengantar Anak ya, dispensasi ASN antar anak di hari pertama masuk sekolah. Informasi lainnya juga mungkin laporan Anda lainnya masih kami tunggu hingga pukul 10 nanti pendengar ya, tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
4: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
5: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Bagaimana cara mewaspadai anak menggunakan gadget secara tertutup? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
1: Orang tua harus mulai curiga ketika mungkin anak-anak kita ketika pakai gadget gitu ya, dia tuh diem-diem begitu, diem-diem ataupun di kamar gitu ya, dia sering menyendiri, lalu juga bisa juga terlihat murung gitu ya. Ataupun ada juga anak yang memang nggak murung gitu ya, merasa happy. Cuman lebih ini sih karena di media sosial ya, yang dia pakai itu di ranah daring, mungkin adalah dia akan ini sih merasa takut gitu ketika HP-nya dilihat gitu kan. Ketika HP-nya dipinjam orang tua, mungkin dia akan juga merasa nggak boleh dan dia benar-benar main HP-nya tuh tertutup gitu, malah jadi ketakutan. Nah, itu mungkin salah satu tandanya sih orang tua tuh harus curiga.
2: Berarti setelah melihat tanda-tanda itu harus dicek secara mendalam atau gimana Mbak Ima?
1: Iya, boleh dicek secara mendalamnya adalah mungkin memang yang perlu di sini kan bukan orang tua langsung ambil HP-nya begitu ya. Pasti kan juga anak juga akan tidak mau dan itu juga apa ya, bisa aja anak juga udah menghapus semua chat begitu kan juga akan hilang. Tapi lebih ke pendekatan nih ke orang tua tuh harus dekat ke orang ke anaknya. Jadi gimana sih biar orang kedekatan ke anak, jadi akhirnya anak tuh akan bisa cerita langsung itu kenapa begini begitu. Itu adalah yang penting, itu adalah utamanya itu, orang tua juga harus dekat dengan anak. Jadi apapun yang dia anak-anak yang temui di media sosial, anak juga nggak enggan untuk cerita ke orang tua.

0: Prosatu Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah banyak sekali ya program yang kami hadirkan untuk Anda dalam Semarang pagi ini. Tidak terasa sudah di penghujung pendengar. Dan untuk informasi terakhir bersama dengan saya ya, di Semarang pagi hari ini akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Jadi bagi Anda pendengar yang akan beraktivitas di sekitar laut, pantai, juga sekitarnya, Anda mendapat informasi yang tepat ya. Anda berada di saluran yang tepat, Pro 1 RRI Semarang. Akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya bukan dari saya pendengar ya, tapi langsung bersama dengan prakirawan cuaca yang ada di BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, bersama dengan prakirawan Doni. Sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Doni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, silakan informasi prakiraan cuaca kemaritiman hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 13 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Selasa 14 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti, Senin 13 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Selasa 14 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan

0: Kepulauan Karimun, Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Senin 13 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Selasa 14 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi dini hari nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,2 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni atas informasi yang disampaikan untuk perakiraan cuaca kemaritiman hari ini hingga esok pagi, pendengar ya, kami sampaikan untuk Anda. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita di Semarang pagi ini, tapi jangan khawatir, karena Semarang siang ini akan menemani aktivitas Anda hingga nanti ya, pendengar ya, Pro 1 Radio Semarang, walaupun saya pamit, tapi masih akan terus menemani aktivitas Anda. Akhirnya saya Ima Larasati juga... Yang lain yang bertugas ada pengarah acara Marnisa dan juga operator yang bertugas menyampaikan terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Selamat pagi.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Masih ingat slogan 4 sehat 5 sempurna yang diajarkan sejak kecil? Slogan tersebut merupakan sebuah panduan untuk makanan bergizi setiap hari. Tapi, tahukah Anda, slogan tersebut ternyata sudah disempurnakan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggantinya dengan Isi Piringku. Isi Piringku memiliki konsep yang tidak hanya menekankan pada apa saja makanan yang penting untuk dikonsumsi, tetapi juga jumlah porsi dalam satu piring. Porsi makan yang dijelaskan oleh Isi Piringku meliputi 50% buah dan sayur, serta 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Isi Piringku juga menekankan untuk membatasi gula, garam, dan lemak. Tidak hanya program gizi seimbang, pedoman Isi Piringku juga memberikan pesan untuk mengonsumsi air putih yang cukup, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan mengukur tinggi serta berat badan yang sesuai untuk mengetahui kondisi tubuh.

Janji setia dari Tiara Andini. Saya janji pendengar menemani Anda pada kesempatan siang hari ini ya, untuk memberikan segala informasi untuk menemani aktivitas Anda pada hari Senin 13 Juli 2026. Gimana ini orang tua murid yang perdana mengantarkan putra-putrinya sekolah pagi hari ini? Apakah ada unsur ketidaktegaan ya ketika mengantarkan putra-putri dan harus ditengok terus? Kalau tadi sih kebetulan rumah saya kan depan sekolah dasar ya pendengar, jadi memang hari ini full team yang mengantar, biasanya kedua orang tuanya sekaligus ya kan, bahkan tadi ada dari nenek kakeknya juga nungguin sekolah, ada yang ngintip-ngintip gitu kan, padahal gurunya udah bilang udah ditinggal aja gitu. Apakah Anda punya tips juga agar dua-duanya nyaman, bukan hanya putra-putri Anda, atau mungkin Anda sendiri juga terbilang cukup nyaman ketika mengantarkan putra-putrinya sekolah, meninggalkannya untuk pertama kali di lingkungan pendidikan sekolah? Boleh saling sharing pada kesempatan siang hari ini, pendengar, hingga pukul 11 ya waktu Indonesia Barat, mumpung hari ini hari perdana ya di tempat putra-putri saudara-saudari Anda untuk bersekolah. Biasanya memang agak rewel tuh ketika masuk ke sekolah dasar ya kan, yang memang harus ditinggal oleh orang tuanya. Tapi kalau di TK ataupun playgroup mungkin masih bisa ditemani ya, karena mungkin hanya sebentar sekolahnya atau kegiatannya 1 hingga 2 jam. Tapi kalau sekolah dasar, peralihan dari TK ke sekolah dasar perlu ada adaptasi yang bukan hanya sebentar begitu. Boleh pada kesempatan siang hari ini, kalau Anda boleh saling sharing bagaimana Anda melakukan MPLS hari ini juga untuk putra-putri Anda, bagaimana kegiatan mengantar anak sekolah bagi sang ayah ya hari ini, juga boleh sampaikan di 0248316686 atau di 0816666886. Sudah adakah yang bergabung? Oh, teleponnya mati ya. Boleh gabung dulu ya pendengar, atau Anda sebagai kakek neneknya juga boleh.

Mungkin tidak ya, anak berkebutuhan khusus atau ABK bersekolah bersama di sekolah reguler? Jawabannya mungkin saja. Karena saat ini terdapat sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang melayani pendidikan bagi ABK di sekolah reguler bersama dengan anak-anak normal lainnya. Pada dasarnya, sekolah inklusi memang harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak disabilitas, mulai dari materi pendidikan, metode pembelajaran, sarana-prasarana, sistem pendidikan, hingga tenaga pengajar, karena memang sudah seharusnya semua peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi ABK untuk memperoleh pendidikan berkualitas, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif.

Iya, kalau dulu kita ada MOS ya, masa orientasi sekolah, pendengar ada juga OSPEK gitu ya. OSPEK tuh era lama banget tuh, kayaknya era yang Mas Erwin ya kayaknya OSPEK ya. Kalau saya udah MOS, masa orientasi sekolah, dan sekarang ada MPLS. MPLS itu pendengar masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi jangan khawatir dengan banyaknya atau perkembangan zaman. Kalau era dulu itu kan ada bahasa Jawanya digojlok gitu ya. Sekarang udah gak ada, karena MPLS itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang memang tujuannya adalah aktivitas edukatif dan menyenangkan. Nah, kalau kita lihat memang rangkaian utamanya yakni pengenalan fasilitas, ada juga pengenalan warga sekolah, lalu wawasan wiyata mandala, lalu simulasi tata tertib dan pembentukan karakter, hingga permainan interaktif atau ice breaking ya, untuk menghilangkan kecanggungan. Jadi wajar saja ketika hari pertama sekolah ini ya, adik-adik itu merasa jauh lebih santai ya kan. Walaupun ada di lingkungan yang baru, kelas yang baru, atau bahkan sekolah yang baru, karena biasanya ini hanya masa pengenalan selama 1 tahun ke depan. Ada juga biasanya siswa ini diajak berkeliling ya, pendengar, untuk mengenal lokasi ruang kelas, perpustakaan, UKS, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Jadi nggak kesasar nanti kalau memang diperlukan sendirian untuk menuju ruang-ruang tersebut. Ada juga kalau dikatakan pendidikan karakter ya, ini bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin, toleransi, serta pemahaman bahwa sekolah adalah lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Makanya biasanya di hari pertama ini upacara dulu ya. Makanya tadi banyak orang tua murid yang agak ngebut-ngebut dikit agar bisa sampai di sekolah dengan selamat, bisa juga tidak ketinggalan upacara, tidak terkunci di luar pagar ya kan. Lalu selanjutnya ada pengenalan kurikulum dan cara belajar. Ini juga menjadi salah satu opsi sehingga 1 tahun ke depan ini kegiatan belajar mengajar ini bisa aman dan nyaman. Tentu juga ada ice breaking atau permainan interaktif pendengar ya, untuk mencairkan suasana. Biasanya kakak kelasnya yang membuatkan permainan-permainan tersebut untuk adik kelasnya yang baru masuk ke sekolah-sekolah yang dituju ya, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas. Bahkan kuliah pun juga ada pendengar ya. Ditutup dengan refleksi. Biasanya ada penulisan kesan-kesan, deklarasi anti perundungan, anti bullying. Ini penting di sekolah-sekolah pendengar. Pentas seni dan juga penutupan secara resmi. Jadi mungkin Anda nanti bisa pantau nih anak-anak atau putra-putri Anda ketika pulang ke rumah begitu ya, ditanyalah apa kegiatannya dari itu semua, ada yang sedikit melenceng atau tidak, atau merasa ini tidak baik, boleh juga informasikan kepada kami Pro 1 RRI Semarang. Nanti kami akan menjadi jembatan untuk Anda ya kan, untuk membenarkan apa yang kurang baik. Kalau mau mengapresiasi juga boleh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Dua cincin dari Hello mendengar. Kalau dua cincin nggak boleh ya mendengar ya. Tapi kalau dua pendamping boleh nih untuk menemani putra-putri Anda menjajaki sekolah baru pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa tadi saya singgung juga terkait sekolah anti perundungan atau anti bullying ya pendengar? Karena institusi pendidikan ini harus menerapkan kurikulum dan budaya khusus untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak segala bentuk kekerasan ya pendengar. Jadi kalau Anda melihat ada gelagat-gelagat bullying atau perundungan, tidak ada salahnya untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan tenaga pendidikan di wilayah putra-putri Anda sekolah. Jadi ada edukasi anti perundungan yang mengajarkan siswa secara rutin mengenai bahaya bullying fisik, verbal, sosial maupun cyber sekarang pendengar. Jadi bukan hanya secara langsung juga, tapi bullying di sosial media itu juga berbahaya untuk keberlangsungan, untuk perkembangan semua orang. Ada juga yang melakukan pembentukan TPPK ya, jadi membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan. Nah, yang paling jelas adalah pendampingan konseling yang menyediakan guru BK. Jadi kalau dulu image-nya BK itu kan kalau ada yang nakal menemui guru BK gitu ya. Kalau sekarang image-nya sudah sangat berubah karena BK ini harus bisa memudahkan akses dan responsif terhadap laporan siswa. Jadi curhat-curhatnya sekarang sama guru BK mendengar. Yang terakhir, tidak lupa ada sanksi edukatif ya, yang memberikan konsekuensi, yang mendidik dan memahamkan pelaku akan dampak perbuatannya. Jadi PR-nya bukan hanya untuk korban ya, tapi pemulihan pendampingan agar pelaku ini tidak melakukan secara berulang itu juga harus dilakukan baik di tingkat sekolah, baik di pemerintah maupun dari masyarakat sekitar. Jadi percayalah ya bahwa segalanya ini bisa berlangsung dengan baik, dengan niat yang baik pula. Seperti percayalah dari Siti Nurhalisah.

Pernahkah Anda memperhatikan semut yang saling bertabrakan? Sekilas, perilaku ini terlihat seperti kesalahan kecil saat mereka berjalan. Namun sebenarnya, semut tidak bertabrakan karena ceroboh. Semut memiliki penglihatan yang terbatas sehingga mereka mengandalkan antena dan penciuman untuk berkomunikasi. Saat dua semut saling bersentuhan, mereka sedang bertukar informasi melalui feromon, yaitu zat kimia yang berfungsi sebagai pesan. Pesan tersebut bisa berupa arah menuju sumber makanan, peringatan bahaya, atau petunjuk jalan pulang ke sarang. Meskipun sering terlihat bertabrakan, semut justru menunjukkan kerjasama yang sangat rapi dan efisien. Jadi tabrakan itu sebenarnya bagian dari sistem komunikasi rahasia yang membuat koloni tetap

Nanti kita ngomongin MPLS lagi ya pendengar ya, dan informasi lainnya. Tapi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Informasi olahraga, tentunya dinamika olahraga akan dihadirkan. Jadi yang update informasi voli akan kemarin kalah melawan Cina 3-1. Lalu ada informasi Piala Dunia dan juga informasi lainnya. Lengkap untuk Anda, jadi jangan ganti channelnya, tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak stand makanan lagi. Jadi lapar. Susah mau makan apa?
1: Apa aja kak? Yang penting bungkus atau kantongnya nanti kita buang di tempat sampah ya.
0: Males ah, tempat sampahnya kan jauh. Tuh, di pojokan.
1: Karena kak, satu sampah yang berserakan tidak dibuang di tempat sampah akan mengundang orang lain untuk membuang sampah sembarangan juga. Hingga akhirnya yang berserakan itu jadi menumpuk, terus banjir deh. Susana aja tahu. Masa kamu kalah sama aku?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é símbolo do futebol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
1: Dentro de limite e dentro de umas condições que eu achar que são os melhores para a seleção.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply impossible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: Throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini, ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia, menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Malis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan, dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih ya pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini saatnya kita update juga informasi dari reporter kami, ada Bowo Wiranto yang akan berbagi informasi untuk Anda mengenai Muharram berbagi Lazis Betrohman bangkitkan semangat anak-anak yatim piatu. Bowo, informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Silvi. Pendengar, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Baitur Rahman atau Lazis Semarang membina karakter dan memotivasi anak-anak yatim piatu agar memiliki semangat meraih masa depan. Hal itu diwujudkan melalui program Muharram Berbagi 1448 Hijriah yang bertemakan menumbuhkan generasi kuat, hebat, dan berbakat. Direktur Lazis Semarang Muhammad Nawawi mengatakan bahwa program Muharram Berbagi ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Muharram. Kegiatan digelar melalui kolaborasi bersama Kementerian Agama Kota Semarang serta sejumlah donatur dan lembaga mitra. Kali ini sekitar 250 anak yatim piatu telah menerima manfaat dari rangkaian program Muharram Berbagi. Penyaluran dilakukan melalui kegiatan di masjid-masjid maupun acara puncak yang dikemas berbeda dengan menghadirkan pembekalan motivasi bagi anak-anak yatim piatu. Nawawi menuturkan bahwa kegiatan kali ini juga difokuskan kepada anak-anak yatim piatu non-panti yang dinilai membutuhkan perhatian lebih, khususnya dari sisi psikologis. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan umumnya sudah mendapatkan pendampingan dari para pengasuhnya. Sedangkan untuk anak-anak non-panti ini belum memperoleh pendampingan. Untuk memberikan motivasi, Lazis Semarang menghadirkan praktisi pengembangan sumber daya manusia atau SDM Dr. Andes Edi Darmoyo. Praktisi yang dihadirkan ini untuk memberikan pembekalan mengenai pengembangan potensi diri dan pentingnya membangun optimisme sejak dini. Sementara itu, penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kota Semarang, Muhammad Hababil Huda, memberikan apresiasi kepada Lazis Baitur Rahman atas konsistensi dalam mendampingi anak-anak yatim. Bantuan yang diberikan ini tidak hanya menjadi dukungan sesaat, tetapi juga mampu menjadi investasi masa depan dari anak-anak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bowo Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

Mendengar sebagai informasi untuk Anda pada kesempatan siang hari ini, Senin 13 Juli 2026 dan duhur untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, sembari menanti bersama, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda sembari Anda bersiap untuk menuju masjid dan juga musola terdekat.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man khoroja fi tolabil ilmi, kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur, mendengar bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan yang luar biasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info Pro 1.

0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan partisipasi Indonesia pada Innoprom 2026 memperkuat posisi industri nasional di Eurasia. Menurutnya, tingginya minat pelaku industri Eurasia terlihat dari penandatanganan MOU selama kehadiran Indonesia di Rusia. Universitas Dianus Wantoro Udino Semarang menjadi salah satu kampus pertama di Indonesia yang dipercaya menguji aplikasi media sosial berbasis AI milik perusahaan teknologi asal Australia. Uji coba tersebut melibatkan mahasiswa untuk menyempurnakan performa aplikasi sebelum diluncurkan secara luas. Kolaborasi itu diwujudkan melalui program Launch Pilot Project yang melibatkan mahasiswa Udinus termasuk mahasiswa internasional. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU di Aula Gedung H Lantai 7 Udinus.
1: Info Pro 1.

0: Loh Pak, gimana? Ini si Rahma kirim undangan nikah lewat WA, tapi kok formatnya APK? Nih Bapak lihat.
1: Jangan dibuka Bu. Format APK itu kan aplikasi. Itu bukan undangan biasa. Jangan diklik, nanti HP-mu bisa disadap loh.
0: Masa?
1: Bapak liatin nih Bu, contoh undangan asli yang Bapak terima dari Joko teman Bapak. Itu kan formatnya PDF. Lihat kan bedanya? Isinya jelas kalau yang ini. Bukan aplikasi yang minta install segala.
0: Oh gitu ya?
1: Iya Bu.
0: Bapak bilang undangan itu minggu lalu dari Joko kan? Terus Bapak kondangan sama siapa? Kok enggak ngajak?
1: Bapak itu kan kondangan sama teman Bapak di kantor. Jadi jangan curiga dong Bu. Wah, udahlah, udah. Yang penting Ibu kan enggak asal klik.
0: Hah, makanya Bapak juga jangan asal klik ngajak kondangan orang lain.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 lewat 18 waktu Indonesia Barat. Ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati kepanasan di kota Semarang ya. Walaupun gak sampai meleleh kayak di Eropa pendengar, tapi panasnya udah bikin kita garuk-garuk kepala ya kan. Atau mungkin pengen buru-buru nyalain AC, atau mungkin yang lagi masak double-double gitu ya. Panas dari kompor dan juga panas dari cuaca siang hari ini. Terpantau juga di Ahmad Yani, ini memang mataharinya lagi agresif untuk menyinari warga kota Semarang dan sekitarnya. Untuk arus lalu lintas juga masih aman lancar ya, baik yang menuju ke Majapahit ataupun ke lapangan Pancasila. Jadi tetap berhati-hati mendengar, tidak usah ngebut-ngebut gitu ya. Yang penting nyaman, aman, selamat sampai tujuan dan buru-buru ngadem ya kan.

Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, ternyata siput juga memiliki keunikan yang lain. Siput ternyata mempunyai jumlah gigi yang sangat banyak. Bukan seperti gigi kita, bentuk gigi siput super kecil yang tersusun menjadi semacam pita di dalam mulutnya. Jumlah giginya pun bukan hanya ratusan, namun ada ribuan. Bahkan, ada jenis siput yang mempunyai lebih dari 20 gigi. Mereka memakai gigi-gigi ini untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya nggak pernah habis.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya, bersama Lucky Setiawan. Lucky, informasinya.
1: Baik. Baik, pendengar. Memasuki puncak musim kemarau, Polda Jawa Tengah mengintensifkan upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat cuaca yang semakin panas, kering, serta disertai angin yang mempercepat penyebaran api di sebuah wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi Polda Jawa Tengah, periode 1 hingga 11 Juli, ada 16 kejadian kebakaran lahan di berbagai daerah se-Jawa Tengah. Mayoritas terjadi sekitar pukul 9 hingga 16 WIB saat suhu udara mencapai puncaknya. Selain mengakibatkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah, kebakaran lahan juga menelan satu korban jiwa di wilayah Kabupaten Batang dan diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan. Menyikapi hal ini, Polda Jawa Tengah menyiapkan sebuah langkah mitigasi sebagai upaya menekan risiko terjadinya karhutla, diantaranya dengan mengoptimalkan peran Babinkamtibmas untuk memberikan edukasi kepada kelompok tani, pengelola kawasan hutan, dan masyarakat di wilayah rawan kebakaran, serta meningkatkan patroli pada kawasan perkebunan, lahan kosong, dan hutan, terutama pada jam-jam rawan. Selain itu juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Perhutani, dan Pemerintah Daerah dalam mendeteksi dini ataupun penanganan apabila ditemukan titik api. Kabupaten Humas Polda Jawa Tengah, Kompol Artanto mengatakan pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau ini juga membutuhkan kepedulian seluruh lapisan masyarakat. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar. Kebiasaan ini dinilai masih menjadi salah satu penyebab munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran dalam skala lebih luas. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lucky. Informasinya, tetap berhati-hati selama bertugas. Kami tunggu informasi lainnya kembali.

Sebagai orang tua, pasti selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya, termasuk susu. Tapi tahukah Anda, sebenarnya pemberian susu untuk anak di atas usia 2 tahun perlu diperhatikan. Karena susu tidak lagi menjadi kebutuhan nutrisi utama. Pada usia ini, anak-anak lebih membutuhkan variasi makanan yang kaya akan serat, protein, dan vitamin. Menurut ahli gizi, pola makan yang seimbang dibarengi dengan sayur, buah, daging, dan biji-bijian justru lebih baik dibandingkan bergantung pada susu. Susu sebaiknya hanya menyuplai maksimal 30% dari total kebutuhan kalori harian, sementara 70% lainnya harus berasal dari makanan padat. Berikanlah beragam makanan bergizi kepada anak agar anak tumbuh dengan sehat dan kuat.

Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan Warta Berita Lintas Siang untuk Anda. Kita akan bahas seputar bagaimana cara mengurangi angka pengangguran ya di Provinsi Jawa Tengah dan juga kasus perselingkuhan dan pemakaian narkotika jenis sabu di wilayah Polda Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan selengkapnya untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa jerawat bisa meninggalkan bekas bopeng? Inilah penjelasan dari Dr. Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Kalau jerawatnya itu berbentuk komedonal, itu kan tersumbat.
2: Betul.
1: Dia nggak bisa keluar sendiri.
2: Mm-hmm.
1: Nah, itu diekstraksi di klinik atau tempat yang steril. Atau di dokter, sehingga setelah dikeluarkan, diobati supaya tidak meradang.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia berbentuk vulgaris atau ada nanahnya, kemudian kita pencet-pencet dengan kuku kita sendiri,
2: Bukannya
1: tambah sembuh, tambah meradang.
2: Hmm.
1: Dan itu yang mengakibatkan jumlah peradangan bertambah banyak, sehingga kelenjarnya jadi jebol.
2: Hmm.
1: Ikan kemudian seperti gentong nih. Ini kita pencet, kok tambah banyak nih yang masuk. Nah, itu jadi gentong, terus jadi rusak jaringannya, terus jadi tertarik ke bawah.
2: Itu bisa menyebabkan meremen tidak, Dok? Yang tadinya di sini kita pencet di sini terus geser ke sebelah, muncul lagi di sebelah lagi.
1: Itu kan bawahnya berhubungan.
2: Oh.
1: Jadi kelenjar itu kan banyak kelenjar nih.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia jebol, dia akan menyerang kelenjar sebelahnya.
2: Mm-hmm.
1: Lewat di aliran bawah tanah tadi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
3: Menikah di luar ikatan yang sah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah lakukan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan untuk mengurangi angka pengangguran. Polda Jawa Tengah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Aibtu Nuridin alias Aibtu N karena kasus perselingkuhan dan pemakaian narkotika jenis sabu. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
2: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
4: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
5: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan yang digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
4: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Dasar SD 5 Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus menerapkan pakaian pewayangan. Para guru menggunakan pakaian wayang agar kegiatan MPLS berlangsung menarik. Berikut laporan Heli Sulistiarso.
6: Jadi YouTuber.
7: Oke. Saudara, mulai hari ini Senin 13 Juli 2026 sudah mulai memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa mulai PAUD hingga SMA pun sudah mulai masuk sekolah. Dalam menyambut siswa baru, beberapa sekolah kemungkinan membuat sesuatu yang unik. Salah satunya adalah SD 5 Karangbener. Para guru berpakaian tokoh pewayangan serta membuat drama dengan lakon Semar Kembar. Drama ini dihadirkan usai upacara bendera. PLT Kepala SD 5 Karangbener Nini Hartati mengatakan sudah 4 kali sekolahnya setiap MPLS membuat hal unik. Dengan guru berpakaian tokoh pewayangan diharapkan siswa baru lebih cair dan tidak tegang, sehingga mereka gembira karena gurunya berpakaian unik dalam menyambut mereka.
8: MPLS hari ini pertunjukannya adalah Petruk Kembar. Untuk SD 5 Karangbener memang sudah dari mungkin 4 tahun ini pertama kali kita membuat drama supaya kita membuat lain dari yang lain untuk SD-SD yang
7: sementara
8: lain.
7: Sementara salah satu orang tua siswa baru, Aris Suryawan, mengaku ikut gembira dan senang dengan adanya para guru di SD 5 Karangbener berpakaian tokoh pewayangan. Menurutnya, ini adalah perpaduan pengenalan budaya Jawa dengan masa modern ini, karena selain para guru berpakaian tokoh pewayangan, juga ada yang berpakaian ojol. Dari drama yang ditampilkan oleh para guru juga membuat anak-anak ikut senang dan gembira.
9: Saya sih lumayan bagus ya, buat mengedukasi juga buat anak-anak tentang tentang budaya ya, tentang kearifan lokal, tentang ya sejarah mungkin ya. Ya menurut saya cukup kreatif ya, memadukan unsur kekinian karena ada ojolnya terus dicampur dengan unsur-unsur tradisional gitu.
7: Florence, salah satu siswa baru, mengaku senang dengan adanya drama yang dilakukan oleh guru-gurunya, apalagi mereka juga berpakaian wayang. Florence yang mengaku sudah mendapat satu teman baru ini bercita-cita ingin menjadi YouTuber.
10: Temen belum?
11: Udah.
10: Senang gak?
11: Senang. Tadi lihat wayang.
10: Iya.
11: Seru gak?
10: Seru.
11: Lucu gak?
10: Lucu.
2: Kamu suka deh?
10: Suka
2: ya.
10: Jadi YouTuber.
7: MPLS hari pertama biasanya dipenuhi dengan para siswa yang menangis dan betapa repotnya orang tua ketika harus mendiamkan anak-anaknya yang baru pertama kali masuk PAUD atau masuk SD. Apa yang dilakukan oleh para guru SD 5 Karangbener sebagai contoh bagaimana di hari pertama para siswa baru bisa menikmati dengan rasa senang dan gembira di sekolah dan tidak ada ketegangan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari pertama masuk sekolah, seberapa penting sebetulnya peran orang tua dalam memberikan dukungan emosional kepada anak? Kami hadirkan wawancara bersama psikolog dari Universitas Semarang, USM, Dr. Rusmalia Dewi.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
12: Pendengar, hari pertama masuk sekolah dan peran orang tua dalam mendampingi putra-putrinya ketika berangkat sekolah. Wawancara siang ini kami hadirkan bersama dengan Dr. Rusmalia Dewi, S.Psi, M.Si, psikolog. Bu Rusmalia, bagaimana peran penting orang tua dalam memberikan dukungan emosional pada anak di hari pertama sekolah ini?
13: Iya, pertama sekolah itu amat sangat penting sebenarnya untuk memberikan dukungan pada anak secara emosional dan itu juga ada penelitiannya bahwa keterlibatan ayah itu dapat membantu anak dalam mengurangi kecemasan dan dapat meningkatkan anak terkait dengan kepercayaan dirinya. Sehingga pada momen-momen transisi semacam ini, kehadiran ayah itu bisa mengurangi rasa anak menjadi tidak pasti di lingkungannya. Kemudian juga anak merasa aman bahwa dia bisa mendapatkan dukungan dari orang yang terdekatnya, yaitu orang tuanya.
12: Apa sih Bu sebenarnya yang dirasakan oleh anak pada masa transisi masuk sekolah seperti hari ini?
13: Baik, perasaan anak ya pada fase pertama sekolah ya. Nah hal ini bisa membangkitkan banyak emosi pada anak-anak. Karena setiap anak kan tentunya punya persepsi yang berbeda pada saat dia pertama kali sekolah. Ada yang antusias, ada yang cemas, ada yang takut. Nah, peralihan dari jenjang pendidikan, misalnya mereka baru pertama kali masuk dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau dari TK ke SD, itu ada banyak hal yang bisa membawa perasaan anak. Seperti ada kekhawatiran terkait dengan kemampuan saya nanti kalau berteman seperti apa, berinteraksi dengan teman-teman, kemudian berinteraksi dengan guru atau adaptasi di lingkungan yang baru, itu mereka pasti akan ada perasaan-perasaan yang agak galau di situ. Kemudian juga menghadapi tantangan yang akademis itu seperti apa dalam hal pelajaran yang akan mereka terima. Nah, ini adalah fase vital kalau menurut saya, sehingga membutuhkan penguatan sosial dari orang tua, utamanya dari ayah. Nah ini karena ayah ini nantinya yang akan memberikan satu perasaan yang nyaman kepada anak terkait dengan kepercayaan diri, kemudian interaksi sosialnya seperti apa, gitu Mbak Sima.
12: Sebagai penutup Bu Rosmalia, pagi hari ini ada program Ayah Mengantar Anak Sekolah. Apa pesan Ibu agar hal ini bukan hanya menjadi seremonial saja? Silakan. Ya,
13: baik, momentum mengantar anak pada hari pertama sekolah itu seharusnya tidak hanya berhenti di situ saja bagi para ayah. Dan ini harus menjadi awal dari keterlibatan aktif ayah dalam setiap aspek kehidupan anak, baik dalam sisi pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan sehari-harinya. Dan ini menunjukkan bahwa minat dan dukungan ayah yang konsisten ini dapat membangun kepercayaan diri anak dalam tantangan yang akan mereka hadapi baik di sekolah maupun di kehidupan mereka selanjutnya. Itu Mbak, pesan untuk para ayah.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
0: Kita beralih ke informasi lain, ratusan perahu mengikuti tradisi sedekah laut di perairan laut Kelurahan Bandengan Kendal minggu kemarin. Para nelayan bersama keluarga naik perahu untuk mengikuti larung sesaji dan doa bersama. Selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
14: Larung saji ini prosesi yang paling terakhir. Perahu ini diangkat oleh kapal besar, nanti dilarung ke laut.
15: Ratusan perahu mengikuti tradisi sedekah laut di perairan laut Kelurahan Bandengan Kendal minggu kemarin. Para nelayan bersama keluarga dan kerabat mulai anak-anak, pemuda dan orang tua bersama-sama naik perahu untuk mengikuti larung sesaji dan doa bersama. Tradisi sedekah laut dikemas bersama sedekah bumi yang diramaikan gelar seni pertunjukan seperti wayang kulit, campur sari, barongan, dan musik dangdut. Sebelum prosesi larung sesaji, digelar pawai karnaval dan ziarah ke makam tokoh leluhur Mbah Jenggot dan Mbah Rancang. Tokoh masyarakat Kelurahan Bandengan, Zaidal Arifin mengatakan, tradisi sedekah laut digelar untuk melestarikan kebudayaan yang di dalamnya ada kegiatan ziarah ke makam leluhur, yakni makam Mbah Rancang dan Mbah Jenggot.
16: Jadi merupakan suatu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nelayan itu tidak merasa nanam ikan, nabur ikan, tetapi tiap harinya mengambil ikan di laut. Ini keberkahan.
15: Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kendal Triyono mengatakan kegiatan sedekah laut digelar secara sederhana, namun tetap semangat para nelayan untuk tetap menggelar sadranan atau larung sesaji. Harapan ke depan, kegiatan ini bisa didukung oleh pemerintah daerah.
17: Dan harapannya kami untuk ke depan, untuk kegiatan ini bisa disupport melalui Pemda maupun pemerintah daerah agar kami merasa diperhatikan.
15: Ali Subhan, seorang panitia, mengatakan prosesi larung sesaji merupakan puncak dari kegiatan sedekah laut. Harapannya dengan larung sesaji bisa menjadi berkah bagi masyarakat nelayan.
14: Larung saji ini prosesi yang paling terakhir dengan tujuan untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah merupakan tradisi leluhur kita.
15: Kegiatan ini juga memberikan manfaat dan dampak yang positif dari berbagai hal, diantaranya untuk peningkatan pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan lainnya. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar program Muharram Berbagi, Lembaga Amal Zakat, Infak, dan Sedekah Baitur Rahman Semarang kuatkan karakter dengan memotivasi anak-anak yatim piatu agar memiliki semangat meraih masa depan. Berikut laporan selengkapnya.
18: Mereka bisa bangkit, mempunyai potensi diri, mengembangkan diri, dan semakin...
19: Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah atau LAIS Baitur Rahman Semarang membina karakter dan motivasi anak-anak yatim piatu agar memiliki semangat meraih masa depan. Hal itu diwujudkan melalui program Muharram Berbagi 1448 Hijriah yang bertemakan menumbuhkan generasi kuat, hebat, dan berbakat di Hotel Gracia Semarang. Direktur LAIS Bas Semarang Muhammad Nawawi mengatakan program Muharram Berbagi merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan pada saat bulan Muharram. Kegiatan digelar melalui kolaborasi bersama Kementerian Agama, Kementerian Agama Kota Semarang, serta sejumlah donatur dan lembaga mitra. Ia mengungkapkan, kali ini sekitar 250 anak yatim piatu telah menerima manfaat dari rangkaian program Muharram Berbagi melalui kegiatan di masjid-masjid maupun acara puncak yang dikemas dengan menghadirkan pembekalan motivasi bagi anak-anak yatim piatu.
18: Target kami itu segmennya bukan anak panti. Jadi kami mencoba menyentuh mereka dengan sentuhan secara psikisnya, karena bisa jadi masih ada trauma kehidupan atau bisa jadi ada perasaan rasa kehilangan, mungkin ya rasa kehilangan, supaya mereka bisa bangkit, mempunyai potensi diri, mengembangkan diri, dan semakin bisa membangun mimpi.
19: Pada kesempatan yang sama, penyelenggara zakat dan wakaf Kemenag Kota Semarang, Muhammad Habibil Huda, memberikan apresiasi kepada Lajis Baitur Rahman atas konsistensi dalam mendampingi anak-anak yatim. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi dukungan sesaat, tetapi mampu menjadi investasi masa depan.
20: Memberikan kasih sayang kepada anak yatim, yatim piatu atau piatu, tetap kita gunakan. Karena masa depan mereka ini biar tidak putus. Insya Allah nanti anak-anakku semuanya ini ingat ya, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, diingat Las Baitur Rahman. Insya Allah nanti jadikan yang sekarang posisinya menjadi musyrik ya, insya Allah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan menjadi muzaki.
19: Sementara dalam kegiatan tersebut, Lajis Baitur Rahman menghadirkan praktisi pengembangan sumber daya manusia atau SDM, Dr. Andes Edi Darmoyo. Praktisi yang dihadirkan ini memberikan pembekalan mengenai pengembangan potensi diri dan pentingnya membangun optimisme sejak dini. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Pada kesempatan siang hari ini, anggota DPR RI mengapresiasi 99% penduduk Kabupaten Rembang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun ia mengingatkan masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan BPJS, khususnya warga miskin yang kepesertaannya nonaktif, agar dapat segera diaktifkan kembali. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
21: ATKD kita turun, daerah Pak Bupati masih menyisakan anggaran untuk membantu PBI bagi orang miskin.
22: Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengapresiasi pemerintah Kabupaten Rembang yang berhasil mencapai status Universal Health Coverage atau UHC prioritas. Capaian 99% penduduk Rembang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan menurutnya bukanlah hal yang mudah. Edi mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari komitmen Pemkab yang tetap mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat miskin, meski kondisi transfer ke daerah mengalami penurunan. Ia menilai langkah tersebut patut diapresiasi karena menjamin kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.
23: Saat melakukan sosialisasi JKN bersama BPJS Kesehatan di Gedung Serbaguna Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang,
22: ia juga mengingatkan pada masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan masing-masing.
21: Dan dinonaktifkan, harapan kita direaktifkasi kembali kalau itu warga miskin. Semua butuh dukungan masyarakat karena mereka yang akan ngecek sendiri, lalu mereka yang lapor, sehingga jangan sampai ada orang miskin di rumah sakit itu nggak punya PBI lalu mereka bayar.
22: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati menyampaikan BPJS Kesehatan juga terus menggalakkan upaya promotif dan preventif melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
24: Rembang ini masih bisa dipertahankan wajib bayar kesehatan. Bahkan kemarin kita diskusi dengan Bupati Pak Harno, dengan DPRD, tahun depan akan terbangkan baik. Masuk Germa juga kami sedang ngejar-ngejar saya melakukan promotif preventif. Kegiatan bagaimana masyarakat ini gerak germas, tadi Pak Edi bilang germas saja, jadi ingat promotif Pak. Gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya. Olahraga, makanan bergizi, istirahat cukup.
22: BPJS Kesehatan menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi 9 DPR RI dalam mensosialisasikan program JKN. Dukungan tersebut dinilai membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan JKN. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus.
0: Polda Jawa Tengah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap Aibtu Nuridin alias Aibtu N yang sebelumnya bertugas di Polres Tegal Kota. PTDH diberikan diantaranya karena kasus perselingkuhan dan pemakaian narkotika jenis sabu. Berikut laporan Lukis Tiawan.
25: Memang membenarkan bahwa yang bersangkutan ini menikah di luar
3: Keputusan PTDH dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP yang diselenggarakan Bid Propam Polda Jawa Tengah pada Jumat 10 Juli 2026. Sidang tersebut dipimpin AKBP Edi Wibowo selaku Ketua Komisi. Dalam proses persidangan, Komisi Kode Etik memeriksa sebanyak 12 orang saksi serta mengkaji seluruh alat bukti yang diajukan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Aibtu Nuruddin terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menjalin hubungan dengan perempuan secara tidak sah atau perselingkuhan. Adapun seorang perempuan berinisial SAN dalam kurun waktu 2023 hingga Juni 2026. Selain itu, yang bersangkutan juga terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, Aibtu Nuruddin dinilai telah melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto sejumlah ketentuan dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto menyebutkan dalam pertimbangannya Komisi Kode Etik tidak menemukan adanya hal yang dapat meringankan perbuatan pelanggar. Sebaliknya, komisi menilai bahwa pelanggaran dilakukan secara sadar dan sengaja, bertentangan dengan norma kesusilaan, melanggar hukum, serta berpotensi mencederai kehormatan profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
4: Memang membenarkan bahwa yang bersangkutan ini menikah di luar ikatan yang sah. Jadi kalau istri yang sah sudah memang ada beliau, namun beliau menjalin komunikasi hubungan dengan saudara MAN ini di luar ikatan yang sah.
3: Sebelumnya, Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan Aibtu Nuruddin telah dilakukan penempatan khusus di Bid Propam Polda Jawa Tengah sebagai bagian dari proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik Polri. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota secara cepat dan sesuai mekanisme yang berlaku.
5: Kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim.
3: AKBP Heru menegaskan Polri tidak mentolerir setiap bentuk pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggotanya. Apabila dalam proses penyelidikan terbukti adanya tindak pidana atau pelanggaran kode etik, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Laga semifinal Prancis antara Spanyol di Piala Dunia. Merupakan duel seimbang dan perang bintang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Peringkat 4 tim dipastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Tim tersebut yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Dalam laga pertama yang digelar Rabu 15 Juli 2026 dini hari, Prancis sedikit diunggulkan, namun duel sangat seimbang. Prancis lolos ke semifinal usai mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Ronald kepada Radio Republik Indonesia. Lebih lanjut dikatakan Ronald, Prancis kedalaman skuad terbaik, belum kebobolan di fase gugur, kecepatan, serangan balik, Mbappe, dan Dembele, pengalaman laga besar.
8: Prancis ya, atas karena mereka jadi salah satu tim yang juga diunggulkan dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Prancis sempat pertahanan yang cukup tampil disiplin, cukup baik dalam bertahan dan
6: Sedangkan pengamat lain Ariel mengatakan Prancis tim kuat dan tak terkalahkan dalam melaju ke semifinal, namun menghadapi Spanyol perlu waspada. Menurutnya Spanyol tak terkalahkan sepanjang turnamen. Penguasaan bola matang di semua lini. Ditambahkan lini tengah, ada beberapa nama pemain seperti Rodri, Pedri, dan Yamal pernah mengalahkan Prancis di Euro 2024.
25: Timnas Prancis yang memang tahun ini memang sangat diunggulkan. Komposisi timnas Prancis ini cukup solid juga dan saya yakin mereka bisa akan terus melaju hingga ke babak final.
6: Spanyol lolos ke semifinal usai mengalahkan Norwegia dengan skor tipis 2-1. Sementara laga semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol akan digelar di Stadion Dallas. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Tatap mata saya, tatap mata saya. Sembuh, sembuh, sembuh.
1: Kamu ngapain?
0: Saya lagi belajar menyembuhkan orang sakit. Tatap mata saya.
1: Yaelah, kalau sakit ya periksa ke dokter. Kamu jangan sembarangan nyembuhin orang. Nanti sembuh enggak, tambah sakit iya. Belum lagi kalau matamu sendiri sakit, terus nyuruh-nyuruh orang lihat mata kamu. Ih, takut.
0: Oh, kamu benar juga.
1: Iya dong, udah pokoknya kalau ada yang sakit ya periksanya ke dokter.
2: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 untuk Anda yang hari ini yang sedang menikmati panas kota Semarang ya. Di dalam ruangan atau mungkin ada juga yang sedang bekerja atau sambil makan, ada juga.
1: Enggak ya, enggak boleh makan di studio.
0: Pendengar maksudnya.
1: Kayak kesentil aja gitu.
0: Hari Senin, apa-apa gampang kesentil emang pendengar.
1: Iya kan Senin, jadi sentil. Kalau Selasa jadinya, wah. Kenapa sih saya main tepi jurang mulu? Ya Allah.
0: Ada saya Galih
1: pendengar Indonesia, pendengar bersama Galih siang hari ini.
0: Dan juga Sylvie ya, menemani jam makan siang Anda atau mungkin yang saat ini belum sempat makan siang tapi apa ya? Masih bekerja.
1: Biasanya kalau yang masih bekerja sih kenapa? Udah makan siang sih. Biasanya tuh malah ibu rumah tangga yang jarang tepat waktu makan siangnya.
0: Ya bisa molor 1-2 jam kemudian gitu ya. Tapi yang pasti satu hal yang menyenangkan pendengar, lalu lintas sudah mulai padat.
1: Wow, menyenangkan. Untuk Anda yang berangkat siang. Saya yang berangkat sepagi tadi molor 7 menit dari biasanya.
0: 7 menit.
1: Wow. Iya, kan 2 minggu kemarin kita tuh jalan tuh cuma 10 menit nih. Betul. Dari Kalicari sampai sini. Hari ini jadi 17-20 menit.
0: Iya, dan saya pun ketika berangkat bekerja tidak harus melewati beberapa anak sekolah yang masuk ke BRT atau mungkin juga masuk ke antar jemput ya. Dan di hari Senin ini menjadi hari pertama sekolah.
1: Yes. Tadi pagi berangkat seragamnya kinclong-kinclong.
0: Ada ya juga kan? Yang tasnya masih ada plastiknya.
1: Sepatunya mungkin tagnya belum dihilangin.
0: Belum dilepas atau ya mungkin kan? Masih di box gitu ya pendengar ya.
1: Dasinya masih ada labelnya ya. Jadi hari ini hari biasanya ya. Tapi tidak semua mungkin. Baru, serba baru, sekolah baru, bangku baru, teman baru, pacar baru. Gak boleh ya. Uang baru mungkin.
0: Boleh.
1: Mereka diberikan uang saku setelah 3 minggu ya, 3 minggu
0: hanya di rumah saja pendengar, mengerjakan PR yang disediakan oleh guru. Kalau ada PR
1: jelas enggak, yang jelas di rumah itu mengerjakan pekerjaan orang tua.
0: Orang tua menjadi ini ya, punya tambahan tenaga gitu.
1: Iya betul, jadi mereka itu belajar mencuci, belajar menyapu, belajar banyak macam lah ya pokoknya.
0: Oke. Dan bagaimana pendengar untuk hari pertama sekolah putra-putri Anda, apakah berjalan lancar atau ada beberapa cerita yang bisa Anda sampaikan? Dan bagaimana pendengar, apa yang baru dari apa ya OOTD hari ini?
1: Nah kalau Galih biasanya dulu sekolah baru pilihnya apa?
0: Selalu milih sepatu.
1: Sepatu baru. Karena nggak setiap tahun, nggak setiap 3 tahun sekali.
0: Nggak dong.
1: Oh nggak ya.
0: Kalau baju mah menurut aku ya baju. Katakanlah baru hari ini, seminggu kemudian juga kembali ke setelan baju lama gitu.
1: Tapi sebetulnya pernah gak sih ketika memilih sepatu ya pada akhirnya ya, 2 minggu kemudian teman-temannya bajunya masih kinclong-kinclong, kamu jadi butek sendiri.
0: Oh iya. Tapi sepatu juga loh, kan ada tradisi di sekolah kita.
1: Apa tuh?
0: Diinjek-injek kalau baru.
1: Sekolah Anda kali ya.
0: Oh iya,
1: saya enggak.
0: Oh gitu. Ada perbedaan kasta di sini pendengar jadi.
1: Oke deh, gimana pendengar kalau Anda suruh memilih apa yang baru dalam diri Anda ketika berangkat pertama kali sekolah? Bukan betul. Anda saja, tapi putra-putri Anda, saudara-saudari, mungkin ada cerita-cerita lucu, boleh hadirkan dalam 100% Indonesia kali ini sambil request-request lagu di 0248316686
0: dan juga di WhatsApp pendengar, silahkan di 0816666886. Dan jangan lupa pantau terus di aplikasi RRI Digital, kami nantikan di kolom komentar ya, sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali ya untuk 100% Indonesia edisi kali ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu informasi mengenai Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menunjuk Wakil Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Siang Gali, pasca ditetapkannya Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan KPK, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat ini sudah menunjuk Wakil Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo sebagai pelaksana tugas PLT Bupati setempat setelah penanganan kasus telah berkekuatan hukum tetap. Lutfi menjelaskan penunjukan Wakil Kepala Daerah sebagai pelaksana tugas merupakan amanat perundang-undangan, karena itu pengisian jabatan dilakukan segera setelah muncul kondisi yang mengharuskan adanya pelaksana tugas. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan KPK tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan seluruh program dan aktivitas pelayanan publik di pemerintahan Sukoharjo tetap berjalan lancar. Di tengah proses hukum yang berlangsung, Lutfi kembali mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh kepala daerah yang ada di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Menurutnya berbagai langkah pencegahan telah dilakukan agar penyelenggaraan pemerintah ini berjalan sesuai dengan aturan dan bebas dari korupsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lanjutnya telah melakukan pembinaan, penandatanganan nota kesepahaman hingga fakta integritas bersama dengan kepala daerah. Upaya tersebut ini diharapkan dapat mencegah terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum yang berlaku. Lutfi juga menyatakan menghormati proses hukum yang telah dijalankan KPK terhadap Bupati Sukoharjo, namun ia menegaskan bahwa tanggung jawab hukum bersifat pribadi dan tidak boleh berdampak pada keberlangsungan pemerintah daerah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke Galih di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menunjuk Wakil Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Silakan untuk kembali hadir di 100% Indonesia pendengar. Line telepon kami buka ya di 02483166686 dan juga di WhatsApp pendengar 081666686 dan juga silakan untuk berkomentar di aplikasi RRI Digital.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar gak boros, gak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.
2: 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi foto uang sitaan polisi dari kafe The Clan. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto tumpukan uang tunai dalam mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah kafe The Clan di Cipete, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengkaitkan temuan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, sehingga memunculkan kesan bahwa foto tersebut merupakan dokumentasi langsung dari penggeledah terbaru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe The Clan. Foto tersebut merupakan gambar lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antaranews.com tahun 2021 dan detik.com pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar mata uang, sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh polisi. Adapun dalam penggeledahan di Cafe The Clan, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing di dalam brankas tersembunyi, tetapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang beredar di media sosial. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dilan, aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
1: Baiklah kalau itu maumu.
2: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Bagaimana pendengar, sudah masuk di jam 2 lebih 17 ya. Itu artinya ada yang mungkin baru pulang. Mm-mm. Atau pulangnya nanti jam 3. Harusnya kalau masih awal-awal sekolah itu pulangnya nggak terlambat ya.
1: Iya, karena kan memang mereka harusnya baru perkenalan ya kan.
0: Iya, penyesuaian terlebih dahulu. Mm-mm. Nah, ini bagaimana pendengar? Apakah Anda juga sudah mendengar cerita menarik dari putra-putri ya setelah menjalankan Day 1 MPLS?
1: Kalau SD udah harusnya ya. Mm-mm. SD TK playgroup harusnya udah.
0: Harusnya sudah.
1: Hmm, pasti ada kejadian kebelet pipis, bingung ngomong sama siapa ya kan.
0: Atau mungkin sambat lapar tapi acara acaranya masih berlangsung. Mm-mm. Itu saya dulu itu.
1: Oh, kamu ya, lapar ya.
0: Ya jam 12 siang biasanya kan ada istirahat gitu. Tapi kalau di MPLS kan kadang harus molor terlebih dahulu karena biasanya kakak-kakak senior apa? Mm-mm. Kakak kelas.
1: Kakak kelas.
0: Kayak promosi itu kan ekstrakurikuler.
1: Terus kamu pernah terjebak dengan promosi itu enggak?
0: Tidak, saya kabur, saya ke kantin.
1: Ih, enggak boleh dicontoh. Betul. Yang begitu.
0: Tapi habis itu ikut.
1: Enggak percaya, palsu.
0: Voli beneran.
1: Oh, voli. Ya teruji sih. Oke, ada WhatsApp, ada komentar dari masyarakat?
0: Dari RRI Digital ya. Kami langsung coba cek terlebih dulu. Tapi kita coba angkat yang sudah telepon.
1: Siapa nih?
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo,
2: 100%
1: Indonesia. Mas Yosi.
2: Halo. Ya.
1: Oh, beneran, Mas Yosi. Kok teleponnya suara kecil sekali sih, Mas Yosi?
2: Sorry.
0: Ya, apa kejauhan dari HP?
1: Atau kejauhan dari
2: udah.
1: Saya?
0: Nah.
2: Udah aja
0: deh. Lumayan jelas.
1: Ya lumayan deh, tapi besok dibenerin lagi Mas Yosi ya. Biar saya tuh okay. Dengar suara Mas Yosi itu lebih enak gitu.
2: Oke.
0: Nah, ini kita lagi membahas Day 1 MPLS Mas Yosi. Nah, ini kalau melihat sekitaran adik-adik atau mungkin juga anak-anak kompleks melewati hari kompleks pertama ini bagaimana?
2: Di kompleks itu sepi-sepi aja sih.
1: Tapi kan dulu Mas Yosi pasti pernah ngalamin Day 1 hari pertama gitu.
2: Kalau aku bukan ke MPL, mungkin MPL itu kapan ya?
1: Iya, kalau ke zaman kita mah MOS, OSPEK gitu kan ya?
2: Iya.
0: Gimana tuh?
2: Maksudnya waktu zaman OSPEK itu?
1: Iya, zaman OSPEK. Kalau Mas Yosi suruh milih nih, pilih seragam baru, sepatu baru, atau apa yang baru lain gitu?
2: Kalau waktu kuliah atau itu udah ditetapnya kayak kalau baru pun ya paling mentok-mentok paling sepatu
1: bisa. Sepatu sama kayak Gali ya. Tapi nggak bisa milih ya Mas Yosi ya?
2: Nggak bisa milih maksudnya gimana?
1: Dipilihin orang tua atau pilih sendiri nih?
2: Milih sendiri.
1: Oh, milih sendiri.
2: Tapi tetap waktu aku ingat waktu SD dulu masih merek lokal semua.
1: Iya, dulu zaman Mas Yosi interlokal kayaknya belum ada, telepon dong yang interlokal.
2: Dan iya, waktu kan zaman dulu kan emang yang paling ngehits kan yang di Plaza Simalima semua kan.
0: Iya.
1: Apa di
2: toko-tokonya?
1: Eranya beda mungkin saya sama Mas Yosi.
0: Itu masa-masa di mana beli sepatu dapat mainan ya.
1: Iya Mas, dapat mainan. Iya. Kok kamu tua ternyata ya, Li?
0: Tidak dong. Oke deh. Terus bagaimana Mas Yosi siang hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Kalau ini apa? Siapa? Kalau Malik adanya apa?
1: Drama romantika ada. Sok tahu banget aku kan ya. Yang pegang
0: kita bikin romantis. Aduh, The One berlari.
1: Aduh.
0: Dan tenggelam. Coba
1: kan
0: katakan.
1: Kan yang Mas Yosi ya?
0: Dia drama romantika ada tadi masuk ya. Himalaya. Tangan
2: Himalaya
1: kan.
0: Oh, ada.
1: Kita kan se-genre.
0: Kesukaannya sama.
1: Ya, oke, terima kasih ya Mas Yosi.
0: Terima kasih Mas Yosi, mohon ditunggu untuk lagunya ya. Dari Mas Yosi sama seperti saya pendengar lebih memilih sepatu baru.
1: Aku 1-0. Sih enggak ya. Aku soalnya tuh karena anak paski, jadi sepatunya kan enggak bisa baru nih.
0: Sepatunya tapi kan
1: sama,
0: bisa.
1: Tapi kan sama semua. Jadi ngapain sepatu mahal-mahal yang dipakai Fantovel ini?
0: Ya tapi kan kalau enggak paskip pakai sepatu daily juga.
1: Jarang kalau anak paski everyday every time. Oh,
0: harus ini memperlihatkan pantofel, memperlihatkan citranya ya.
1: Betul.
0: Bajunya ngepres gitu.
1: Iya, oh. Kan saya soalnya paskibraka provinsi jadi ya. Wait. Harus menunjukkan gimana.
0: Fun fact pendengar.
1: Jadi jangan lihat body yang sekarang ya.
0: Iya. Dan dari area-area digital ada Lai. Melihat hari pertama sekolah.
1: Lai. Ya bukan ya.
0: Silakan geser di itu. Prodangdut ya.
1: Prodangdut. Kenapa Lai minta apa Lai?
0: Melihat hari pertama sekolah, saya jadi teringat momen ketika diantar orang tua ke depan gerbang sekolah.
1: Wow. Kalau gitu backsoundnya lagunya apa ya?
0: Prima dong.
1: Emang kenapa ayahnya?
0: Iya, ya mungkin kan itu sangat berkesan. Day one, berkesan untuk Lai dan juga pastinya berkesan untuk orang tua.
1: Di eranya Lai itu sudah ada program mengantarkan anak sekolah yang nganterin ayahnya. Kalau sekarang kan baru akhir-akhir ini nih, eranya Lai udah dianterin.
0: Oke, udah ini ya, diinisiasi. Di WhatsApp ya.
1: Gitu ya, penginisiasinya ayahnya Lai.
0: Dari gendis yang ada di Boja, pengalaman MPLS hari ini melihat bunda-bunda cantik yang mengantar putra-putrinya.
1: Bentar. Terus lanjutin.
0: Melihat bunda-bunda cantik yang mengantar putra-putrinya ke sekolah. Gendis, nama cewek.
1: Saya kok gak yakin bahwa yang ngechat itu si Gendis. Saya yakin kok itu bapaknya ya.
0: Aduh, jangan memakai topeng dong, wahai Gendis ya. Request lagunya Naf terendap laraku. Baik, nanti kami
1: kan?
0: Coba.
1: Gendis.
0: Requestnya
1: lagu Naf. Itu kan sebuah hal yang kontradiksi ya,
0: ini
1: sebetulnya.
0: Mungkin bisa disampaikan faktanya seperti apa ya. Nanti kami siapkan untuk Gendis yang baru saja bergabung. Dan silakan pendengar, masih ada beberapa menit ya sampai jam 3 nanti, request lagu atau mungkin juga bercerita mengenai MPLS hari pertama. Yes. Ya, kami nantikan di 100% Indonesia.

0: Air, air apa yang bisa bikin keringetan?
1: Air apa ya?
0: Air yang bisa bikin keringetan, air aerobik.
1: Air, air apa yang punya kekuatan super?
2: Air apa lagi tuh?
1: Air yang punya kekuatan super, Iron Man.
3: I am Iron Man.
1: Giliran aku. Air, air apa? Apa yang mampu menghancurkan bumi? Air apa? Krisis air bersih. Krisis air bersih mengakibatkan penyebaran berbagai penyakit, kondisi lingkungan memburuk, kelaparan karena petani gagal panen, dan masih banyak lagi. Hemat airmu, selamatkan bumimu.
4: 100% Indonesia.

0: Kami juga ajak Anda pendengar untuk jalan-jalan di wilayah Pati ya, sekaligus juga menyimak informasi Bapin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibda Teguh Pramono, Bapin Kaptipmas dari Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Polsek Wedari Jaksa, Polres Pati Pendengar yang akan menyampaikan informasi mengenai Harkam Tipmas dengan cara melestarikan budaya dan adat istiadat yang sesuai dengan kearifan lokal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Teguh yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Teguh, kabar ya. Baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
0: Baik, terkait dengan upaya melestarikan budaya dan adat istiadat yang sesuai dengan kearifan lokal, kira-kira seperti apa giat yang dilakukan oleh Bapin Kaptipmas, Pak?
1: Bapin Kaptipmas, secara umum, kita melaksanakan monitoring setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa terkait yang sesuai dengan adat istiadat. Salah satu contohnya yang termasuk kearifan lokal itu bersih desa atau sedekah bumi, suronan atau biasanya disebut dengan tahun baru Islam atau sejenis wiwitan. Jadi hal seperti itu masih melekat di wilayah Desa Bumi Ayu. Walaupun sini masih pinggiran kota, tapi hal-hal yang orang mengatakan itu tradisional atau kejawen masih dilaksanakan di Desa Bumi Ayu. Seperti itu, Pak.
0: Baik, kalau bisa disampaikan juga kearifan lokal apa yang dimiliki di Desa Bumi Ayu, Pak?
1: Jadi itu tadi, kembali lagi kegiatan yang diuri-uri seperti bersih desa, kita laksanakan ritual dari awal seperti apa itu yang disebut hajatan atau kondangan, itu doa bersama. Nanti terus kita laksanakan kegiatan kesenian daerah dan juga untuk kegiatan keagamaan seperti itu. Jadi kita dari Babin Kamtipmas selalu mengawal sekaligus kita memberikan pesan-pesan Kamtipmas setiap pelaksanaan kegiatan tersebut.
0: Baik. Seperti apa yang diharapkan dari masyarakat supaya ikut terlibat dalam melestarikan budaya dan istiadat ini?
1: Dari masyarakat sangat antusias. Karena apa ya, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang diberikan oleh sang pencipta tentunya di wilayah Desa Bumi Ayu. Tentunya mereka sangat mendukung. Walaupun mungkin pemahaman seperti itu ada beberapa orang atau warga yang kurang cocok, tapi dari Babin tentunya memberikan pemahaman agar kita selalu toleransi. Jadi jangan sampai hal tersebut menjadikan potensi konflik yang nantinya akan mengganggu situasi Kamtipmas yang tidak kondusif seperti itu.
0: Baik, Pak Teguh, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan untuk bisa terus melestarikan kegiatan dan juga adat istiadat yang sudah dilaksanakan, Pak. Silakan.
1: Oh, terima kasih. Jadi pesan-pesan Kamtipmasnya, apa yang menjadi adat istiadat, mari kita laksanakan secara terus-menerus sebagai bentuk rasa syukur. Dan apabila di situ memang ada yang tidak cocok ataupun kurang sesuai, mungkin kita bisa duduk bersama, jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang menjadikan permasalahan. Jadi intinya kalau memang kegiatan itu tidak sesuai, kita laksanakan duduk bersama, kita musyawarahkan. Lebih jelasnya tetap jaga keharmonisan, kerukunan sesama warga. Kita majukan Desa Bumi Ayu lebih maju dengan kebersamaan seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Teguh untuk laporan yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Bapin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Teguh Pramono, Bapin Kaptipmas dari Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Polsek Wedari Jaksa, Polres Pati, pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit

0: sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pendengar, untuk Anda yang selalu menikmati karya-karya dari PD Baik ya, salah satunya Ancika, ini mungkin juga sempat menemani masa-masa sekolah Anda ya.
1: Yeah.
0: Ketika cinta pada pandangan pertama waktu MPLS, atau masa lalu berarti di ospek ya.
1: Masa lalu.
0: Biar, kenapanya?
1: Kok suaraku jadi gak begitu jelas sih?
0: Yui, udah dong.
1: Ah, mana? Nah, ini baru jelas. Dari tadi aku...

0: Yang pasti di hari pertama MPLS hari ini, pendengar, pantau terus putra-putri Anda, pendengar, yes. Selalu ajak bercerita bagaimana sekolah hari ini, begitu juga dengan besoknya, karena seperti yang kita tahu, support dari orang tua ketika anak sedang menempuh pendidikan ya, sekolah atau kuliah ini sangat dibutuhkan.
1: Betul sekali, karena garda terdepan kita adalah mengisi tangki cinta anak-anak kita.
0: Betul ya sekali, kan? Pendengar, memang sekolah mengajarkan banyak hal ya, tetapi selebihnya rumahlah yang menjadi core atau intinya, begitu.
1: Jadi intinya bukan kacamata,
0: bukan,
1: tapi keluarga.
0: Betul sekali.
1: Oke deh, 100% Indonesia akan hadir terus menemani Anda setiap harinya dari pukul 1:30 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Setelah ini juga saya izin pamit undur diri, pendengar, karena ada Galih yang akan menemani aktivitas siang hari Anda.
0: Betul sekali, pendengar, jam 3 sore nanti sampai jam 7 malam ya, Semarang sore ini bersama dengan saya, Galih, dan besok kita berjumpa lagi di 100% Indonesia.

0: Pacu dalam komedi. Ada siap?
1: Siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi.
1: Gorengan, jeroan, fast food.
0: Anda benar.
1: Maaf. Ini kan acaranya berpacu dalam komedi. Lucunya di mana?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu ini, tapi semakin banyak orang yang kolesterolnya makin tinggi.
2: 100% Indonesia.

Info Pro 1. Kementerian UMKM tengah menyiapkan program kredit alumni, kredit usaha rakyat atau KUR atau AKUR. Tujuannya adalah untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. AKUR ditunjukkan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Banyumas. Pembukaan tingkat kabupaten digelar di halaman Pendopo Sipanci pada Senin 13 Juli 2026. Dipimpin Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadi, yang mewakili Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Untuk Anda yang mengikuti hadirnya program 1 RRI Semarang, jangan kemana-mana, karena UMKM Bicara akan segera kami hadirkan untuk edisi hari ini. Saya Rosi akan bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, selamat sore pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar untuk edisi hari Senin kali ini 13 Juli 2026, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat dan senantiasa. UMKM Bicara hadir untuk Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan yang penasaran siapa sih narasumber kita yang akan berbagi kisah, yang akan berbagi tips gitu ya untuk UMKM. Nah, kali ini saya perkenalkan untuk Anda karena sudah hadir di studio program 1 RRI Semarang, pendengar dan juga pemirsa. Siomay premium, halal, fresh, dan non-MSG. Itu topik kita, yang artinya dari topik kita, dari judul kita ini juga agak kespil ya. Siapa sih narasumber kita? Saya perkenalkan, ada owner dari Siomay Bandung Mataram, ada Ibu Afriani atau akrab disapa dengan Ibu Afin. Selamat sore, Bu Afin.
1: Selamat sore.
0: Iya, kabar baik, sehat.
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Oke, terima kasih banyak ini bersedia untuk bisa main, mampir gitu ya ke Studio Pro 1 RRI. Nah, kalau pendengar dan juga pemirsa yang sore hari ini mengikuti siaran kita, penasaran gitu ya, kok siomay tapi di depannya ada tampahnya gitu, ini sebenarnya tumpeng atau bukan? Bukan, karena sebenarnya ini adalah rangkaian pernak-perniknya siomay, tapi dikemas dengan cantik dan kemudian dikasih wadah tampah gitu ya, Bu Afin ya. Nah, ini mungkin bisa cerita dulu deh Bu Afin, sejak kapan sih usaha ini tuh dijalankan sama Bu Afin?
1: Kurang lebih itu sudah 7 tahun ya, dari 2019.
0: Dari 2019 sudah 7 tahun dan sampai sekarang itu ada di tempat yang sama atau sistemnya berbeda, yang dulunya mungkin online, 2019 ada pandemi dan sebagainya, atau gimana itu?
1: Oh ya, sejak pandemi kita itu online. Nah, terus tahun 2 tahun yang lalu kayaknya. Sepertinya 2 tahun yang lalu kita coba untuk offline.
0: Gitu.
1: Ya, tapi kita cuma berjalan itu, kita kan sistem sewa. Sewa tempat itu cuma 2 tahun, minimal 2 tahun kan. Kita cuma sewa sampai 1,5 tahun, setelah itu kita tutup karena tuh biaya operasional dan lain-lain kan
0: besar sekali. Ya. Oke. Kemudian saat ini bagaimana jalannya dengan siomay Bandung Mataram ini, Bu Afin? Apakah kemudian dari rumah produksi langsung tanpa menyewa atau bagaimana?
1: Oh ya, langsung dari rumah produksi kita tanpa menyewa.
0: Di mana itu, Bu?
1: Itu di Jalan Muardi Timur 10 nomor 5.
0: Di Muardi Timur ya, nomor 5. Oke, baik. Bu, boleh enggak cerita kenapa kemudian pilihan kuliner yang diambil itu adalah siomay gitu? Karena mungkin kuliner sekarang ini tuh kan banyak ragamnya ya, Bu. Kenapa kemudian Bu Afin itu pilihnya adalah siomay untuk dijadikan usaha UMKM ini?
1: Ya, berawalnya sih dari awal mula ya, saya itu ibu rumah tangga biasa kan, terus punya anak itu suka bikin kayak cemilan-cemilan gitu buat anak-anak. Saya suka bikin kayak pempek gitu kan, memang saya kan asli dari Bangka. Kita kalau dari Sumatera gitu kan, makanan cemilan kita sukanya kan pempek gitu. Ya, berawal dari situ sering bikin, teman pas datang ke rumah, "Loh Vin, ini pempekmu enak loh, enggak buat coba di ini
0: jual
1: aja
0: tah, dijual gitu ya."
1: Pempek, oh katanya pas itu kan masih. Jadi ya udah kita open PO. Open PO jalan, tapi setelah saya hamil anak ke anak keempat, itu perutnya tuh suka kram. Sama suami, "Udah berhenti aja daripada nanti ada apa-apa sama bayinya," gitu kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kita berhenti. Setelah si kecil itu umur kurang lebih 3 tahun, itu dari salah satu reseller saya itu bilang, "Cik, coba buat batagor," katanya gitu. "Kalau enggak siomay," katanya. Saya bilang, "Aduh, aku enggak bisa bikin kayak gitu." Lah, saya sendiri, maaf kata, saya sendiri enggak suka siomay sebenarnya. Saya enggak suka bumbu kacang yang berhubungan dengan kacang gitu.
0: Enggak terlalu suka gitu ya.
1: Terus dia bilang, "Ya coba aja kan, sama-sama dari ikan tenggiri," katanya gitu. Terus saya bilang, "Ya udahlah, kita coba." Cuma ya karena enggak, berawal dari enggak suka, terus bingung juga kan, ini caranya gimana? Saya juga basicnya itu dari orang tua kan, kita nggak boleh masuk dapur.
0: Oh.
1: Iya, kalau mama saya itu nggak boleh. Jadi dari kecil itu kita,
0: soalnya ngerecokin.
1: Enggak sih, katanya tuh apa ya? Nggak ngerti sih. Pokoknya tuh kalau kita masuk dapur gitu, udah keluar sana katanya, jangan di dapur katanya gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi nggak punya, ini kan nggak punya apa ya?
0: Skill kemampuan keahlian itu nggak ada gitu ya bekalnya ya.
1: Biasanya tuh ya. Ya Tuhan ini gimana ya, coba bikin gitu. Terus ya udahlah, coba-coba scroll di YouTube gitu kan. Hanya nemu, terus berpadu keluar, bukan, itu tante uh-huh. saya itu suka telepon mama kan, suka nanya-nanya gitu. Terus uh-huh. mama bilang, iya ini si Afin ini mau coba-coba bikin siomay katanya. Terus dia kasihlah resep. Dia bilang gini, ya di Bangka ada loh orang jual siomay itu laku banget.
0: Laris katanya. Banget.
1: Coba aja katanya. Cuma saya bilang gini, tapi aku gak mau kalau terlalu, maksudnya itu apa ya namanya?
0: Ngoyo.
1: Bukan, ngejiplak gitu kan.
0: Oh, maksudnya, sama persis dengan itu.
1: Saya mau itu yang kita jadi harus punya ciri khas sendiri gitu. Jadi saya perpadukan bumbu yang resep yang ini uh-huh. Yang Bandung uh-huh. saya campur dengan yang dari Bangka itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak untuk bumbu kacang kita ini maaf ya uh-huh. itu nggak apa beda gitu loh sama yang lainnya.
0: Waduh gawat iya. banget nih langsung tergoda ya.
1: Jadi, iya jadi setiap uh-huh. kayak customer yang nyoba gitu kan uh-huh. pada bilang beda ya bumbu kacangnya gitu, beda ya gitu. Jadi ya karena itu keunggulan kita itu ya mungkin dari itu juga ya mm-hmm. selain bumbu kacang kita yang nge-mix itu bahan-bahannya mm-hmm. terus rempah-rempahnya juga kita nggak cuma kalau biasanya kan bumbu kacang itu cuma pakai kacang
0: iya garam aja
1: bawang uh-huh. kayak gitu-gitu kan uh-huh. kita ada rempah lainnya gitu
0: oh. mm-hmm.
1: dan terus untuk kayak bahan apa untuk ikannya juga kita pakainya itu ikan yang kalau ikan tenggiri itu kan ada yang cowok sama cewek tuh.
0: Oh ya?
1: Iya, ada dua macam.
0: Oh, ada yang iya.
1: Iya, jadi kita pakai yang super.
0: Kalau yang super tuh yang cowok apa yang cewek?
1: Yang gepeng.
0: Oh, yang gepeng. Oh, oke okay, oke.
1: Okay. Ada bulat sama gepeng. Kalau bulat uh-huh. itu kayaknya yang cewek deh. Kalau gepeng itu yang cowok.
0: Oh, nah, gitu.
1: Iya, tapi itu agak susah nyarinya kalau yang gepeng itu.
0: Kenapa harus yang gepeng gitu? Apakah memang rasa dari ikannya itu berbeda, lebih enak, lebih gede, lebih banyak daging yang bisa diambil atau gimana itu?
1: Lebih enak sih.
0: Oh iya.
1: Dia lebih apa ya? Lebih gurih gitu. Kalau gepeng, uh-huh. kalau yang bulat yang cewek itu dia uh-huh. lebih lembek gitu.
0: Oh, teksturnya pun
1: iya,
0: berbeda.
1: Beda banget.
0: Oh, bisa gitu ya.
1: Pempek juga sama, pempek itu harus pakai ikan yang itu yang gepeng itu dia lebih padat.
0: Oh, lebih kesep, lebih padat ya, gitu ya. Oh.
1: Dan rasanya juga beda sih, lebih enak kayaknya.
0: Oh iya. Ini barusan banget ya dengernya ya pendengar dan juga pemirsa. Kalau ini jadi salah satu apa ilmu baru, wawasan baru ternyata ikan pun itu juga ada standar atau kriteria masing-masing gitu ya, Bu Afin. Oke, ditahan dulu karena setelah ini saya juga mau kasih kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang barangkali ingin gabung, mau tanya-tanya ke Bu Afin, boleh banget karena kita masih akan ngobrol dalam UMKM Bicara Siomay Premium. Halal, fresh, dan non-MSG.
2: Pernah gak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups! Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Pendengar dan juga pemirsa, UMKM adalah pondasi ekonomi. Itu juga yang kemudian menjadikan kami hadir dalam UMKM Bicara, karena mereka-mereka inilah yang kemudian membuat roda perekonomian masyarakat itu juga terus berjalan. Oke, sekarang kita balik lagi ke Bu Afin ya, owner dari Siomay Bandung Mataram, yang tadi udah sempat cerita kalau sebetulnya passion awalnya adalah dari pempek karena asli Bangka gitu, tapi kemudian beralih ke siomay, meskipun awalnya gak suka bumbu kacang, tapi ternyata dengan resep dan perpaduan bumbu-bumbu rahasia lainnya gitu ya, ini bisa jadi sesuatu yang berbeda. Oke, ini sudah ada telepon yang masuk di 0248316686. Coba ya kita tanya siapa ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Rosi.
0: Selamat sore, sehat Pak Suyarto. Silakan, ini ada Bu Afin.
1: Iya. Mm-hmm. Selamat sore Ibu.
2: Selamat sore Pak.
1: Nah, begini Bu, kalau kita melihat gambar penjenengan di meja studio itu.
0: Oh, sedang yeah.
1: Rasanya kayak kepengen itu.
0: Iya kan, Pak, kayak menggoda banget ya Pak.
1: Iya, kita kan melihat itu Pak. Kita nyaman banget bagi saya. Kita Bu, kita juga melihat wajah Ibu dan masakan Ibu di meja itu. Namun begini Bu, memang siomay itu bagi saya itu sering makan, tapi rasa di Jawa itu berbeda di Batam ya.
2: Iya.
1: Oh. Kalau Batam itu berbeda banget.
0: Pak Yarto, karena sering ke Batam ya Pak ya?
1: Iya, Batam atau Tanjung Pinang itu berbeda banget. Oh. Tapi lebih nyaman atau lebih enak itu di Jawa lah katakan, bukan kita mengurusan individu.
0: Oke.
1: Okay. Kan itu. Namun yang saya pertanyaan gini Bu, jika kita secara awal kita melihat kalau kita bicara kesehatan makan siomay Bu.
2: Iya.
1: Jika kita menyantap satu porsi lengkap, siomay komplit lah, yang berisi siomay, tahu, kentang dan kol.
0: Iya. Pare ada Pak.
2: Oh iya ada ya, pare.
1: Total kalorinya secara keseluruhan masih tanpa bumbu kacang dapat mencapai berapa itulah. Nah, pertanyaan saya begini Bu.
0: Gimana tuh Pak?
1: Bagaimana orang yang berdiet? Apakah boleh makan siomay itu satu?
0: Oke, baik.
1: Yang kedua, berapa kalori siomay dalam satu porsi tanpa bumbu kacang? Mohon
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Ini pertanyaannya agak detail, mungkin lebih pas ke ahli gizi, tapi kita juga penasaran juga Bu Afin ini, misalnya ada orang yang diet gitu, ini apakah siomay ini juga kalorinya seperti apa, bumbu kacangnya mungkin juga tinggi kalori dan lain-lain tuh gimana nih? Ada sempat nggak yang request gitu dari konsumen, Cik mau dong dibikinin yang rendah kalori misalnya dan lain-lain, pernah nggak?
2: Belum pernah sih.
0: Belum pernah ya.
2: Jadi maaf ya Pak ya, kalau untuk kayak masalah kalori juga saya kurang paham sih Pak.
0: Oke, karena memang ini sebetulnya ranahnya adalah ahli gizi ya, Bu Afin. Sedangkan Bu Afin ini adalah pembuat gitu ya UMKM-nya. Oke, nanti kita coba deh. Suatu saat kita tanyakan ya dalam seporsi apa namanya siomay itu kalorinya berapa gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Suyarto. Tapi tadi kalau disampaikan rasa di Batam itu juga berbeda. Apakah begitu juga dengan yang di Bangka itu? Berbeda dengan yang ada di Semarang, Bu Afin?
2: Iya, kalau untuk rasa ya, kalau di Sumatera biasanya kalau luar pulau itu mereka tuh lebih cenderung ke asin.
0: Asin, iya. Oke.
2: Asin, gurih gitu. Lebih ke ini sih Jawa Timur kayak gitu, Jawa Barat sama lebih ke gurih. Kalau untuk yang di Jawa Tengah ini memang kan lebih seneng yang manis-manis ya kayak. Iya. Jadi perbedaannya sih sebenarnya cuma di situ sih.
0: Taste-nya itu ya. Oke, baik. Ini sudah banyak juga pertanyaan yang masuk. Bu Afin, saya mau bacakan satu per satu. Ini dari Ardito katanya, kalau nggak pakai MSG itu rasanya tetap gurih kan ya? Atau justru hambar? Oke, masih ada lagi. Ini karena mungkin menarik perhatian karena judulnya adalah non MSG. Ada lagi pertanyaan ini. Kali ini dari Andrea. Kalau siomay tanpa MSG itu susah nggak sih buat bikin rasanya tetap disukai pelanggan? Oh oke, ini semuanya tentang MSG ya. Coba ini siapa lagi nih? Oh oke, ini juga sudah ada dari Aini. katanya banyak orang menganggap kalau makanan tanpa MSG itu kurang gurih. Gimana siomay ini tetap menghasilkan rasa yang nikmat secara alami? Wah, ini pertanyaannya udah mulai ke ini ya, non MSG. Saya juga penasaran gimana nih Bu Afin, kenapa kemudian memutuskan untuk ada kata-kata non MSG di dalamnya?
2: Iya, karena ini ya, berawal dari memang saya dari sejak saya mulai berumah tangga, saya mulai belajar memasak, itu punya anak ya kan. Saya lebih ke supaya anak-anak itu enggak makan, maaf kata tuh, dikasih MSG gitu loh. Jadi lebih ke supaya mereka, soalnya kan namanya anak-anak itu, mereka di luar jajan-jajan juga kan sudah banyak
0: MSG-nya.
2: Ya kan? Cuma bukan berarti MSG itu enggak bagus gitu kan, enggak sehat, enggak juga sih. Cuma memang dari sayanya pribadi sih lebih ke tanpa MSG lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Dan puji Tuhan sampai soalnya ini kan juga anak-anak juga ikut makan. Maksudnya di keluarga saya juga ikut makan.
0: Iya.
2: Jadi saya selain jual untuk umum juga kan untuk buat keluarga juga.
0: Keluarga.
2: Ya, dan saya berpikirnya itu ada juga beberapa ini ya kayak customer saya itu ada yang kena sakit apa gitu loh. Jadi pas makan siomay saya dia bilang gini, ya Cik, ini memang gak ada MSG katanya gitu. Jadi aku beli di mana-mana siomay itu semuanya itu pakai MSG dan gak bagus untuk dia tuh sakit apa gitu, katanya tuh sering kambuh gitu. Dia benar-benar harus cari makanan yang non MSG gitu. Jadi benar-benar untuk kesehatan gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi ya sampai sekarang puji Tuhan gak ada sih yang mengeluh, maksudnya tuh
0: rasanya jadi hambar gitu, gak ada ya. Kemudian kalau gurihnya itu juga mempengaruhi gitu, enggak ada juga ya Bu?
2: Enggak ada juga sih.
0: Duh, penasaran banget enggak sih pendengar dan juga pemirsa. Jadi non MSG itu bukan berarti kemudian mengurangi kelezatan dari sebuah makanan tuh, enggak ya Bu?
2: Enggak sih, yang penting kalau menurut saya yang penting itu kita dari takaran bahan-bahan sih, berani dibumbu aja, dibumbu. Kayak perbawangan gitu.
0: Rempah-rempah tadi gitu ya.
2: Iya. Berani aja di situ. Cuma terus kayak misalnya kita mau menyiasati menggantikan MSG, maaf, micin gitu.
0: Iya.
2: Kan kita bisa pakai misalnya pakai
0: kaldu jamur?
2: Iya, kaldu jamur. Terus pakai gula-gula itu juga pengaruh juga. Terus sama kayak daun bawang. Daun bawang itu juga pengaruh loh. Di ininya.
0: Di rasanya itu dia bikin taste-nya juga makin enak ya,
2: enak.
0: Daun bawang ya. Oh gitu.
2: Wangi, selain wangi dia juga enak sih.
0: Oh gitu. Duh, kayaknya harus coba ya pendengar dan juga pemirsa. Apalagi sekarang ini banyak sekali masyarakat yang sudah memposisikan diri untuk beralih perlahan-lahan untuk hidup makin sehat gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin bisa Anda coba pendengar dan juga pemirsa gitu ya. Siomay halal fresh ya, dari bahannya aja udah tadi Bu Afin bilang kalau ikannya itu juga ikan khusus. Tengirinya adalah tengiri yang khusus gitu. Ya. Jadi pilihan banget. Jadi kalau non MSG, apakah nantinya khawatir untuk tidak disukai pelanggan? Sepertinya tidak ya Bu.
2: Iya, sampai sekarang puji Tuhan.
0: Aduh, keren sih. Pengen banget nyoba. Untuk saya yang sudah meninggalkan mie instan itu sejak 2017. Ini perlu banget aku coba kayaknya deh pendengar dan juga pemirsa. Jadi untuk Anda yang juga ingin tanya lagi boleh banget, karena saya dan juga Bu Afin ini masih akan lanjut terus sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah bertanya soal MSG tadi, banyak banget yang penasaran kan. Kalau penasaran, oh iya Bu Afin, untuk penjualannya ini apakah bisa diakses di semua food-food itu? Grab food, Gojek food, Shopee food, apakah bisa?
2: Enggak.
0: Oh, tidak ada.
2: Enggak. Ya, kita cuma by ini sih pakai WA aja.
0: Oh, pakai WA.
2: Iya. Tapi kita juga kita itu juga memasarkan melalui kayak media sosial kayak Instagram. Ini saya juga baru belajar ke TikTok.
0: Iya,
2: Cuma kalau untuk pemesanan lebih ke WA aja.
0: Nah, Kalau Anda pengen pesan by WA, Bu Afin, boleh disebutkan dulu nomornya gitu biar disimpan sama pendengar dan juga pemirsa ini mungkin. Iya. Silakan.
2: Ya, untuk teman-teman kalau ada yang mau pesan mungkin personal atau mau yang hampers, kita ada kemasan macam-macam ya. Kita ada kemasan mulai dari besek, terus tudung saji. Untuk tampa-tampa juga kita ada dua macam. Ada yang tampa bulat seperti ini, ada yang kotak juga. Kayak kelakat 1 meter gitu. Biasanya untuk makan rame-rame kayak gitu. Terus ada yang tudung saji juga, ada teratai kita. Untuk pemesanan itu bisa melalui nomor WA 081-2251-55333.
0: Satu kali lagi mungkin Bu Afin disebutkan nomornya pelan-pelan, barangkali pendengar dan juga pemirsa juga sedang menyiapkan untuk mencatat gitu ya. Silakan Bu Afin.
2: Iya, di nomor 081-2251-55333.
0: Kalau pendengar dan juga pemirsa mungkin terlewat untuk mencatat nomornya, nanti boleh untuk berkirim WhatsApp ke program Satu RRI Semarang. Saya sudah punya nomornya Bu Afin gitu ya. Jadi nanti silakan untuk WA ke sini, nanti akan kami balas berapa nomornya yang bisa dihubungi untuk pemesanan dari siomay ini. Bu Afin penasaran, kalau yang ada di depannya Bu Afin ini itu untuk berapa porsi dan harganya berapa sih Bu? Untuk yang tampah itu kan kayaknya menarik banget, cantik banget itu.
2: Iya, ini biasanya buat ini loh, buat mungkin dikasihkan ke
0: kolega gitu.
2: Kalau ini kita
0: 5 sampai 7 orang.
2: Ya, tergantung ya. Soalnya kalau yang masing-masing orang itu kan porsinya beda-beda ya.
0: Iya betul. Ya,
2: jadi bisa 5 sampai 7. Ini di harga
0: Rp375.000 udah bisa dapat secantik ini, pendengar dan juga pemirsa, bisa untuk dikirimkan ke orang-orang tercinta gitu ya.
2: Iya.
0: Momennya tuh macam-macam, ulang tahun bisa, gitu ya.
2: Idul Fitri
0: bisa.
2: Iya. Nanti request bisa ditambahkan untuk ucapan. Terus masih ada pita lagi.
0: Free atau ditambahkan biaya? Oh itu free. Yeah. Oke, jadi tinggal ongkir untuk sampai ke tempat aja ya.
2: Betul.
0: Oh gitu. Jadi untuk 5 sampai dengan 7 porsi itu ya, pendengar dan juga pemirsa, ada di harga Rp375.000. Oke.
2: Oh ya, maaf. Ini untuk kalau yang misalnya di luar kota, luar pulau gitu. Eh kalau luar pulau mungkin kurang ya. Kalau luar kota itu bisa juga sih kalau mau pesan, tapi cuma bisa itu yang berbentuk frozen.
0: Oh,
2: seperti
0: siomay,
2: bakso itu bisa.
0: Oh gitu ya. Lebih tahan lama, lebih aman gitu ya. Jadi enggak ini, apa namanya, enggak khawatir bau dan lain-lain, basi gitu ya. Oke deh. Kita nanti mau lanjut lagi Bu Afin, tapi sekarang kita satu lagu, kasih kesempatan Bu Afin untuk rehat sejenak ya, pendengar dan juga pemirsa. Nanti kita ngobrol lagi dalam UMKM Bicara, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa, masih dalam UMKM Bicara untuk edisi sore hari ini. Ada yang menarik karena tadi di belakang saya ngobrol bareng sama Bu Afin gitu ya. Ngobrolnya soal apa? Ngobrolnya adalah soal kemasan, soal pelayanan yang diberikan oleh Siomay Bandung Mataram untuk para pelanggan. Jadi pendengar dan juga pemirsa, ternyata selain kemasannya itu ada kemasan tampah seperti yang Anda lihat di kamera, ternyata juga ada kemasan-kemasan lainnya. Nah, kita todong langsung ini Bu Afin, ada kemasan apa saja sih Bu yang kita tuh bisa apa namanya kirim untuk orang-orang tersayang misalnya, atau mungkin untuk dibagikan dan lain-lain tuh biasanya dari Siomay Bandung Mataram itu kasihnya kemasan apa nih?
1: Kalau misalnya untuk keluarga mungkin yang keluarganya kecil, kita biasanya lebih ke besek gitu, besek. Misalnya untuk paling mungkin dalam satu keluarga misalnya 2 atau 3 orang, itu kan nggak mungkin ya kasih tampah gede kayak gini.
0: Iya, terlalu banyak gitu ya.
1: Jadi kita lebih saranin pakai yang ini. Jadi kita kalau ngasih gitu, kalau ada yang pesen gitu, kita juga tanya buat berapa orang gitu. Jadi supaya yang pesen itu juga
0: perhitungannya pas.
1: Iya, betul gitu. Karena kan makanan kayak siomay gini kan gak bisa ya kalau dibuat, kalau sudah dikukus gini, sudah dibentuk kemasan, gak bisa sampai berhari-hari kan. Jadi ini harus yang langsung, kalau saya pribadi, langsung habis gitu. Soalnya kalau dimasukin di kulkas, kayaknya bukan merubah sih. Apa ya, kayak sayuran gitu, kalau sudah masuk kulkas kan, nanti pasti dikukus lagi tuh jadi kayak lembek nggak sih gitu kan?
0: Oh gitu ya, kurang fresh gitu,
1: kurang
0: ya
1: fresh, jadi saya lebih saranin pasti kita saranin berapa misalnya untuk 3 orang kak gitu. Kalau 3 orang ya udah mending pakai yang kemasan besek gitu. Tapi ada juga yang, tapi aku maunya yang ini yang agak sedikit kelihatan mewah gitu.
0: Oh iya iya. Iya. Terus berarti pakai apa kalau yang sedikit mewah itu?
1: Itu biasanya pakai yang tudung saji. Tudung saji itu juga bisa minimal itu buat 3 orang.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Yang tudung saji, teratai itu juga sama. Terus kalau untuk rame-marame, misalnya makan buat rame-rame gitu, keluarga besar, itu kalau di atas 10 orang, itu saya lebih nyaranin yang bentuk kayak tampah kayak gini, tapi dia kotak.
0: Nampan, kayak semacam nampan?
1: Iya, seperti nampan.
0: Cuma
1: kalau nampan itu kan, apa ya, kayak kelakat gak sih itu?
0: Oh iya,
1: lebih
0: iya,
1: tebal.
0: Iya. Itu ya kayaknya kebayang deh ya pendengar dan juga pemirsa ya, kotak ini
1: persegi.
0: Kayak seserahan, kotak
1: iya,
0: seserahan
1: betul,
0: ya.
1: Tapi dari bahannya tuh dari anyaman juga.
0: Bambu juga bambu. Ya. Oke. Jadi istilahnya itu Bu Afin ini sesuai dengan permintaan?
1: Iya, betul.
0: Sesuai dengan budget?
1: Iya.
0: Kebutuhannya seperti apa tuh boleh ngobrol dulu tuh boleh ya,
1: boleh.
0: WA dulu ya. Welcome. Jadi nggak harus ini ya pendengar dan juga pemirsa, nggak harus yang apa mahal sekali gitu misalnya, enggak, karena nanti yang akan membantu untuk memberikan pertimbangan tuh Bu Afin tuh juga bisa gitu ya. Oke. Kemudian ini juga Bu Afin, kalau misalnya harus pesan itu hamin berapa? Kan kalau misalnya lebaran katakanlah hampers itu kan mungkin juga butuh persiapan, enggak bisa tiba-tiba. Itu harus pesennya hamin berapa ke Bu Afin?
1: Kalau misalnya ya untuk pemesanan cuma dalam jumlah mungkin 1-2 di bawah 5 gitu, itu hamin 1 kita masih bisa.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi kalau udah di atas 5 itu paling enggak itu hamin 5.
0: Hamin 5 setidaknya.
1: Iya,
0: di atas minimal 5 pieces.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay, baik. Bu Afin, ini sudah ada lagi yang bertanya, ini Binar namanya. Di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang tidak baik-baik aja, apakah siomay ibu tuh mengalami dampaknya dan gimana cara mengatasinya? Waduh, ini udah bisnis banget ya di saat indis ekonomi, katanya gitu nih. Gimana nih Bu?
1: Iya, ya semua pasti kena dampak ya kayak gitu ya. Cuma kayak saya seperti saya ini, kita itu sering-sering ikut kayak kalau misalnya kita cuma melalui pesanan melalui online gitu kayaknya kurang ya. Saya lebih ke ikut basar-basar gitu. Itu agak ngebantu juga sih. Ya, iya. Bukan agak lagi, malah sangat membantu kalau menurut saya sih.
0: Oh. Iya. Jadi event-event yang dilaksanakan oleh stakeholder, pihak-pihak, instansi dan segala macam itu sebetulnya juga sangat membantu, sangat membantu UMKM ya, iya, untuk bisa ini ya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Binar, pertanyaannya sudah dijawab. Kali ini jauh dari Magelang ini ada Mas Theo, katanya mau tanya adakah bagian atau jenis ikan atau daging tertentu yang wajib digunakan untuk menjaga tekstur siomay biar tetap kenyal secara alami?
1: Ya, yang penting itu jangan pakai yang ada merah-merahnya itu loh, yang tengahnya itu nanti bakalan jadi apa, berubah warna. Ya, jadi kita tetap, kalau daging ikan itu kan cuma memang segitu doang ya.
0: Oh gitu ya.
1: Semua kita pakai, maaf, semua kita pakai kecuali yang di tengah-tengah aja, yang ada ada merah-merahnya itu apa ya itu? Kayak darahnya atau apa
0: gitu. Oh gitu ya, bekas ininya ya, darahnya. Oh.
1: Sama kulit ya, kulit kita nggak pakai.
0: Oh kulit nggak pakai juga ya. Jadi full murni daging dan itu pun yang gepeng itu tadi ya. Jadi khusus ternyata pendengar, saya baru dengar, makanya kayak unik banget. Oh gitu. Oke oke. Ini ada lagi yang bertanya dari Pak Irwan yang ada di Ngalian, katanya apa sih yang spesial dari siomay Bandung Mataram ini? Siomay itu bisa tahan berapa lama ya kalau untuk oleh-oleh luar kota? Ada bagi-bagi buat icip-icip siomay nggak sih buat pendengar? Oh gitu. Oke. Apa yang spesial ini Bu Alvin kalau dari siomay Mataram sendiri, siomay Bandung Mataram?
1: Ya, yang spesialnya ya, yang pertama kita pakai ikan itu ikan yang
0: fresh,
1: fresh
0: dan gepeng.
1: Bisa dikatakan itu super ya, super. Premium ya,
0: premium.
1: Terus juga kita buatnya juga fresh, ya kan? Terus untuk bahan-bahan juga kita nggak pakai yang, maksudnya kita pakainya juga bahan yang premium, ya kan? Terus untuk halal kita juga rasanya juga kita nggak pakai MSG juga.
0: Oke. Terus kalau untuk luar kota, untuk oleh-oleh itu bisa bertahan berapa lama?
1: Kalau sudah dalam bentuk kemasan
0: vakum.
1: Oh kalau vakum. Kalau vakum itu bisa ya, kalau tergantung juga sih kemana juga. Saya pernah itu, bukan pernah, saya itu ada customer yang dibawa ke Jakarta.
0: Iya.
1: Itu tahan
0: bisa,
1: tapi
0: ya,
1: langsung jadi nggak mampir-mampir dulu.
0: Oh iya iya iya,
1: masih bisa itu, tapi itu dalam bentuk vakum ya,
0: itu vakum.
1: Jadi nggak ada kayak kol, pokoknya persayurannya itu nggak ada,
0: nggak ada, cuman siomaynya aja.
1: Iya
0: gitu,
1: siomay
0: ya,
1: sama baksonya aja.
0: Oh siomay sama baksonya aja ya, oke.
1: Kalau untuk kemasan kayak gini yang sudah dikukus dalam bentuk kemasan itu, kalau dibawa dalam 8 jam masih tahan.
0: Wow, 8 jam masih tahan ya.
1: Biasanya kan kayak customer gitu, mereka pesan itu dari pesan kita produksinya kan pagi, pagi itu sampai jam paling enggak jam 10 ya, jam 10-an gitu kita siap kirim. Kita siap kirim itu mereka perjalanan juga kan lumayan ya. Ada yang bawa ke Pekalongan kayak gitu. Tahan.

0: pagi gimana ya, saya kasih tahu nanti dimasukkan gini, digini-gini, terus nanti untuk bumbunya itu caranya begini-begini gitu. Jadi memang kita sangat menjaga kualitas. Kita kalau basar juga sama, kalau basar itu yang sudah dimasuk dalam kukusan itu biasanya habis nggak habis, pokoknya nggak boleh dimasukkan dalam kulkas lagi.
1: Gitu.
0: Jadi hari ini, iya gitu. Jadi misalnya kalau namanya basar, kita nggak bisa ini, nggak bisa prediksi ya, nggak selalu habis.
1: Apakah ramai, apakah tidak, pokoknya yang ada di kukusan itu nggak boleh masuk lagi.
0: Jadi harus entah itu dikasihkan ke pegawai, apa dikasihkan.
1: Dimakan sendiri.
0: Kalau dimakan sendiri kita belenger. Setiap hari,
1: hari-hari.
0: Biasanya kita pokoknya tetap harus entah itu kasih-kasih ke siapa gitu.
1: Jadi sekali lagi memang dari Bu Afin sendiri itu menerapkan bahwa fresh. Itu ya yang dipegang utama.
0: Dan kualitas kita harus
1: dan
0: jaga
1: kualitas.
0: Kebersihan juga kita harus jaga itu. Itu paling penting kalau saya.
1: Ada bagi buat icip-icip siomay buat pendengar. Waduh, ini harus ke rumah produksi enggak sih?
0: Iya, boleh langsung pesan aja.
1: Boleh langsung pesan ya Pak Irwan ya, iya, dijamin betul. Ini sehat karena memang non MSG gitu ya. Ini lanjut lagi, banyak banget yang tanya, terima kasih banyak ya pendengar. Tapi sebentar saya izin untuk istirahat dulu 1 menit aja, setelah itu saya akan bacakan lagi untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dalam UMKM Bicara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Masih dalam UMKM Bicara untuk sore hari ini pendengar, Senin 13 Juli 2026. Saya Rosi juga masih bersama dengan owner dari Siomay Bandung Mataram, ada Ibu Afriani atau akrab disapa dengan Ibu Afin. Siomay premium, halal, fresh dan non MSG. Bu, kita harus ngebut sepertinya sore hari ini. Untuk yang ingin bertanya cukup banyak gitu ya, jadi saya mau kebut-kebutan dulu ini. Yang pertama ini, kok pertama ini udah sekian kali ya? Oh, Sasa katanya. Gimana sih proses memilih bahan baku agar kualitasnya tetap terjaga? Ini ada pertanyaan serupa juga dari siapa ini? Fania. Tantangan terbesar untuk mempertahankan kualitas siomay agar tetap premium, halal, fresh dan non MSG di tengah persaingan kuliner saat ini. Oke, terima kasih. Kemudian, oh udah, itu yang setipe ya, dua pertanyaan tentang bagaimana mempertahankan untuk kualitas bahan baku gitu, gimana nih?
0: Mempertahankannya.
1: Kalau misalnya ikannya nggak ada yang gepeng gitu, Bu Afin mau nggak dengan ikan yang seadanya misalnya?
0: Enggak sih, soalnya kalau dari mama saya, ini tuh kembali lagi ya, soalnya bukan cuma saya aja yang produksi. Jadi mama itu juga ikut andil. Jadi beliau yang paling cerewet biasanya. Jadi beliau selalu kayak gini, kamu kalau misalnya, kan pernah ya, kadang ikan itu kan juga musiman loh, ikan tenggiri itu.
1: Betul, iya.
0: Jadi kalau misalnya pas gak ada gitu, mama selalu bilang, mama bilang, jangan pakai ikan sembarangan. Maksudnya tuh jangan
1: seadanya tuh nggak boleh gitu ya.
0: Yang penting aku jual, yang penting aku menghasilkan gitu. Kalau mama saya nggak boleh. Kamu kalau sudah dari awal kamu memang mau, maksudnya kita punya apa ya? Kita punya apa namanya? Kita tuh maunya jual barang yang premium. Jadi kamu tetap harus

0: bukti mempertahankan gitu, jadi nggak sembarangan gitu katanya mama gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada ikan, ya kamu lebih baik nggak usah produksi, kalau mama saya seperti itu. Kenapa mama saya tuh, kalau soal kualitas,
1: rasa kualitas ya, gitu
0: itu
1: ya,
0: luar biasa.
1: Jadi
0: kalau untuk setiap kayak contoh ya, perbumbuan juga gitu, setiap kali buat kita pasti harus coba. Terus setiap kali misalnya kita mau keluar basar, soalnya kadang kan itu dibawa sama pegawai kan, yang jaga kan pegawai.
1: Iya.
0: Itu juga mama pasti itu kayak pokoknya harus jagalah gitu.
1: Jadi memang kualitas nomor satu.
0: Iya.
1: Kalau tidak ada ikan yang sesuai dengan standarnya dari Bu Afin, lebih baik enggak untuk produksi gitu ya, dibandingkan dengan ikan yang seada-adanya gitu. Karena
0: iya, jadi kita jangan sampai merusak nama baik, maksudnya merusak nama kita gitu.
1: Ini ya, apa namanya, jangan sampai nantinya kualitas justru malah membuat ini ya.
0: Kalau kita sudah pakai bahan yang ini, terus kita ganti bahan, pasti itu merubah banget. Pasti kayaknya.
1: Bukan kayaknya lagi, pasti. memang akan mengubah ya.
0: Gak usah jauh-jauh, misalnya kayak minyak aja. Minyak kita biasanya pakai merek ini, terus kita ganti merek ini, itu berubah pasti. Tepung juga sama kan, misalnya kita pakai tepung ini, terus kita ganti tepung ini, itu juga merubah, entah itu dari kekenyalannya, ya kan, dari bentuk, dari warnanya, kayak gitu.
1: Kemudian ini tadi juga pertanyaan, kalau di tengah persaingan kuliner, pendengar dan juga pemirsa, kalau kita pikir-pikir memang sekarang ini semakin sengit persaingan, tapi sepertinya kita harus tanya ke Bu Afin, kalau di tengah persaingan kuliner itu bagaimana nih Bu Afin? Apakah memang kualitas dan rasa itu jadi satu-satunya senjata untuk siomay Bandung Mataram ini atau gimana nih?
0: Iya, tetap kalau kita, maksudnya untuk kualitas, untuk rasa kita tetap pertahankan, walaupun kan kadang ada yang ada juga tuh masukan tuh dari pembeli tuh, dia bilang gini. Ini ya, kamu kalau jual kamu tetap pakai, enggak mau pakai MSG, kamu pasti kalah katanya sama yang lain-lain. Lah di tempat luar itu jualnya murah-murah, dia bilang gitu kan. Cuma prinsip saya gini. Saya sudah memutuskan mau jual tanpa MSG, ya kan? Ya, udah saya tetap harus kayak gitu. Jadi enggak mau ini dapat masukan, udah pakai ini gitu kan. Terus ikannya juga kamu jangan terlalu, ada yang kayak gini. Kamu tuh jangan terlalu ngekeh gitu kata.
1: Iya.
0: Harus ini, soalnya kamu tuh bisnis katanya, bukannya bersosial katanya gitu. Terus saya bilang, ya gak bisa, pokoknya iya kan, maksudnya kita memang, selain saya buat jual juga saya buat makan sendiri soalnya.
1: Kan? Konsumsi sendiri harus sehat juga. Ternyata itu juga tantangan juga ya. Bu Afin, kalau ya mungkin kalau mengikuti pasar dengan harga yang murah bisa-bisa saja gitu, bisa-bisa saja, tapi ternyata prinsip dari Bu Afin dan mama itu enggak begitu.
0: Ya dengan ini ya, malah sebenarnya ini saya kan juga buka reseller ya, buat yang mau buat jual lagi itu. Mereka itu juga buat kemasan kayak gini juga. Mereka itu malah harganya itu sebenarnya tuh lebih di atas saya loh. Tapi sampai sekarang mereka itu
1: ya masih laku.
0: Tergantung ini sih, tergantung dari pembeli, customer,
1: pasarnya gitu ya.
0: Maksudnya tuh kita lebih mengutamakan mana gitu kan. Maksudnya kan ada yang orang tuanya pokoknya anakku harus makan yang sehat gitu kan. Berapapun harganya kan, yang penting ya kan, ada yang kayak gitu.
1: Ada betul.
0: Ada yang udah enggak masalah, yang ada kayak gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi tergantung
1: betul
0: dari
1: masing-masing
0: kita,
1: ya. Duh, sayangnya memang ini udah hampir jam 4 nih. Gimana dong ya pendengar, karena memang sedari tadi banyak banget yang udah bergabung, tapi terima kasih banyak. Yang jelas ini mungkin sebagai closingnya ya. Ini Bu Afin, apa sih harapan Bu Afin ke depannya untuk usaha ini? Adakah hal-hal yang belum tercapai dan ingin dicapai oleh Siomay Bandung Mataram atau gimana? Silakan.
0: Ya, harapannya itu siomay ini banyak, lebih banyak lagi yang mengenal ya. Terus buat yang pecinta siomay itu lebih apa ya? Ya lebih udah mencoba di ini di apa? mulut ke mulut gitu, maksudnya dipromosikan ke teman-temannya gitu. Harapannya tuh ya untuk siomay ini ya makin berkembang lah gitu.
1: Amin ya. Amin setulus hati, mudah-mudahan siomay Bandung Mataram semakin sukses.
0: Amin.
1: Semakin banyak untuk pelanggannya ya, dan orang-orang juga semakin teredukasi bahwa ya. Tidak menggunakan MSG itu bukan berarti nggak enak ya, gitu betul. Ya Bu, dengan rempah-rempahnya, dengan bahan bakunya yang selalu terjaga, aman aja, non MSG itu tetap enak untuk dinikmati.
0: Tetap enak.
1: Gitu ya. Oke, baik. Bu Afin, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Pro 1 RRI Semarang, sudah memperkenalkan, sudah kasih informasi ke pendengar dan juga pemirsa bahwa masakan yang sehat itu enggak identik kok dengan enggak enak gitu ya. Ada banyak makanan yang enak tetapi tetap sehat, salah satunya adalah siomay Bandung Mataram. Jadi tunggu apa lagi pendengar dan juga pemirsa yang ingin pesan, nanti bisa disebutin lagi Bu untuk nomornya?
0: Oh ya, bisa di nomor 081 55 333.
1: Oke, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan, barangkali ada usaha-usaha lain yang bisa kita perkenalkan untuk pendengar dan juga pemirsa. Sukses sehat selalu Bu Afin.
0: Amin, makasih.
1: Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa juga terima kasih ya, sedari tadi banyak banget yang sudah berkirim WhatsApp, mudah-mudahan sudah terjawab semuanya oleh Bu Afin. Kita ketemu lagi di Senin yang akan datang dalam UMKM Bicara. Selamat sore.
0: Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Solo memastikan kesiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tanpa praktik perundungan. Diduga korupsi hingga 10 miliar rupiah, ex-kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BBPTUHPT Baturaden ditahan dalam kasus penjualan susu. Saya Galih menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Solo memastikan kesiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari penuh. Penerapan regulasi baru dari kementerian ini menitikberatkan pada konsep perkenalan humanis tanpa praktik perundungan. Berikut laporan dari Dania Rahma.
1: Yang membedakan MPLS dengan tahun kemarin, tentunya regulasi baru tersebut berbeda ya. Misalnya yang tahun dulu hanya 3 hari, namun sekarang 5 hari penuh di minggu pertama.
2: Sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Solo memulai masa pengenalan lingkungan sekolah untuk menyambut kedatangan peserta didik baru. Berdasarkan regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan masa pengenalan pada tahun ajaran ini akan diperpanjang menjadi 5 hari penuh di pekan pertama guna memaksimalkan adaptasi tanpa perpeloncoan. Kepada RRI, Kepala SD Negeri Noi Barat 1 Surakarta, Wahyu Ratnawati menjelaskan, persiapan kegiatan bagi siswa baru ini telah disosialisasikan kepada para wali murid. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 3 hari, pelaksanaan kali ini diperpanjang menjadi 5 hari yang diisi dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sesi pagi ceria, dan edukasi bijak bermedia sosial. Pihaknya juga menjalin kemitraan dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS agar kegiatan berjalan inovatif dan ramah lingkungan.
1: Di sini MPLS kita menjalin kemitraan dengan FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis UNS, di mana mereka mahasiswa mengajar begitu, lalu kita mengkolaborasikan antara Permendikbud nomor 12 tahun 2026 dengan program sekolah dan program dari mahasiswa tersebut.
2: Komitmen serupa juga diterapkan di jenjang pendidikan menengah pertama guna memastikan masa orientasi berjalan aman. Kepala SMP Negeri 3 Surakarta, Kocisti Iker Nanintias memaparkan, pihaknya telah mematangkan konsep masa pengenalan lingkungan sekolah yang murni ditujukan untuk mengakrabkan anak dengan lingkungan dan warga sekolah baru mereka. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar para siswa baru dari berbagai jalur penerimaan dapat beradaptasi dengan bahagia.
3: MPLS yang memperkenalkan lingkungan, kemudian warga sekolah, kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi tidak ada perundungan, tidak ada kegiatan-kegiatan yang memberatkan. Sehingga MPLS ini adalah MPLS yang insya Allah menyenangkan bagi para murid baru.
2: Konsep perkenalan lingkungan yang humanis ini diharapkan mampu menciptakan iklim belajar yang positif dan aman sejak hari pertama masuk. Kesiapan menyeluruh dari setiap institusi pendidikan diyakini akan menjadikan transisi para murid baru berjalan dengan penuh kegembiraan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pemerintah mengusung konsep masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah dengan mengedepankan lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari praktik perpeloncoan. Berikut laporan dari Dian Parwanto.
4: Etos, logos, dan patos harus kita kembangkan dalam pendidikan.
5: Tahun ajaran baru 2026-2027 akan dimulai hari ini. Bagi seluruh siswa baru, hari pertama mengenyam bangku baik pendidikan TK hingga SMA akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari. Program MPLS Ramah yang digulirkan pada tahun ini mengusung slogan utama Hari Baru, Aman dan Nyaman di Sekolah. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan, etos, patos, dan logos harus dikembangkan dalam pendidikan, sehingga Hasto mengingatkan agar para guru bisa memberikan layanan terbaik dan memiliki rasa empati tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga orang tua atau wali. Termasuk tidak ada perpeloncoan dalam MPLS ini.
6: Ini adalah tahun ajaran baru. MPLS akan segera dilaksanakan secara nasional. Saya berharap betul kepada sekolah-sekolah untuk bisa menerapkan pendidikan dan juga pelajaran dengan baik.
5: Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta, Widodo mengungkapkan, MPLS Ramah 2026 tidak hanya untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, namun juga sebagai pondasi dalam membentuk karakter sekolah sekaligus menggali potensi peserta didik.
7: Penyelenggaraan kegiatan MPLS ini jauh dari perundungan, perpeloncoan, dan kita lebih mengutamakan untuk menggali potensi anak dan pengenalan sekolah dengan metode yang menggembirakan, enjoy, menyenangkan, dan bermakna.
5: Dalam MPLS ramah, sekolah melibatkan orang tua melalui berbagai bentuk kolaborasi, termasuk sekolah wajib menyampaikan informasi pelaksanaan MPLS paling lambat 5 hari kerja sebelumnya, meliputi tujuan, jadwal kegiatan, materi yang diberikan, larangan selama kegiatan, peran orang tua, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran.
0: Materi kesiapsiagaan bencana menjadi salah satu yang akan disampaikan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut laporan dari Aji Permono.
8: Anak-anak siap untuk bersekolah dan sekolah siap menerima siswa dengan pendekatan.
9: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 mulai dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, kegiatan ini akan diselenggarakan selama 5 hari. Pada hari ketiga, salah satu materi utama yang wajib diberikan adalah terkait siaga bencana. Ketua Tim Kerja Publikasi dan Komunikasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP DIY, Agus Hari Prabowo mengungkapkan, DIY memiliki 7 dari 12 ancaman bencana utama di Indonesia, terutama wilayah pesisir selatan seperti Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul yang kerap mengalami tingkat kerawanan tinggi terhadap potensi gempa bumi. Untuk itu, ia menilai bahwa pendidikan mitigasi gempa perlu diberikan saat pelaksanaan MPLS.
10: Mungkin mengenalkan gempa itu apa, apa yang dilakukan anak ketika mengalami ada guncangan gempa, ketika di sekolah maupun ketika di rumah. Dan itu nanti juga tiap kali, setiap pertemuan bisa diakhiri dengan refleksi ya, apa yang dipelajari, apa yang dirasakan anak pada saat interaksi dengan gurunya, dengan materi-materi yang sudah diberikan pada saat MPLS. Gitu.
9: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum BPMP DIY Adri Margono menyatakan, pihak sekolah diharapkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga anak-anak akan betah berada di sekolah dan proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan lancar.
8: Karena MPLS adalah awal bagi anak-anak dalam menginjak akan kaki di sekolah, hadir di sekolah, kami mohon sekolah haruslah menjadi tempat yang menyenangkan. Jadi beri kesan yang menggoda, menyenangkan bagi anak-anak ketika hadir pertama kali di awal-awal di sekolah. Sehingga anak-anak termotivasi, terdorong, tidak takut, tidak khawatir, atau hal-hal negatif lainnya.
9: Lebih lanjut, sejumlah sekolah di wilayah DIY juga telah menggelar sosialisasi sebelum pelaksanaan MPLS berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membantu siswa baru untuk beradaptasi dan lebih percaya diri saat memasuki lingkungan sekolah.
0: Program Kelas Khusus Olahraga atau KKO di SMP Negeri 1 Pracimantoro dan SMP Negeri 2 Ngutoro Nadi mampu meningkatkan minat siswa untuk mendaftar meski masih berstatus rintisan. Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri menyebut KKO sepak bola di Ngutoro Nadi telah menoreh berbagai prestasi. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kebetulan di Wonogiri itu baru rintisan, Mas.
12: Program Kelas Khusus Olahraga atau KKO mulai menjadi daya tarik bagi calon peserta didik di Kabupaten Wonogiri. Meski masih berstatus rintisan dan belum memenuhi kuota penerimaan, keberadaan KKO dinilai mampu meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di 2 SMP penyelenggara. Kasih Kurikulum dan Penjaminan Mutu Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Agung Budianto mengatakan, saat ini KKO baru dibuka di SMP Negeri 1 Pracimantoro dan SMP Negeri 2 Ngutoro Nadi. Ia menjelaskan masing-masing sekolah memiliki cabang olahraga unggulan yang berbeda. SMP Negeri 2 Ngutoro Nadi membuka KKO sepak bola, sedangkan SMP Negeri 1 Pracimantoro mengembangkan KKO bola voli.
11: Baru rintisan KKO. SMP 1 Pracimantoro dan di Ngutoro Nadi. Untornas itu sepak bola, kemudian kalau yang di Praci itu bola voli.
12: Agung mengungkapkan keberadaan KKO memberikan dampak positif terhadap jumlah pendaftar di kedua sekolah yang selama ini memiliki jumlah peserta didik relatif sedikit. Menurutnya, SMP Negeri 2 Untornadi telah menunjukkan prestasi yang membanggakan di cabang sepak bola. Sementara itu, KKO di SMP Negeri 1 Praci Mantoro baru berjalan sekitar 3 tahun, sehingga masih dalam tahap pengembangan.
11: Kebetulan kan dua sekolah itu kan terhitung muridnya tidak begitu banyak, ya, tidak begitu. Artinya dengan adanya KKO itu memang menambah minat anak ke KKO tersebut. Kok yang Muntoro Nadi itu kan sering juara. Ya. Kalau yang Praci itu baru berjalan 3 tahun ini.
12: Meski demikian, Agung mengakui daya tampung di kedua sekolah belum sepenuhnya terisi. Namun, ia optimis keberadaan KKO akan terus meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah tersebut. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rugikan negara hingga 10 miliar rupiah, ex-kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, BBPTUHPT Baturaden, ditahan dalam kasus korupsi penjualan susu. Berikut laporan dari Yanuar Adi.
13: Dengan modus menjual susu sapi ke KPA Riko Rabah terlebih dahulu, setelah itu barulah kemudian menjualnya kembali ke masyarakat umum.
14: Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto resmi menahan mantan Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijau Pakan Ternak atau BBPTUHPT Baturaden berinisial SSH. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan produksi susu periode 2018-2024 dinyatakan lengkap dan memasuki tahap penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Slamet Jaka Mulyana mengatakan, sebelum pelaksanaan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, SSH terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Hasil pemeriksaan menyatakan tersangka dalam kondisi sehat dan layak mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Dia menjelaskan, setelah tahap 2 selesai, Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Purwokerto melakukan penahanan terhadap SSH di Rutan Banyumas selama 20 hari. Dalam perkara tersebut, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Purwokerto telah memeriksa 38 orang saksi dan 2 orang ahli, serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
13: Dengan modus menjual susu sapi ke KPA Riko Rabah terlebih dahulu, setelah itu barulah kemudian menjualnya kembali ke masyarakat umum dan para agen dengan harga lebih tinggi. Dan uang kelebihan hasil penjualan susu sapi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi dan operasional dinas sejumlah 3.478.720.444 rupiah, serta membayar tambahan honor tersangka selaku pembina KPA Riko Karnaba sebesar 901 juta.
14: Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 10,13 miliar rupiah. Selama proses penyidikan, telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar 915 juta rupiah. Atas perbuatannya, SHH dihadapkan pada Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Yanuar Adi melaporkan.
0: Tradisi grebek Suran Baturaden dinilai memiliki daya tarik sebagai agenda budaya di Kabupaten Banyumas. Selain lahir dari inisiatif masyarakat, tradisi ini juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal tanpa meninggalkan nilai budaya. Selengkapnya disampaikan oleh Vinta Nur Fauzia.
15: Dan kenapa kami menyelenggarakan itu? Karena dunia pariwisata itu memang cukup luas. Jadi apapun kegiatan itu bisa masuk ke...
16: Tradisi grebek Suran Baturaden dinilai memiliki daya tarik tersendiri sebagai agenda budaya sekaligus destinasi wisata di Kabupaten Banyumas. Selain lahir dari inisiatif masyarakat, tradisi ini juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi ruh pelaksanaannya. Pegiat wisata Banyumas Tekad Santoso mengatakan bahwa grebek Suran Baturaden berbeda dengan tradisi budaya lainnya karena seluruh konsep gagasan hingga pelaksanaannya tumbuh dari masyarakat. Hal tersebut justru membuat tradisi ini memiliki karakter yang kuat sekaligus menjadi identitas kawasan wisata Baturaden. Menurut Tekad, sektor pariwisata memiliki cakupan yang luas sehingga berbagai aktivitas budaya dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata. Melalui Festival Gerebek Suran Baturaden, masyarakat tidak hanya diajak melestarikan budaya, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan.
15: Bedanya karena kita memang menyelenggarakan Gerebek Suran Baturaden kali ini lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga daya tarik dan potensinya pun lahir dari masyarakat, termasuk ide-ide gagasannya dari masyarakat, termasuk isi kontennya pun masyarakat yang menentukan. Dan kenapa kami menyelenggarakan itu? Karena dunia pariwisata itu memang cukup luas, jadi apapun kegiatan itu bisa masuk ke sektor ataupun pariwisata. Leadingnya memang jelas sekali dengan adanya Festival Gerebek Suran Baturaden, peningkatan ekonomi masyarakatnya pun akan meningkat, dan yang paling baik itu adalah kita mendidik masyarakat supaya mengenal budaya untuk memeriahkan atau mendukung berjalannya dunia pariwisata.
16: Ia juga menilai penyelenggaraan festival tersebut menjadi media edukasi bagi masyarakat untuk semakin mengenal dan mencintai budaya lokal, sekaligus juga mendukung perkembangan sektor pariwisata di Banyumas. Tekad juga menegaskan dalam mengemas Gerebek Suran Baturaden, unsur ritual tetap menjadi prioritas utama. Karena menurutnya hiburan memang diperlukan untuk menarik minat pengunjung, namun tidak boleh menggeser nilai sakral yang menjadi inti tradisi. Ia juga menilai pengembangan Gerebek Suran Baturaden membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat, pelaku pariwisata, komunitas seni, dan pegiat budaya. Sinergi tersebut dinilai penting agar tradisi tetap lestari sekaligus mampu berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Kedepannya Tekad berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi dan kreativitas dalam mengembangkan Gerebek Suran Baturaden sebagai ikon budaya dan pariwisata Kabupaten Banyumas. Ia optimis dengan inovasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya, Festival Gerebek Suran Baturaden akan semakin dikenal luas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai daerah. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Ratusan perahu mengikuti tradisi sedekah laut di perairan laut Kelurahan Bandengan, Kendal, minggu kemarin. Para nelayan bersama dengan keluarga dan kerabat bersama-sama naik perahu untuk mengikuti larung sesaji dan doa bersama. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
17: Larung saji ini prosesi yang paling terakhir. Perahu ini diangkat oleh kapal besar, nanti dilarung ke laut.
18: Ratusan perahu mengikuti tradisi sedekah laut di perairan laut Kelurahan Bandengan Kendal minggu kemarin. Para nelayan bersama keluarga dan kerabat mulai anak-anak, pemuda dan orang tua bersama-sama naik perahu untuk mengikuti larung sesaji dan doa bersama. Tradisi sedekah laut dikemas bersama sedekah bumi yang diramaikan gelar seni pertunjukan seperti wayang kulit, campur sari, barongan, dan musik dangdut. Sebelum prosesi larung sesaji, digelar pawai karnaval dan ziarah ke makam tokoh leluhur Mbah Jenggot dan Mbah Rancang. Tokoh masyarakat Kelurahan Bandengan, Zaidal Arifin mengatakan, tradisi sedekah laut digelar untuk melestarikan kebudayaan yang di dalamnya ada kegiatan ziarah ke makam leluhur, yakni makam Mbah Rancang dan Mbah Jenggot.
19: Jadi merupakan suatu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nelayan itu tidak merasa nanam ikan, nabur ikan, tetapi tiap harinya mengambil ikan di laut. Ini keberkahan.
18: Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kendal Triyono mengatakan kegiatan sedekah laut digelar secara sederhana, namun tetap semangat para nelayan untuk tetap menggelar sadranan atau larung sesaji. Harapan ke depan, kegiatan ini bisa didukung oleh pemerintah daerah.
20: Dan harapannya kami untuk ke depan, untuk kegiatan ini bisa disupport melalui Pemda maupun pemerintah daerah agar kami merasa diperhatikan.
18: Ali Subhan, seorang panitia, mengatakan prosesi larung sesaji merupakan puncak dari kegiatan sedekah laut. Harapannya dengan larung sesaji bisa menjadi berkah bagi masyarakat nelayan.
17: Larung saji ini prosesi yang paling terakhir dengan tujuan untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah merupakan tradisi leluhur kita.
18: Kegiatan ini juga memberikan manfaat dan dampak yang positif dari berbagai hal, diantaranya untuk peningkatan pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan lainnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penggunaan produk makanan dan obat-obatan mengandung bahan berbahaya mengalami tren penurunan. Kondisi tersebut menjadi indikator kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi aturan standarisasi produk makanan. Berikut laporan dari Widias Cahyono.
1: Prinsipnya Badan POM terus melakukan pengawasan.
21: Dan penggunaan produk makanan dan obat-obatan mengandung bahan berbahaya mengalami tren penurunan. Kondisi tersebut menjadi indikator kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku cukup tinggi. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang, Restiawati, kemarin mengatakan penggunaan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya trennya mengalami penurunan secara drastis. Yang semula 10% dalam 10 tahun terakhir, kini hanya sekitar 2% saja. Menurunnya penggunaan bahan berbahaya tersebut dikarenakan literasi masyarakat terkait penggunaan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya semakin membaik. Selain itu, kesadaran masyarakat menjadi konsumen yang cerdas sudah mulai tertanam. Meskipun penggunaan dan konsumsi makanan dan obat-obatan yang mengandung zat berbahaya telah mengalami penurunan secara drastis, namun pihaknya tetap berharap kesadaran masyarakat tersebut yang lebih baik.
1: Bahan berbahaya yang tadinya bisa 10% dalam waktu 10 tahun yang lalu atau 5 tahun ke atas ya sebelumnya, itu kemarin saya cek itu bisa hanya 2%. Jadi memang sudah cukup menurunnya lumayan drastis ya.
21: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Vita Ervina, mengatakan sosialisasi keamanan pangan bagi pelaku UMKM bersama dengan BB POM Semarang tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya para pelaku UMKM agar memahami proses menjaga keamanan pangan sekaligus mengetahui tahapan memperoleh perizinan dari BB POM sehingga masyarakat mengetahui obat dan makanan yang dikonsumsi lebih aman.
22: Kita juga ingin memberikan kesadaran dan informasi dan juga edukasi buat teman-teman selain masyarakat juga terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
21: Ia juga mengaku prihatin anggaran di BB POM semakin kecil sehingga ia berharap dukungan anggaran dari BB POM dapat ditingkatkan agar fungsi pengawasan dan pendampingan kepada masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih optimal. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, kesel banget deh. Tahu nggak, aku kan baru aja tuker uang di pinggir jalan. Malah dapat beberapa lembar uang palsu.
1: Hah? Serius, Rin? Kok bisa sih?
0: Iya, serius. Aku pikirkan biar cepat dan praktis. Tapi pas aku cek lagi, kok ada ya beberapa lembar yang beda teksturnya?
1: Nah, kita perlu hati-hati, Rin. Banyak tuh yang kayak gitu. Selain uang palsu, kadang ada juga yang motong buat biaya jasanya besar banget.
0: Iya nih, aku baru sadar. Terus kalau mau tuker yang aman, di mana ya?
1: Kamu bisa tuker di bank atau lokasi resmi yang udah ditentukan. Jadi lebih aman dan dijamin keasliannya juga.
0: Oh, iya juga ya. Mending repot dikit daripada antar rugi besar ya.
1: Nah, gitu dong. Jangan tergiur yang instan, tapi malah bikin rugi diri sendiri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Niji, pendengar, selalu menjagamu kami hadirkan. Untuk Anda yang sekarang sedang menikmati aktivitas sore hari ini, yang sedang perjalanan menuju ke rumah, atau mungkin ada juga yang harus masih stay di kantor karena beberapa pekerjaan harus segera diselesaikan, tidak masalah pendengar. Harapannya sih semoga produktivitas hari ini bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk diri Anda dan juga orang lain ya. Dan nanti kami akan hadirkan update informasi cuaca ya wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus, cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah, kamu juga hati-hati ya.

0: Meteorologi kelas 2 Matiani Semarang sudah bersama dengan Prakirawan Rani yang akan memberikan laporan selengkapnya. Selamat sore rekan Rani, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat sore Mas Gali, terima kasih. Selamat sore para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan kami juga menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mas.
0: Baik, terima kasih rekan Rani untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya ya, bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Adapun juga boleh berbagi informasi pendengar, siapa tahu di luaran sana ada yang sudah mulai turun hujan, atau mungkin untuk Anda sekarang yang sedang beraktivitas, silakan berkiri kabar ya. Bagaimana untuk pantauan lalu lintas sore hari ini, dan juga barangkali Anda juga menemukan sebuah kejadian menarik? Kami nantikan di WhatsApp di 081-6666-886 dan juga di telepon pendengar, silakan ya, 024-8316-686 dan di aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi DPR tolak pembahasan RUU perampasan aset. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi atau BALEG DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama dengan pakar, akademisi, NGO, praktisi, serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan RUU tersebut. Jadi, hingga saat ini tidak ada informasi resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda program Live Traffic untuk bersama-sama kita memantau untuk informasi lalu lintas di wilayah Boyolali pendengar yang akan disampaikan selengkapnya bersama dengan AKP Tri Avandi SH dari Res Boyolali yang siap menghadirkan laporan terbaru. Selamat sore Pak Tri Avandi.
1: Selamat sore dengan...
0: saya Galih Bapak.
1: Terjawali Polres Boyolali untuk Pak AKP Avandi sedang ada rapat, jadi saya diwakilkan.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik, mohon izin untuk saat ini berada di lokasi mana Bapak?
1: Saat ini saya sedang di Ngemplak, Kabupaten Boyolali.
0: Baik, silakan untuk disampaikan laporan terkini di wilayah Ngemplak.
1: Oke, saya laporkan untuk wilayah Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Untuk arus lalu lintas di seputaran bandara maupun di seputaran Kabupaten Kecamatan Ngemplak sangat lancar terkendali, tidak ada hambatan. Dan tidak ada laka lantas yang menonjol. Untuk anggota lalu lintas Polres Boyolali melaksanakan patroli dan sesekali berhenti di daerah-daerah yang mungkin rawan macet maupun rawan laka untuk melaksanakan pantauan. Demikian.
0: Baik, untuk kondisi di wilayah Ngemplak apakah termasuk lalu lintas yang cukup padat atau bagaimana Pak?
1: Kalau di Ngemplak itu di daerah bandara, jadi kalau dari Boyolali itu sekitar 30 menit Bapak, sekitar 30 menit. Jadi ini apa namanya, termasuk perbatasan dengan wilayah Surakarta.
0: Baik, apakah juga sempat terjadi sebuah insiden atau mungkin laka lantas di beberapa waktu yang lalu Pak, sehingga mengganggu ketertiban?
1: Kalau di Ngemplak itu... mungkin di simpang Pat Mangu itu ya, dekat pasar Mangu, itu terjadi kemacetan panjang di traffic light-nya. Jadi kita akan berpatroli di sana. Demikian juga di sana juga sering terjadi balap liar itu. Itu sering kita antisipasi itu karena itu ada laporan dari masyarakat seperti itu Bapak.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Untuk proses patroli sendiri bagaimana Pak hasilnya?
1: Pasalnya ditemukan situasi tidak ada kemacetan di Mangu, dari traffic light-nya cuma dari 5 kendaraan atau 6 kendaraan berbaris, tidak terlalu panjang, dan untuk balap liar pun negatif. Demikian, Mas.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan Bapak kepada masyarakat yang saat ini sedang mengemudi untuk bisa tetap menjaga keselamatan dan juga ketaatan pada aturan lalu lintas, silahkan.
1: Ya baik, untuk anggota, untuk masyarakat yang sedang melintas di wilayah hukum Kabupaten Boyolali, silahkan taati aturan lalu lintas, jaga keselamatan, saling sopan santun di jalan. Demikian untuk menjaga Kamsel Tipcar lantas tetap mantap. Dan untuk apabila ada kendala, silahkan 110 menanti Anda, free, gratis, dan anggota lalu lintas maupun anggota polsek terdekat akan menghampiri. Demikian Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi. Terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas bersama dengan perwakilan dari Res Boyolali sudah kami sampaikan untuk Anda. Sekali lagi pendengar, kami ingatkan untuk tetap jaga keselamatan dan juga patuhi rambu lalu lintas. Dan satu tambahan informasi pendengar, telah kehilangan surat penting berupa STNK, sepeda motor merek Honda, Nopol H4619MA tahun 2017 warna putih, Noka MH1JFZ22HK118567, Nosin JFZ1E213928 atas nama STNK Jumi, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Semarang pada tanggal 4 Juli 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari dirilis sampai ke ujung dunia pendengar, kami hadirkan untuk menemani sore hari ini, dan kami juga akan menghadirkan informasi sampai ke wilayah Pati ya. Untuk kami siapkan informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibda Teguh Pramono, Babin Kaptipmas dari Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, pendengar Polsek Wedari Jaksa, Polres Pati, yang akan menghadirkan informasi mengenai peran Babin Kaptipmas dalam mendorong ekonomi masyarakat. Kira-kira seperti apa informasi yang selengkapnya? Kami sudah terhubung bersama dengan Pak Teguh. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik Pak Teguh, mengenai informasi Babin Kaptipmas membantu dalam mendorong ekonomi masyarakat, kira-kira giat seperti apa yang sudah dijalankan?
1: Oh, terima kasih. Untuk kegiatan Babin Kaptipmas dalam mendorong ekonomi masyarakat, kita laksanakan ada di berbagai macam sektor. Tentunya saya jelaskan dulu bahwa Desa Bumi Ayu mata pencariannya itu beragam. Jadi yang sebagian besar adalah sektor pertanian, peternakan maupun perdagangan. Dari sini saya selaku Babin Kaptipmas tentunya dari sektor pertanian kita mengawasi terkait masalah distribusi pupuk untuk benih-benih pertanian, utamanya yang subsidi dari pemerintah, tentunya kita pastikan barang-barang tersebut tepat sasaran. Untuk yang sektor peternakan, di sini lebih dominan untuk peternakan sapi, tentunya kita memberikan wawasan terkait masalah dengan penyakit-penyakit yang bisa menyerang peternakan atau hewan sapi tersebut. Dengan tentunya kita menggandeng pihak-pihak terkait seperti puskeswan yang ada di wilayah Kecamatan Wedari Jaksa. Begitupun untuk perdagangan, memang Desa Bumi Ayu sebagai sentral pedagang sayur mayur, dari sini kita memastikan bahwa setiap pekerja yang ikut bekerja di pengusaha sayur tersebut mendapatkan honor atau gaji yang layak sehingga tidak ada permainan, seperti itu.
0: Baik, untuk pengawasan ini dan juga program yang sudah dijalankan sudah dilakukan sejak kapan, Pak?
1: Sejak saya menjadi Babin Kaptipmas Desa Bumi Ayu tentunya.
0: Baik, sejauh ini usaha apa yang dirasa memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi di desa?
1: Tentunya yang mendukung atau berdampak besar dari sektor perdagangan, karena dari situ banyak menyerap pekerja dari warga sekitar untuk bekerja dan mendapatkan termasuk menjadi mata pencarian bagi mereka, seperti itu.
0: Baik, Pak Teguh, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan untuk bisa terus saling merangkul dan pastinya juga saling bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi di desa, silakan.
1: Oh, baik. Ekonomi tumbuh atas dasar tentunya kemauan bersama dan semangat gotong royong. Mari kita menjaga sinergitas yang baik tentunya antara warga, pemerintah desa, Babin Kaptipmas maupun Babinsa, dan sektor-sektor terkait lainnya demi mendukung pertumbuhan ekonomi Desa Bumi Ayu yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Teguh untuk laporan yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Teguh Pramono, Babin Kaptipmas dari Kecamatan Wedari Jaksa, Polres Pati, pendengar, yang sudah menghadirkan informasi terkini.

0: Aduh, kesel banget deh. Tahu nggak, aku kan baru aja tuker uang di pinggir jalan. Malah dapat beberapa lembar uang palsu.
1: Hah? Serius, Rin? Kok bisa sih?
0: Iya, serius. Aku pikir kan biar cepat dan praktis. Tapi pas aku cek lagi, kok ada ya beberapa lembar yang beda teksturnya?
1: Nah, kita perlu hati-hati, Rin. Banyak tuh yang kayak gitu. Selain uang palsu, kadang ada juga yang motong buat biaya jasanya besar banget.
0: Iya nih, aku baru sadar. Terus kalau mau tuker yang aman, di mana ya?
1: Kamu bisa tuker di bank atau lokasi resmi yang udah ditentukan. Jadi lebih aman dan dijamin keasliannya juga.
0: Oh, iya juga ya. Mending repot dikit daripada antar rugi besar ya.
1: Nah, gitu dong. Jangan tergiur yang instan, tapi malah bikin rugi diri sendiri.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, 17.40 Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib dan kami akan hadirkan satu lagu islami dan juga kultum mengenai pastikan kebenaran baru menyampaikan jilid kedua ya, disampaikan oleh Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabiyanu, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Para pendengar rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama terkait dengan hati-hati di dalam kita menyampaikan sebuah berita. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah menyampaikan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa satu berita, maka telitilah kebenaran berita itu terlebih dahulu, supaya nanti tidak menyebabkan orang lain menjadi sengsara, sehingga kita menjadi menyesal. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum menekan tombol kirim pada HP kita, coba tanyakan 4 hal. Yang pertama, apakah yang saya kirim nanti bermanfaat ataukah tidak? Yang kedua, apakah yang saya kirim ini nanti akan menyakiti orang lain ataukah tidak? Yang ketiga, apakah aku siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak ataukah tidak? Yang keempat, kalau salah satu jawabannya tidak, mungkin lebih baik kita tahan. Artinya, sesuatu yang akan kita kirim itu tidak jadi kita kirim. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan baik, atau jika tidak, maka diam. Di zaman sekarang hadis ini bisa kita renungkan menjadi, berkatalah yang baik, tulislah yang baik, atau jangan diposting kalau memang sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dulu orang bilang, mulutmu adalah harimaumu. Sekarang sepertinya harus kita tambah, jempolmu juga menjadi harimaumu. Kadang ada orang yang kalau bertemu pendiam sekali. Ditanya misalnya, apa kabar? Jawabnya, baik. Dah, selesai, berhenti dia. Tetapi begitu pegang HP, Masya Allah, bahkan berani debat dengan 1000 orang. Komentarnya barangkali lebih panjang daripada sebuah skripsi. Ada juga yang hobinya jadi wartawan tanpa gaji. Belum tentu benar berita, tetapi sudah di-share ke beberapa grup. Begitu ditanya, sumbernya dari mana? Dia jawabnya, dari grup sebelah. Padahal Allah tadi menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya terlebih dahulu. Sebelum kita share, tabayun dulu.
Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada akal kita yang nantinya akan menjadikan antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Menjadikan orang lain menjadi sengsara dan kita akan menyesal. Para pendengar rahimakumullah, di media sosial dosa itu kadang terasa ringan. Tinggal klik, tinggal ketik, kemudian tinggal kirim. Padahal malaikat itu tidak pernah bilang, kalau dikirim lewat WhatsApp, tidak kami catat. Ingat, apa yang kita ketik, apa yang kita kirim, itu tetap dicatat oleh malaikat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kadang kita menghapus status setelah 5 menit. Tetapi bagaimanakah dengan catatan amal? Itu tidak bisa dihapus dengan tombol delete for everyone. Tidak bisa. Ya. Ada orang yang setiap pagi buka HP bukan untuk membaca Al-Quran. Tetapi mencari siapa yang bisa diajak debat atau diperdebatkan hari ini. Jadi istilahnya itu, sarapan saja belum, tapi emosi sudah. Kopi belum habis, pahala sudah habis karena kita menghina orang lain. Padahal belum tentu orang yang kita hina itu lebih buruk di sisi Allah daripada kita yang menghina. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita jadikan media sosial sebagai ladang pahala. Kalau bisa membagikan ilmu, bagikan. Kalau bisa memberi semangat, tuliskan semangat yang membangkitkan. Kalau tidak yakin suatu berita itu benar, maka tahan, jangan di-share. Karena kadang satu kalimat yang kita tulis hanya butuh 5 detik untuk diketik, tetapi akibatnya bisa bertahun-tahun. Kaum muslimin rahimakumullah, ada ahli hikmah mengatakan, 1 detik saja air bisa basahi seluruh pakaian, tetapi butuh berjam-jam panas matahari untuk bisa mengeringkannya. 1 detik saja satu kalimat bisa melukai perasaan seseorang, dan butuh waktu lama untuk sembuh dari rasa sakitnya. Jadi mulai sekarang berhati-hatilah di dalam berucap, di dalam berpikir sebelum angkat bicara, dan perhitungkanlah kembali sebelum berkata-kata. Perhitungkanlah kembali sebelum kita pasang status. Perhitungkanlah kembali sebelum nombol HP. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga Allah selalu menjaga lisan kita, menjaga jari-jari kita, dan menjadikan media sosial sebagai jalan memperoleh pahala, bukan jalan untuk menuju dosa. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Info Pro 1. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya belum menerima usulan nama pengganti Febri Adriansah sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus, maksud kami khusus atau Jampitsus. Menteri Prasetyo mengatakan secara mekanisme Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan usulan pengangkatan Jampisdus. Kementerian Sosial memastikan akan menjatuhkan sanksi pemecatan tanpa melalui mekanisme surat peringatan kepada tenaga pendidikan, termasuk guru dan guru kewalian asrama sekolah rakyat atau SR yang terbukti melakukan kekerasan terhadap siswa.

0: kasih.
1: Akhirnya, setelah dirantai dan tenggelam dalam kotak misteri ini, Mr. Sambat berhasil keluar hidup-hidup. Luar biasa! Mr. Sambat, bagaimana perasaan Anda? Oke, pendengar, Mr. sangat bersyukur aksinya berhasil. Semua ini berkat kerjasama tim yang luar biasa. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi timnya memiliki tujuan dan komitmen yang sama. Mr. juga berharap, seperti halnya timnya, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan budaya, semua harus memiliki satu tujuan dan komitmen yang pasti, yaitu NKRI. Oh, ada satu lagi pendengar. Mister berpesan, walaupun namanya Mister Sambat, tapi kita semua ojo kaken sambat, alias jangan banyak mengeluh. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan Semarang Sore ini masih akan hadir menemani segala aktivitas sore hingga nanti jam 7 malam ya. Satu informasi pendengar, telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Beat Nopol H4713ZS tahun 2017 warna pink Noka MH1JM1117HK317337 Nosin JM11E1307505 atas nama STNK Swito, dan STNK tersebut hilang di Genuk Semarang pada tanggal 10 Juli 2026.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tentu, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Aluran musik dari Top Lader, pendengar, Dancing in the Moonlight menemani malam hari ini ya, sambil menikmati cahaya rembulan, pendengar, sambil bersantai, sambil mendengarkan Pro 1 pastinya ya. Sekali lagi kami nantikan ya informasi di wilayah Anda saat ini yang sedang bersantai atau ada juga yang masih perjalanan menuju ke rumah. Kami harapkan Anda bisa terus menjaga kewaspadaan, hati-hati di jalan, pendengar, karena keluarga menunggu di rumah ya. Dan satu informasi, pendengar, kami sampaikan telah kehilangan surat penting STNK sepeda motor merek Honda Nopol H3308OF tahun 2021 warna biru Noka MH1JM5110MK856643 Nosin JM51E1856049 atas nama STNK Novita Ayu Aprili Jayanti S. STNK tersebut hilang sekitar Jalan Gajah Raya, Kota Semarang pada 10 Juli 2026.

0: berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul.
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget. Dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan ya. STNK mobil merek Toyota Raize tipe 625, maksud kami A250RA, GBVVC, 1.OT, SCVT, Nopol G1078GM, Noka MHKAA1BA5PJ101140, Nosin 1KRA813053, atas nama STNK Kevin Alif Fanova Ardisa, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Ramnamese, Kota Kupang pada tanggal 8 Juli 2026.

0: Kenapa penyakit masyarakat berpengaruh pada tingkat ekonomi? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Dunia ekonomi dan sebagainya itu menentukan suprastruktur. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, menurut Karl Marx ini yang katanya yang sering kita tolak, itu sebetulnya ditentukan oleh ekonomi. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi infrastruktur itu menentukan suprastruktur. Nah, di situ sebetulnya ketika ekonomi itu sedang terpepat, tertekan dan sebagainya, maka orang akan mencari kompensasi. Kompensasi bagaimana mereka bisa keluar dari masalah ini. Dan yang sering menggoda adalah judi. Ya, promosi judi itu luar biasa. Promosi judi luar biasa, dan judi itu kemudian membawa mimpi-mimpi bagi orang-orang itu. Dan ini penyakit kita juga, penyakit masyarakat juga, bahwa kita ini orang yang mudah sekali terbuai oleh mimpi-mimpi semacam itu, Mbak Silvi.
0: Okay.
1: Ini yang harus menjadi perhatian dari, saya tidak tahu ini siapa yang, kementerian apa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, kecuali di samping Kementerian Pendidikan. Baik.

Satu informasi pendengar, telah kehilangan surat penting STNK merek mobil merek Isuzu Nopol H8244CG tahun 2020 warna putih Noka MHC PHR 54CLC416926 Nosin E416926 atas nama STNK Airin Firnawati, dan STNK tersebut hilang sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang pada tanggal 12 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mau bacakan pendengar yang sudah bergabung sore hari ini dari Pak Irfan yang saat ini menikmati suasana Semarang ya. Setelah sekian lama akhirnya ke Semarang masih, dan cukup lama dari Mojokerto ke Semarang ya. Baik, bisa diinformasikan juga Pak bagaimana untuk kabarnya saat ini di wilayah mana sebagai informasi tambahan pendengar ya. Dan dari Pak Irfan kita ke Pak Irwan Tumpang ya, memberikan informasi di Ngalian saat ini sedang terpantau macet seperti biasa ya. Dan untuk pendengar yang saat ini sedang melintasi di daerah Ngalian, harap hati-hati. Terima kasih Pak Irwan, mungkin bisa disampaikan juga untuk lokasi pastinya macet di sebelah mana gitu. Oke, itu saja pendengar untuk jumpa kita di Semarang sore ini edisi hari Senin 13 Juli 2026. Kami sudah hadirkan ragam informasi dan juga musik terbaik sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai di penghujung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ada Aldi yang siap menemani Anda di Semarang malam ini sampai nanti di jam 12 dini hari pendengar. Yang pasti hari Senin ini semoga kita semua mendapatkan hal-hal baik, atau mungkin dirasa yang mendapatkan hal-hal yang kurang baik. Kita tutup lembaran hari ini sambil berharap semoga besok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Itu saja pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya udah dijadikan tersangka oleh belum dilakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkepolisian hari ini kan menyusul sang berita acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya, hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
18: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Oh. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutlah.
19: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam, Breaker Plus 1. Senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda hari ini. Kita bertemu ya di hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Kembali awal minggu ini, Pro 1 hadir menemani Anda lewat Semarang malam ini ya. Bagaimana? Hari Senin ya, hari pertama masuk sekolah putra-putrinya mungkin tadi pagi lumayan hektik ya pendengar ya. Tapi gak apa-apa, sekarang saatnya kita buat bersantai dan saya punya satu buah kisah inspiratif untuk Anda. Ini berkaitan dengan tanggal 14 Juli besok pendengar. Mungkin banyak yang belum tahu kalau ternyata tanggal 14 Juli besok memperingati satu buah hari untuk salah satu hewan laut, yaitu hiu. Dan hari peduli hiu di Amerika Serikat ini dirayakan setiap tanggal 14 Juli untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya makhluk laut tersebut. Dan kalau kita lihat sendiri, hiu ini sangat-sangat penting sebagai ekosistem laut. Dan tidak hanya sebagai predator puncak, tapi juga berperan untuk menjaga populasi berbagai spesies laut agar tetap seimbang. Tapi sayangnya, jutaan hiu masih diburu setiap tahun dan diambil siripnya, daging maupun bagian tubuh lainnya. Sehingga banyak spesies ini menghadapi ancaman kepunahan. Nah, semangat Hari Peduli Hiu Sedunia tidak hanya mengajak kita untuk melindungi hiu, tapi juga menumbuhkan kepedulian. Dan satu tokoh dunia yang menginspirasi gerakan tersebut adalah Roger Payne, seorang ilmuwan yang dikenal karena perjuangannya menyelamatkan paus. Roger Payne adalah seorang ahli biologi laut yang memperhatikan lingkungan asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam upaya penyelamatan paus dunia. Sejak awal karirnya, dia percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan menemukan fakta, tapi juga menggerakkan hati manusia untuk menjaga kehidupan di bumi. Penelitiannya tentang suara dan juga nyanyian paus bungkuk membuka mata dunia bahwa paus bukanlah sekedar hewan laut berukuran besar, melainkan makhluk yang cerdas, memiliki cara berkomunikasi yang kompleks, dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Melalui dedikasinya yang luar biasa, Roger Payne berhasil mengubah cara pandang masyarakat dunia terhadap satwa laut yang sebelumnya sering menjadi sasaran perburuan. Puncak kontribusi Roger Payne terjadi ketika rekaman nyanyian paus yang dia teliti dipublikasikan dan didengar oleh masyarakat di berbagai negara. Rekaman tersebut membangkitkan rasa kagum sekaligus kepedulian terhadap kehidupan paus, sehingga muncul gerakan internasional Save the Whales. Dan gerakan ini mendorong berbagai organisasi, ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan perlindungan paus dari ancaman perburuan komersial dan kerusakan habitat. Berkat kerja kerasnya, kesadaran global terhadap pentingnya konservasi laut meningkat secara signifikan, membuktikan bahwa penelitian ilmiah dapat menjadi kekuatan besar yang menginspirasi perubahan kebijakan dan tindakan nyata demi kelestarian alam. Kisah hidup Roger Payne mengajarkan bahwa menjaga satu spesies berarti ikut menjaga keseimbangan seluruh ekosistem. Nilai-nilai yang dia perjuangkan sangat relevan dengan semangat Hari Peduli Hiu Sedunia, karena hiu dan paus sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lautan. Melalui peringatan ini, masyarakat diingatkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki fungsi yang tidak tergantikan. Keteladanan Roger Payne menunjukkan bahwa kepedulian, ilmu pengetahuan, dan tindakan nyata dapat membawa perubahan besar bagi dunia.

0: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Info Pro 1.
1: Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah mengungkap dua kasus tindak pidana penggelapan dan pencurian sepeda motor, sekaligus menangkap dua tersangka dan barang bukti dua sepeda motor. Kepala Kepolisian Resor Batang AKBP Veronica mengatakan terungkap kasus penggelapan tersebut berawal dari tersangka yang meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengembalikan speaker musik dan membeli rokok. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Magelang, Saifullah, mengatakan total omset transaksi sebesar 3 miliar di kegiatan Magelang Fair selama tanggal 8 hingga 12. Maksud kami, dari tanggal 8 sampai 12 Juli menunjukkan minat tinggi warga terhadap produk lokal. Dia menyebut Magelang Fair tahun ini mencatatkan hasil yang mengembirakan yang berlangsung di alun-alun kota Magelang. Info Pro 1.

0: Di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
1: Suatu hari. Ai, lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya ini?
4: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu, Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
2: Betul.
0: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya Ibu?
0: Bisa, eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya langka tidak listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung baita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan, cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan.

0: Selamat malam, peringkat 21. Malam ini ada saya Aldi yang kembali menemani Anda untuk berbincang-bincang ngobras malam ya. Hari Senin biasanya banyak sekali, untuk hari Senin ini mungkin banyak ya. Tadi ibu-ibu atau mungkin orang tua yang bangunnya lebih awal karena emang kembali nih masuk di dunia sekolah anak-anaknya. Ada yang mungkin merasa langsung, aduh siap-siap stres lagi, siap-siap capek lagi gitu ya pendengar ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kesibukan, kegiatan, pikiran-pikiran tadi berpengaruh pada diri Anda, bahkan juga nanti mungkin bisa membuat Anda jadi cepat stres, jadi cepat aging gitu ya pendengar ya, karena kita gak tahu nih apakah memang faktor aging zaman sekarang juga menjadi hal yang lebih cepat terjadi pada orang-orang gitu ya. Kemudian caranya gimana nih untuk bisa melakukan anti-aging terbaru, apakah ada terapi khususnya? Nah, kita akan bahas malam ini ya bersama dengan dosen FK Undip sekaligus juga dokter dari Dr. Karya di Semarang, Dr. Reni. Selamat malam Dr. Reni.
1: Selamat malam Mas Sofia.
0: Iya, senang sekali nih bisa menyapa Dr. Reni malam hari ini di topik terapi anti-aging terbaru gitu ya dok ya.
2: Jadi
0: Halo.
1: Iya betul. Iya Mas Ardian.
0: Iya. Ini kan salah satu hal yang mungkin anti-aging sudah sering kita dengarkan gitu dok. Ini apa nih yang paling baru dok terkait dengan anti-aging yang perlu kita ketahui?
1: Jadi istilah anti-aging sering diartikan sebagai upaya keras melawan penuaan. Memang memasuki tahun 2026, kita melihat pergeseran ya, pergeseran paradigma yang sangat menarik menuju konsep yang disebut dengan skin longevity. Berbeda dengan metode konvensional yang hanya berfokus pada penghilangan kerutan di permukaan, konsep umur panjang kulit ini menitikberatkan pada kesehatan biologis kulit secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa struktur dan kekuatan kulit kita tetap terjaga optimal untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih proaktif di mana kita tidak lagi sekedar menambal kerusakan melainkan membangun fondasi kulit yang kuat sejak dini. Begitu Mas yang terbaru.
0: Jadi ini ada bentuk apa ya, upgrade berarti ya dok ya, dari teknologi yang ada, kemudian juga apa temuan-temuan baru gitu ya. Nah ini kalau untuk anti-aging kan berarti kita mencoba untuk memudahkan usia lagi ya. Apakah yang dimaksud memudahkan usia di sini dari sisi apanya nih dok nih?
1: Dari sisi kolagen. Jadi kalau kita memelihara kulit itu jantungnya ada di kolagen. Nah, oleh karena itu kita yang kita bicarakan adalah kolagen stimulator atau biostimulator. Berbeda dengan filler tradisi, itu kan filler ya, pengisi, menambah volume sementara seperti produk-produk yang sekarang banyak beredar, memacu dengan cara tubuh kita sendiri memproduksi kolagen baru secara alami. Dan itu hasilnya itu adalah tampilan yang sangat natural. Karena perubahan terjadi dari dalam struktur kulit itu sendiri. Dan selain itu kita juga akan memanfaatkan salmon DNA atau BDRN itu. Itu menunjukkan tren peningkatan minat yang luar biasa hingga mencapai lebih dari 100% dalam beberapa tahun terakhir. Terapi ini bekerja dari level seluler untuk memperbaiki jaringan yang rusak, mengecilkan pori-pori, memberikan kelembapan yang sangat dalam. Dan bagi mereka yang menginginkan inovasi yang paling mutakhir, sekarang juga hadir eksosom terapi. Menggunakan molekul komunikasi antar sel untuk mempercepat penyembuhan dan regenerasi kulit secara drastis. Dan menjadikan standar baru dalam perawatan kulit regeneratif di masa depan. Itu yang untuk ya, sekarang.
0: Jadi intinya ketika kandungan kolagen tadi ini bisa diregenerasi dengan cara alami gitu dok. Ini pasti bisa membuat dampaknya apa sih dok? Apakah langsung tiba-tiba kayak celing turun 5 tahun usianya atau gimana? Kalau pertanda bahwa ini apa ya, berhasil diregenerasi gitu dok.
1: Nah itu namanya kita namakan dengan proses instan kan. Itu ada merek-merek yang digunakan untuk kolagen simulator. Itu kita injeksikan dengan metode tertentu sehingga dia bisa memasuki area-area yang memicu kolagen di bawah kulit itu. Dan itu langsung memang mempercepat secara instan dari dalam kulit. Maksudnya bukan dari darah atau dari yang kita makan. Tapi memang kita masukkan langsung ke kulit. Kalau melalui kita makan kan lama ya. Jadi sekarang ini memang teknologinya adalah teknologi untuk menggunakan pemicu kolagen tapi dari injeksi. Itu yang paling ini ya, yang paling baru.
0: Ah, ini kondisi kulit seperti apa nih yang dikatakan aging, atau mungkin juga ada aging rapidly dengan begitu cepat ya dok ya, kondisinya seperti apa yang tampak gitu?
1: Jadi kalau kolagen yang mengalami pemutusan itu yang pertama kelihatan adalah keriput, kemudian yang kedua itu adalah menggantung. menggantung itu berarti kolagennya itu disertai dengan kehilangan lemak, itu juga menggantung. Kemudian kalau kolagennya itu berkurang, itu keriput. Gitu.
0: Itu kelihatannya di bagian mana, Dok? Muka saja atau bahkan juga kan kadang ada yang bilang leher, tangan gitu ya. Kondisinya biasanya tampak di mana itu?
1: Kalau sekarang yang umum terlihat tuh di wajah, tuh di ujung-ujung mata, kemudian di sekitar mulut, kemudian juga di bawah mata, kemudian juga lipatan antara hidung dan mulut, itu yang menjadikan kelihatan semua itu berubah dengan kondisi pada saat dia masih muda itu kan, atau bahkan pada saat usia 40 tahun tuh dia terlihat lebih tua karena terjadinya kulitnya tidak sepenuh atau sekenyal pada saat dia sebelumnya.
0: Baik, jadi sebenarnya secara kasat mata kita sudah bisa lihat ya, Dok ya, bagaimana tanda-tanda ketika ada bagian tubuh kita, misalkan kayak tadi sebutkan sudah mulai ada keriputnya atau keringnya gitu ya. Tapi kalau untuk faktor aging sendiri, ini kan sesuatu yang natural gitu ya, Dok ya. Ini apakah memang ada faktor pendorongnya juga, misalkan kayak terlihat lebih tua dari usianya itu karena faktor apa aja nih?
1: Kalau faktor aging yang paling maksimal di paling utama penyebabnya adalah photo aging atau matahari. Jadi kita sebagai misalnya kayak ibu-ibu yang antar jemput anak itu suka kadang-kadang memang tidak bisa menghindar matahari ya. Kemudian juga pekerja-pekerja di bawah matahari itu juga kadang nggak bisa menghindar walaupun udah pakai sunblock, sunscreen ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa kondisi sekarang ini juga banyak orang-orang yang tidak mengkonsumsi protein yang seutuhnya atau sewajarnya dan tidak terpenuhi. Misalnya hanya makan nasi sambal atau nasi kerupuk gitu kan. Nah akhirnya protein yang tidak bisa terpenuhi tadi akan menyebabkan produksi kolagennya juga akan semakin menurun karena tidak ada bahan baku yang untuk dimasak sebagai kolagen. Kemudian juga faktor tidur. Kalau kita kurang tidur itu juga menyebabkan kolagen tidak bisa direnewal atau diregenerasi sehingga tidak ada produksi sel baru gitu.
0: Baik. Nah tadi kalau disebutkan beberapa ada ya terapi anti-aging ini kan dikatakan terbaru gitu ya. Kalau yang sebelumnya seperti apa, Dok, perbedaan dibandingkan dengan terapi yang sudah biasa atau mungkin juga sudah pernah dilakukan gitu yang biasanya ada gitu.
1: Kalau sebelumnya kan minum apa nutrisi, minum apa semacam kayak ya polifenol apa semacam kayak vitamin-vitamin gitu kan. Tapi kan lama terlihat di kulit. Ya emang itu juga bisa kita pakai, tetapi kan itu tidak instan. Nah, kalau yang instan kita suntikan langsung ke kulit sehingga kolagennya secara instan juga akan terbarui secara lebih cepat. Tapi kalau untuk yang dari dalam, memang kita bisa menggunakan berbagai macam upaya supaya ya apa yang kita makan itu tidak merusak sel-sel. Misalnya kita makan pagi sarapan ya, misalnya kita nasi dadar misalnya. Terus setelah itu kita minum kunyit karena dia mengandung polifenol yang menarik zat-zat yang berbahaya supaya bisa tidak menjadi radikal bebas atau racun. Nah, tapi sayangnya nih, kayak Mas Alfian sendiri suka nggak minum kunyit, enggak kan? Nah, itu kita bisa membiasakan diri mulai sekarang itu kita meminum dan memakan tumbuh-tumbuhan yang berwarna orange, kuning, itu akan menjadi semacam kayak penahan racun-racun supaya tidak mudah untuk merusak tubuh kita.
0: Baik, jadi sebuah penemuan baru, metode baru ini memang sudah ditemukan untuk bisa meningkatkan apa yang sudah pernah dilakukan ya, kayak misalkan dengan minuman maka lebih cepat harus diinjeksi. Tapi ada risikonya nggak, Dok? Kalau misalkan ini kan injeksi berarti kan lebih cepat ya gitu ya, lebih ekstrim atau mungkin ada batasannya sebenarnya, Dok?
1: Ini injeksi ini kita harus melihat sesuai dengan usia ya. Kalau sudah mulai muncul tanda-tanda keriput, nah kita baru melakukan injeksi. Tapi kalau belum ada ya kita nggak perlu. Kita cukup dengan tadi melakukan seperti kayak memakan makanan yang berkualitas, tidak memakan terlalu banyak yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya, seperti mengandung pestisida, mengandung bahan misalnya borat, formalin, merkuri dan sebagainya. Itu sekarang banyak beredar di makanan. Kemudian juga menghindari matahari semaksimal mungkin di jam kritis, memakai sunblock, tidur yang cukup, olahraga itu. Tapi kalau udah mulai muncul lah, kita baru memberikan terapi berupa injeksi. Tapi kalau belum muncul, nggak usah ngapain. Orang kita sudah bisa, tubuh kita sudah mampu untuk menangkal minimal kalau masalah yang dia tuh di uban, kalau sudah mulai muncul uban berarti sudah terjadi penuaan dini gitu.
0: Mm-hmm. Kalau dikatakan dini tuh ketika usia berapa dok? Karena kadang ada orang yang kayak nggak sadar gitu ya, tiba-tiba udah ubanan atau apa. Jadi usia berapa sih tubuh kita ini aging dengan tanda-tandanya yang juga itu sebenarnya natural gitu?
1: Sebenarnya mulai usia 25 itu terjadi pemendekan sel. Mulai terjadi pengurangan dari jumlah sel yang seharusnya itu memanjang. Tapi kita bisa memanjangkan terus kalau kita melakukan proses gaya hidup yang benar ya. Tadi makan makanan yang tidak banyak mengandung karbohidrat maupun minyak. Karena karbohidrat bertemu dengan protein itu dia akan merusak ya. Karena dia memproduksi gula yang bersifat menarik tubuh kita ke arah kerusakan. Nah, orang sekarang kan kebanyakan kurang protein tapi makan karbonnya tinggi. Makan roti banyak, kemudian juga makan minyaknya juga banyak. Nah, itu yang merusak tubuh kita tidak sesuai dengan standar yang seharusnya tubuh kita itu mendapatkan hal yang layak gitu loh. Nah, akibatnya seperti itu menjadikan kita itu tidak bisa untuk memproduksi kolagen dengan baik karena kondisi sel kita sendiri tidak bisa untuk berfungsi dengan maksimal. Karena faktor-faktor radikal bebas atau sel-sel yang rusak tadi semakin banyak. Apalagi tidak ada olahraga, tidak ada tidur cukup. Kemudian juga kurang minum misalnya. Itu juga menjadi PR yang cukup berat buat tubuh kita.
0: Baik, kita jeda dulu ya dok ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kemudian bagaimana terapi anti-aging ini juga apakah sudah populer di kalangan masyarakat dan berapa nih harganya? Karena ini kan pasti sesuatu yang apakah bisa terjangkau juga, kita akan bahas lagi. Pendengar silakan jika Anda punya pertanyaan untuk dokter Reni Yuniati, saya tunggu lewat telepon atau WhatsApp boleh ya. 024-831-6686 atau 081-666-6886.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Biasanya pendengar banyak sekali ya di antara kita yang pengen mengupgrade penampilan. Tetapi mungkin juga banyak juga yang belum tahu, makanya menggunakan jalan-jalan instan gitu ya. Tapi untuk beberapa hal ini bisa loh dilakukan dengan terapi anti-aging ya. Sudah dijelaskan bahwa fungsi utamanya adalah mengembalikan kolagen tubuh supaya kulit itu juga lebih kencang lagi, lebih segar lagi gitu ya. Dokter Eni, ini apakah juga sudah mulai banyak nih masyarakat atau konsumen gitu ya yang menggunakan terapi anti-aging terbaru ini dok, di tempat dokter praktek sendiri misalkan?
1: Jadi pada zaman dulu orang kan pada takut nih injeksi ya, tapi karena sekarang itu didorong oleh beberapa faktor, misalnya paparan media sosial yang masif, kemudian platform seperti Instagram, TikTok yang menjadi sarana bagi banyak individu termasuk influencer dan masyarakat umum, dan terbuka membagikan pengalaman mereka dengan prosedur estetika, ini membuat terapi injeksi terlihat lebih lumrah dan dapat diakses, mengurangi stigma yang melekat sebelumnya. Setelah sebelumnya kan takut mencong, apa takut gimana ya, kayak botox itu kan orang kan jadi takut, bang, jadi kayak muka robot atau muka kaku gitu. Ternyata memang dengan terapi botox itu mereka bisa lebih nyaman menghadapi wajahnya yang sebelumnya terlihat tegang atau keriput banget atau menggantung ataupun menjadi tidak nyaman, itu mereka menjadi lebih yakin untuk melakukan terapi karena memang ada faktor dari media sosial yang sudah semakin masif gitu.
0: Ini ada yang bertanya, boleh kita bacakan dulu ya dok ya. Selamat Silakan. Malam dari Ibu Ramang yang ada di Semarang bertanya. Ini ketika ada terapi anti-aging ini namanya apa ya? Kalau di klinik kecantikan dan juga prosesnya seperti apa? Ini kalau misalkan mau datang ke beauty clinic, ini nama-nama terapinya beda-beda atau sama dok? Dan juga prosesnya misalkan berapa lama, terlihat ini seperti apa?
1: Jadi kalau yang paling tren itu kan terapi misalnya tadi untuk terapi anti-aging atau rejuvenation, injeksi rejuvenation, kemudian juga injeksi botox. Botox itu kan untuk merelaksasikan otot-otot yang sudah jadi tegang, kemudian keriput yang dalam itu kan bisa langsung hilang, tapi nggak seketika, mungkin 2-3 hari baru mulai memudar. Kemudian kalau injeksi DNA salmon itu juga sudah umum digunakan lah untuk DNA salmon. Kemudian juga exosome juga sudah sering digunakan juga. Nah, itu menjadi sangat viral ya, karena diminati dan dianggap mampu memberikan nutrisi mendalam, memperbaiki kulit dari dalam, bukan sekedar mengubah bentuk wajah.
0: Baik. Biasanya itu berapa kali treatment dok? Langsung satu kali pun juga udah bisa gitu?
1: Namanya perawatan kan seumur hidup mas.
0: Tetap harus bertahap gitu ya dok ya, selamanya gitu ya?
1: Ya, seumur hidup itu kan harusnya kalau selama dirawat ya kelihatan bagus, kalau nggak dirawat ya jelek lagi.
2: Tapi untuk akademik.
1: Ya, karena kan memang regenerasi sel kan berlangsung terus ya, Mas.
0: Baik.
1: Jadi kita tidak pada regenerasi ya, berhenti ya.
0: Tapi mulai kelihatan hasilnya itu langsung satu kali bisa atau memang harus butuh berapa kali baru kelihatan hasilnya, Dok?
1: Tergantung penuaan yang terjadi pada saat dia sebelum melakukan injeksi. Kalau kelihatan tua banget atau sudah kelihatan benar-benar kayak kolagennya mau habis lah, butuh waktu lama ya. Tapi kalau dia hanya sekedar tipis-tipis lah edging-nya tuh, keriputnya juga sedikit, mungkin dalam sekali, dalam waktu 2-3 garis, oke lah dia sudah terlihat, sudah sempurna, bagus juga banyak.
0: Baik. Tapi kondisi seperti apa nih yang memang dalam tanda kutip ya, tidak bisa diselesaikan dengan terapi anti-aging? Misalkan kayak usianya sudah melebihi batas, apakah ada seperti itu juga dok? Atau memang semua usia bahkan juga sampai lansia pun juga masih bisa gitu?
1: Masih bisa, nanti kita ukur dulu untuk kekuatan kulitnya, karena tidak mesti kekuatan kulit itu sesuai dengan umurnya. Ada yang memang dia betul-betul merawat sehingga pada saat dia datang itu misalnya usianya 60 tapi kelihatannya seperti aging pada usia 40 misalnya, itu karena dia memang merawat kan. Kemudian juga ada yang usianya sudah masih 40 tapi kayak usia 60 juga ada.
0: Gitu. Dan juga kembali ya, itu terapinya sama atau beda? Atau mungkin kandungannya ditingkatkan berdasarkan usia dan juga damage-nya atau seperti apa ini?
1: Misalnya kayak usia di atas 60 kita nggak bisa botox kan, karena botox itu kan untuk merelaksasikan kulit yang masih layak untuk dipakaikan dengan kadar lemak dan kadar kolagen yang cukup. Tapi kalau untuk yang semacam kayak infeksi kolagen yang membuat struktur kulitnya bertambah banyak, semacam kayak filler, itu it's okay, nggak masalah. Cuma yang memang injeksi itu kita harus mempertimbangkan ketebalan kulitnya, dia masih bisa enggak kita berikan terapi yang bersifat injeksi. Tapi kalau memang dia masih sudah tipis banget, sudah kempot banget, lah itu harus masuk ke bedah plastik, Mas, bukan dan masuk ke dokter kulit gitu.
0: Baik. Tapi ini ada dampak atau efeknya nggak sih, Dok? Atau memang aman-aman aja gitu? Misalkan dilakukan berkali-kali atau mungkin juga dilakukan dengan cara seperti apa sampai ada hasil yang kurang begitu baik itu efeknya?
1: Kalau efeknya biasanya dilakukan oleh dokter yang tidak kompeten, misalnya dia ya belum terlatih atau memang dia belum bisa nekat melakukan injeksi sehingga salah melakukan penempatan pada injeksinya. Misalnya dia keliru di tempat yang harusnya tidak disuntik, kemudian juga ada di tempat ada apa namanya tempat saraf yang ikut ketusuk gitu kan, kemudian juga ada menusuk di area-area yang membahayakan dalam artian membuat jaringannya mati, itu juga ada.
0: Jadi harus pilih-pilih benar-benar yang sudah berpengalaman ya, Dok ya, tidak bisa asal misalkan kayak kemakan sama janji atau harga. Nah kalau harga gimana, Dok? Ini apakah memang ada standar treatmentnya berapa atau mungkin kita perlu waspada nih ketika harganya sekian gitu?
1: Kalau standar misalnya kayak exosome ya itu antara 1,5 sampai 2 juta.
0: Per datang ya atau per ya, berapa sesi
1: per
0: gitu?
1: Datang, per sesi, per injeksi. Kemudian kayak misalnya injeksi Diana Salmon itu ada yang murah tuh, tapi sebenarnya dia cuma namanya doang sih Diana Salmon, tapi isinya cuma ya semacam kayak kolagen kecil-kecilan, maksudnya dia memang biasa itu ada yang pasang harga 200, 300, tapi umumnya sih 2,5 sampai 3 juta.
0: Itu satu kali datang ya, Dok ya. Berarti memang butuh banyak sekali kan, beberapa kali gitu. Jadi bisa dikalikan aja harganya gitu. Tapi kalau dari sisi harga dengan dampak itu gimana, Dok? Apakah memang sebanding gitu ya dengan hasil yang bakal dicapai di akhir treatment gitu?
1: Pasti ada hasilnya. Jadi kalau memang orang kan punya budget sendiri-sendiri ya, untuk ukuran kecantikannya, untuk memelihara kecantikannya itu juga sendiri-sendiri. Ada yang menyediakan budget misalnya kok 200 ribu sebulan, ya mendingan kita pakai krim-krim anti-aging, kemudian cukup tidur gitu loh. Tapi kalau budgetnya sebulan 2-3 juta ya kita bisa injeksi gitu.
0: Baik, jadi sesuaikan budget dengan kemampuan gitu ya pasti ya. Nah ini kalau dilihat dari tren yang sudah ada gitu, apakah memang ini sangat diperlukan sekali, Dok, di kehidupan masa kini gitu ya? Manfaatnya apa nih kemudian ketika orang-orang melaksanakan treatment, kemudian juga mereka mendapatkan hasil positif dari agingnya tadi gitu?
1: Nah kalau memang orang sudah bertekad menjadi terbaik, maksudnya dia harus dapat wajah yang betul-betul tidak bisa dikalahkan lah oleh dengan usia sesama-sama usianya gitu kan. Nah dia akan mendapatkan kepuasan, kemudian juga terkait dengan pekerjaan juga kan. Saya dia sebagai public figure ataupun seorang yang harus dipercaya, kemudian orang melihat dia lebih meyakinkan dengan wajah yang masih muda, itu kan beda lagi, Mas. Keuntungannya kan secara finansial juga berbeda. Begitu. Baik. Kalau dia memang memerlukan untuk penampilan.
0: Jadi ini kayak semacam investasi berarti ya, Dok ya?
1: Iya betul, jadi memang tergantung ya sebagai apa.
0: Baik, jadi silakan ya pendengar bisa diperkirakan dulu budgetnya seperti apa atau mungkin juga sesuai nggak dengan hasilnya. Tapi karena kadang nih ada orang yang terpengaruh dengan isu-isu murah. Biasanya kan kita juga nggak bisa ya, Dok ya, melihat hasilnya apakah ini benar atau nggak. Nah ini kalau ada orang yang sampai salah menggunakan treatment tapi dengan balutan treatment aging, dampak yang paling berbahaya apa, Dok nih, kalau misalkan kayak tadi menggunakan barang yang kurang bagus atau apa gitu?
1: Nah kalau terapinya murah meriah itu nggak ngefek juga banyak. Tadi ya cuma suntik-suntik air biasa gitu kan, tapi nggak ada apa-apanya, itu juga banyak. Jadi terapi-terapi murah tapi nggak bermanfaat juga banyak. Memang kan biasanya mereka coba-coba kan, orang yang belum begitu menua tapi kepengen kelihatan nggak mau kalah lah sama orang yang lain, dia akan coba-coba menggunakan treatment ini, tapi tidak ada manfaatnya tuh banyak sekali, Mas, sekarang klinik-klinik yang menawarkan terapi-terapi murah tuh, karena memang mereka ingin melariskan kliniknya dengan cara seperti itu.
0: Baik, jadi jangan sampai tertipu hanya karena harga atau mungkin juga review abal-abal gitu, Dok. Karena hasilnya juga untuk memperbaiki malah lebih banyak lagi nanti ya kalau dilihat dari damage-nya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kita jeda lagi ya, Dok ya. Kita masih punya satu segmen akhir. Pendengar juga masih bisa mendengar penjelasan Dokter Reni seputar terapi anti-aging yang terbaru. Misalkan Anda membutuhkan pertanyaan, masih kami buka pertanyaannya, pendengar.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Pendengar, kalau Anda punya budget yang terus disesuaikan ya dengan apa proses yang mungkin juga membutuhkan beberapa hal treatment, silahkan bisa dipertimbangkan gitu ya untuk bisa melakukan terapi anti-aging terbaru yang mungkin juga ini sangat bermanfaat sekali untuk menunjang penampilan, pendengar. Dokter Eni, ini kalau kita melihat dari tempat-tempat yang memang menyediakan terapi anti-aging, ada tanda apa sih dok yang bisa kita pastikan bahwa ini kayaknya sudah sesuai dengan ketentuan nih, misalkan ada sertifikat apanya atau mungkin juga tertanda dari apanya gitu dok, supaya masyarakat juga lebih jeli lagi gitu.
1: Jadi kalau indeksi itu ada yang dari teman kesu ada izinnya, ada yang memang dia hanya impor biasa tidak ada izinnya. Nah kemudian kalau kita pastikan bahwa indeksi itu memang sudah menggunakan BPOM dan menggunakan Kemenkes, ada izin untuk masuknya dan ada izin edarnya, itu kita bisa menanyakan, mohon izin dok, mungkin bisa melihat boxnya gitu, misalnya box untuk disuntikannya gitu kan, bisa meminta, kemudian dilihatkan, kemudian baru melakukan inform concern atau perjanjian bahwa apabila ada resiko mengenai injeksi yang akan dilakukan adalah seperti ini, bagaimana mengatasinya. Jadi sebagai masyarakat memang kita tidak bisa gegabah juga ya untuk melakukan asal permintaan untuk melakukan injeksi, karena banyak yang memang tidak kompeten tapi melakukan injeksi, nah itu jadi masalah.
0: Baik, ada pesan apa dok mungkin juga untuk pendengar yang apa ya, pasti kan pengen hasilnya maksimal, nah kadang tuh gak sabaran gitu ya dok ya. Dari dokter seperti apa nih pesannya dok? Oh ini ada satu lagi yang bertanya, mohon saya bacakan dulu ya dok ya. Dari Theo, mau tanya di Magelang nih, apakah ada tren penggunaan booster kulit yang sedang menjadi standar baru industri estetika? Nah kalau untuk booster kulit seperti apa PN ini katanya dok, apakah ada dok kayak gitu?
1: Seperti apa tadi?
0: Polinukleotide atau PN katanya gitu.
1: Oh itu memang sekarang beredar banyak sekali booster-boosternya tuh. Kita bisa meminta anu ya portofolio ataupun riwayat dari pemakaian injeksi tersebut seperti apa. Nah kalau emang kita ragu-ragu ya kita nggak usah melakukan kalau emang tidak ada manfaatnya juga. Oleh karena itu apabila memang kita ingin melakukan injeksi itu yang sudah banyak dilakukan yang kita lakukan. Kalau emang tidak ada tidak dilakukan ya nggak usah. Karena kita berani melakukan apa ya istilahnya buat diri kita sendiri itu karena memang sudah ada bukti sebelumnya begitu.
0: Jadi harus sesuai dengan standar pokoknya itu ya dok ya. Silakan dok pesannya apa nih untuk pendengar yang masih ragu-ragu, masih takut-takut tapi juga pengen sudah punya budget tapi masih belum yakin nih apa nih?
1: Ya pendengar mungkin sebagian dari para pendengar bertanya-tanya bagaimana sih pandangan masyarakat kita terhadap terapi injeksi anti-aging. Dulu mungkin ada stigma bahwa suntik-suntik kecantikan itu terkesan palsu atau hanya sekedar untuk kalangan-kalangan tertentu. Namun kini kita melihat pergeseran yang sangat besar. Terapi injeksi seperti DNA salmon atau skin booster justru memang semakin populer dan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Bahkan oleh generasi muda, mereka melihatnya sebagai investasi untuk menjaga kualitas kulit jangka panjang. Bukan sekedar untuk mengubah penampilan secara drastis. Namun di balik popularitas ini, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu keamanan. Banyak sekali penawaran perawatan injeksi yang dengan harga sangat murah di tempat-tempat yang tidak berizin. Dan kita ingat kulit dan

0: wajah kita adalah aset yang berharga. Pastikan bahwa Anda selalu memilih klinik yang memiliki izin resmi dan ditangani langsung oleh dokter berkompeten, dokter spesialis kulit. Jangan sampai tergiur oleh harga murah, tapi justru membahayakan kesehatan dan kecantikan. Pilih yang terpercaya, karena menua dengan anggun itu adalah pilihan, dan menua dengan aman itu adalah keharusan.
1: Baik, Dokter Eni, terima kasih. Ini sudah kembali memberikan satu tips dan juga mungkin juga kisi-kisi ya, bagaimana untuk bisa tampil maksimal dengan cara terapi anti-aging. Semoga juga semakin banyak masyarakat yang paham dengan tata caranya dan hasilnya bisa maksimal. Terima kasih dok, kami ucapkan kita semoga bisa ketemu lain waktu, kita bahas topik terkait dengan estetika lainnya ya dok ya.
0: Terima kasih Mas.
1: Terima kasih dok. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan penjelasan dari Dr. Reni Yuniati seputar terapi anti-aging terbaru, dan semoga tips yang tadi diberikan bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Malam ini pendengar, ada saya Aldi yang menemani Anda di Ruang Rindu ya. Pokoknya untuk hari Senin yang penuh dengan dar-dar-dor aktivitas lainnya yang juga kembali membuat kita kayak ngerasa, aduh sibuk sekali hari ini ya. Gak apa-apa pendengar ya, kalau gak sibuk berarti bukan hidup namanya, kalau kata orang seperti itu ya. Tapi yang jelas malam hari ini saya siap menemani Anda sampai jam 11 malam, 2 jam ya. Kita flashback bersama dengan lagu-lagu dari dekade tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an di Ruang Rindu malam hari ini. Yang mau telepon, SMS, WhatsApp buat request saya tunggu ya. Nomornya masih belum ganti, jadi silakan buat Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Benarkah orang berjerawat tidak boleh makan telur? Apakah itu hanya mitos? Inilah penjelasan dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Bukan telur sih, jangan makan pedas. Karena kalau pedas itu yang berkeringat itu hanya wajah dan rambut. Nah, gitu kan? Nah, sehingga kalau berkeringat itu jadi lem.
2: Jangan makan pedas. Jadi protein gak masalah sebetulnya?
1: Protein harus wajib, karena protein itu menjadi sumber utama perbaikan tubuh kita. Kalau alergi dengan telur mungkin bisa menjadi merah-merah gatal. Tapi kalau tidak alergi dengan telur ya jangan tinggalkan. Karena telur itu sumber protein yang murah. Dibanding dengan misalnya harus makan daging yang stick-stick itu, apa yang
2: salmon.
1: Itu lebih mahal dan gak terjangkau. Oleh karena itu mendingan makan telur itu, kalau memang ragu-ragu makan putih telurnya aja. Kemudian kita juga bisa gunakan protein-protein lain yang menggantikan telur. Misalnya kacang-kacangan tuh juga sebenarnya gak menimbulkan jerawat sih kalau gak alergi. Jadi intinya itu, kalau gak alergi dengan protein mati udang, telur, kacang-kacangan, itu bisa memakan itu walaupun berjerawat.
2: Yeah.

Saya ajak Anda untuk mendengarkan salah satu apa ya, grup band ya, bisa dibilang mereka ini salah satu pentolannya glam rock atau mungkin juga grup band metal yang di tahun 88, artinya sudah 38 tahun ya mereka ada di dunia musik ya, sampai akhirnya harus memutuskan untuk tidak aktif lagi bermusik di tahun 2025 pendengar. Eric Martin ini sebagai vokalis utamanya membentuk band bersama dengan teman-temannya ya. Dan meskipun mereka ini sebenarnya dikenal sebagai hard rock ya, tapi justru lagu-lagu mereka yang apa ya, yang galau itu justru yang terkenal pendengar, kayak Just Take My Heart barusan sama To Be With You. Itu justru jujur menjadi lagu yang anomali sebenarnya gitu ya. Mereka lagunya lebih keras tapi ternyata kayak band ekstrim deh. Band ekstrim itu lagu-lagunya juga sebenarnya keras, tapi lagu More Than World yang lebih terkenal. Jadi agak sedikit apa ya, kaget gitu ya. Mungkin kalau Anda mendengarkan diskografinya Mr. Big, ternyata tidak segalau To Be With You sama Just Take My Heart pendengar. Dan mereka ini sempat apa ya, aktif di tahun 1988 sampai tahun 2002. Kemudian setelah beberapa tahun hiatus, mereka sempat reunian kembali di tahun 2009 sampai 2025 ya. Dan dari beberapa dekade tadi ada beberapa album yang sempat dirilis ya. Mr. Big self-title di tahun 89 sampai Hey Man di tahun 1996. Dan mungkin juga nama-nama seperti Eric Martin, kemudian juga Billy Sheehan, Paul Gilbert, ini juga mereka juga sempat apa, bermusik aktif sampai tahun 2025. Dan sepertinya memang kondisi kematian dari salah satu anggota band yang membuat mereka ini harus mengakhiri band ini di tahun 2025 ya. Tapi meskipun juga sudah berakhir ya, tapi yang jelas untuk legacy musik mereka ya, sebagai salah satu grup band rock Amerika Serikat yang mungkin juga ngetop di tahun 90-an, kita pasti akan tetap ingat pendengar. Terima kasih buat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 dari Bu Asyar, minta lagunya nanti saya pilihkan yang Drive bersama Bintang ya. Terus juga Mas Aji minta lagunya Potret yang salah, langsung deh saya putarkan lagunya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kita mengenal Andin ya, pendengar, sebagai salah satu penyanyi Indonesia yang sampai dengan sekarang juga masih dengan genre musik pop jazznya. Mungkin buat yang belum tahu, kemarin ini sempat bikin album Studio ke-9 ya, album baru di akhir bulan Juni, pendengar, Sehidup Semusik. Ini menjadi album ke-13 Andin dalam perjalanan 26 tahun berkarya di industri musik. Jadi album Sehidup Semusik ini juga menjadi bukan hanya judul aja dipilihnya, karena ini menjadi representasi bagaimana hubungan Andin sama musik itu juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Karena memang album ini juga terinspirasi ya dari budaya mixtape yang juga menjadi fondasi kreatifnya Andin untuk bisa memasukkan berbagai jenis musik yang dia suka. Karena nggak cuma jazz aja atau pop jazz, tapi juga ada musik-musik lain yang juga dimasukkan di sana gitu. Jadi di album kemarin Andin juga berkolaborasi bareng sama teman-teman lamanya kayak Lale Ilmanino, Nikita Dompas, Ali Akbar. Pokoknya orang-orang yang memang dikenal dengan kemampuan di bidang jazz ya, kayak Kevin Quincy, Kamga, Nikita Dompas juga terkenal sebagai musisi jazz gitu ya. Dan 13 lagu yang dimasukkan di album ini juga menjadi gambaran bagaimana kehidupan Andin ini bisa apa ya direpresentasikan lewat sebuah lagu ya. Dan yang jelas ini menjadi sebuah pertanda titik balik Andin dalam dunia musik Indonesia.

0: Enciclopedia.
1: Enciclopedia.
0: Taylor Swift, penyanyi fenomenal karena rangkaian pencapaian sensasionalnya. Ia memulai karir musiknya sewaktu berusia 15 tahun dan terus mencetak prestasi memukau sampai sekarang. Sejak kecil, Taylor sudah jatuh cinta pada dunia musik, tarik suara, dan teater. Ia kerap mengasah bakat musik dan aktingnya dengan tampil di sejumlah pertunjukan teatrikal. Kecintaannya terhadap musik country bertumbuh setelah ia mulai menyukai karya musik Shania Twain dan

ketatnya persaingan di antara para musisi wanita yang berusaha masuk dapur rekaman lantas membuatnya terpacu untuk meningkatkan keterampilannya bermusik. Melalui usahanya yang panjang, Taylor Swift menapaki karir di ranah musik sejak tahun 2004. Sejumlah album studio telah dirilisnya seperti Taylor Swift di tahun 2006, Fearless di tahun 2008, Speak Now tahun 2010, Red di tahun 2012, dan 1989 di tahun 2014.

Terus berkembang dalam kreasi musiknya, ia juga mengeluarkan Reputation di tahun 2017, Lover di tahun 2019, Folklore, dan Evermore di tahun 2020, serta Midnight yang langsung booming di tahun 2022 kemarin.

mencetak sejarah setelah dia menjadi artis wanita pertama yang 3 kali membawa pulang Grammy kategori Album of the Year. Ketiga penghargaan itu diterimanya berkat kesuksesan 3 albumnya yang berjudul Fearless, 1989, serta Folklore. Ia menjadi artis wanita dengan piala American Music Award terbanyak, yakni 40 piala. Ia juga mencetak rekor dengan meraih predikat Artist of the Year dari ajang tersebut sebanyak 7 kali.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini cukup unik pendengar, kalau Anda masih ingat dengan She, mereka tuh grup band dari Bandung yang anggotanya semuanya perempuan ya. Dan She sendiri kalau dikenalkan, She kan itu kan merujuk pada panggilan perempuan, tapi ternyata punya singkatan loh. She itu adalah Sound, Harmony, and Electric, yang memang dikonsepkan menjadi sebuah warna dalam sebuah band ya. Jadi ini adalah salah satu mereka dari ini ya, dari apa, dari tahun 2000-an ya. Jadi She ini akhirnya dikumpulkan masing-masing dari grup gitu ya, yang bisa punya main alat musik beda-beda. Ya, ada yang vokal, ada juga yang bisa main apa tuh namanya, biola, ada drum. Pokoknya semua anggotanya itu bisa main musik gitu ya. Dan ternyata di tahun 2005 itu album perdananya She dirilis dengan lagunya tidak lagi sebagai single utama gitu ya. Tapi mungkin di tahun 2007 itulah yang bisa membuat She meledak ya. Karena lagunya Slow Down Baby, kalau Anda masih ingat ya, itu banyak diputar di radio-radio, bahkan juga dijadikan sebagai soundtrack sinetron kalau nggak salah ya. Dan sampai dengan sekarang She ini tetap dikenal sebagai salah satu anggota apa ya, kayak semacam girl power gitu ya pendengar. Karena memang mereka kembali memberikan warna dari masing-masing anggotanya, kayak ada the course-nya karena ada biolanya kalau nggak salah di sana ya. Pokoknya alat musiknya tuh ada gitar, bass, keyboard gitu ya, biola ya, yang juga memberikan warna tersendiri pada masa itu. Karena sepertinya belum ada nih grup musik Indonesia full band perempuan yang bisa sampai berapa tahun berarti ya, sampai terakhir tuh di tahun 2013 kalau mereka nggak salah, berarti hampir 10 tahun lebih untuk tetap bersatu dalam sebuah band ya. Meskipun sekarang juga mereka sudah tidak bersama karena vokalisnya Melly juga sudah bersolo karir, tapi kita masih ingat ya, di antara banyak grup band tahun 2000-an mungkin She ini menjadi salah satu yang paling unik pendengar. Selamat malam dari Mas Lutfi di Sembung Harjo, ada saya Aldi yang sedang tugas ya. Salamnya buat adiknya di Lampung ya, Slam, salam sehat selalu. Lagunya Peter Pan yang sampai nanti kayaknya gak ada deh judulnya itu ya. Mungkin apakah itu lagunya Leto, kalau Leto ada Sampai Nanti Sampai Mati. Nanti boleh gabung lagi ya, kasih tahu saya yang mana yang benar. Tapi untuk sekarang saya putarkan dulu Leto, Sampai Nanti Sampai Mati.

0: Apa saja ya macam-macam jenis jerawat? Inilah penuturan dari Dr. Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Jerawat itu ada yang komedonal. Itu bentuknya jadi seperti apa ya, benjol-benjol gitu loh. Kalau orang sering melotot tuh keluarnya kayak nasi. Itu namanya jerawat komedo. Kemudian ada yang itu akne komedonal. Kemudian akne vulgaris. Kita pencet keluar nanah. Nah itu ada bakterinya. Namanya propionis acne bacterium. Kemudian ada yang jerawat yang parah. Itu dia memang membentuk sebuah apa ya, kayak lubang-lubang di bawah itu karena semakin banyak saluran yang terkena nanah. Namanya acne conglobata. Nah itu yang membuat dekok-dekok.
0: Karena
1: dekok-dekok itulah yang menjadikan orang itu menjadi minder kan. Karena sudah terlanjur mengalami parut-parut apa jerawat, maaf ya, sikatrik atau jaringan parut.

Kalau ada mendengar nama Tati Prasetyawati, mungkin kayak nama-nama orang biasa ya, tapi kalau namanya diganti jadi Ati Sibi, nah langsung ingat dengan salah satu penyanyi rocker Indonesia dari tahun 80-an ya. Jadi Ati Sibi ini menjadi penyanyi Indonesia perempuan yang juga mungkin sampai dengan sekarang tuh dikenal sebagai salah satu lady rocker ya. Jadi gayanya tuh sangat-sangat ekspresif dengan kacamata hitamnya ya. Dan lagu-lagunya juga sama nih, kayak Risau, Suka-suka, Kekang, Terserah, Boy, sama Maafkan juga menjadi salah satu lagu hitnya Atik Sibi ya. Sama juga lagu yang baru saja saya putarkan, Benci Sendiri, untuk Anda semua yang kangen dengan Atik Sibi. Nah, ini bisa dibilang di tahun 84 itu adalah transisinya Atik Sibi ketika dia pertama kali mendapatkan kontrak perusahaan rekaman Indonesia ya. Dan di label yang sama itu ada nama-nama besar yang memang sebelumnya sudah sempat hits, termasuk Erwin Gutawa. Nah, di sana Erwin ini berkolaborasi bersama dengan Atik Sibi untuk merilis album Transisi, pendengar. Karena di era ini Atik Sibi itu masuk era baru ya, dan lagu-lagunya pun juga lebih apa ya, lebih ballad-ballad gitu ya, lebih-lebih slow rock gitu ada pendengar ya. Dan lagu Risau juga menjadi lagu unggulan untuk album tersebut. Bahkan juga dari tahun 85 ya, berminggu-minggu lagunya diputar. Dan akhirnya orang tuh mengikuti gayanya Atik Sibi, yaitu pakai kacamata hitam. Nah, ya kan? Jadi sebelum zaman sekarang ada yang suka pakai kacamata hitam, sebelumnya udah ada tuh legendanya Atik Sibi ya. Sekarang juga mungkin masih terkenal dengan gayanya, pendengar.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Bayangkan pendengar, bagaimana rasanya menjadi seorang queen of pop ya, ratunya musik pop itu Madonna. Karena dari tahun 80-an sampai dengan sekarang, berarti sudah hampir 45 tahun ya. Ini pesonanya sepertinya belum bisa dikalahkan. Terbukti ya, album studio ke-10-nya Madonna ini berhasil masuk di nomor 1 di Billboard. Wow, jadi Confession 2 ini debut ya di daftar tanggal lagu itu pada tanggal 18 ini pendengar. Dan ini menjadi kali pertama ya Madonna untuk bisa mendapatkan rekor ini di tahun 2020-an. Karena di dekade yang sebelumnya di tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal sudah beberapa kali albumnya ini menjadi yang nomor satu. Dan ini ternyata sebuah rekor yang tidak banyak penyanyi bisa raih pendengar. Karena Madonna ini menjadi artis keempat yang mendapatkan 10 posisi nomor 1 di tangga lagu album ya. 10 albumnya nomor 1 artinya gitu ya pendengar ya. Dan ini menjadi angka yang eksklusif. Tidak semua orang bisa meraihnya. Ini kalau nggak satu Taylor Swift, Michael Jackson, sama The Beatles yang sebelum-sebelumnya memegang rekor yang sama kayaknya sih ya. Dan untuk albumnya sendiri, ini sejak tanggal 9 Juli dirilis ya, itu sudah mendapatkan 134 ribu penjualan, termasuk yang cukup baik di tahun 2026 ini. Jadi ini menjadi sequel dari album sebelumnya, Confession on a Dance Floor di tahun 2005, yang banyak mengusung musik-musik dance pop ya. Tapi kalau yang tadi barusan saya putarkan tuh diambil dari tahun 80-an ya, Like a Prayer. Jadi tiap dekade pasti ada ya karya-karya terbaiknya Madonna. Dan mungkin banyak nih anak-anak Gen Z yang belum tahu. Kalau misalkan pengen tahu siapa sih Queen of Pop, nah itu dengarkanlah lagu-lagunya Madonna dari tahun 80-an sampai 2000-an pendengar.

Tamunaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hit.

88, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut album tersebut sebagai magnum opus.

dengan penyanyi Dian Pramana Putra menjadi lagu pembuka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol. Dua lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone.

0: 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional.
1: Enciclopedia.

2 jam saya sudah menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu dari dekade 80-an sampai 2000-an ya. Faris RM itu menjadi salah satu lagu penutup untuk jumpa kita ya. Tapi jangan khawatir karena 1 jam terakhir sampai jam 12 saya masih ada untuk menemani Anda di Semarang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Malut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Satu buah kisah yang mungkin juga menjadi apa ya, titik balik dari orang tua adalah melihat putra-putrinya ini bisa masuk sekolah atau mungkin juga menjadi pelajar ya di tingkat yang ya mungkin dari TK ke SD, SD, SMP, dan itu menjadi momen yang mungkin akan diingat oleh anak ya, karena memang ini bagian dari mereka belajar untuk menjadi dewasa pendengar. Dan mungkin juga bagi sebagian orang tua yang bisa hadir itu pasti akan sangat bangga sekali ya. Jadi bisa mengantarkan putra-putrinya untuk ini hari pertama untuk pelaksanaan MPLS pendengar, dan mungkin juga serentak tadi pagi ya. Banyak yang sudah gerasa gerusuk ya, gurda-guduk bangun pagi, atau mungkin juga ada yang kesiangan, mungkin semoga sih enggak ya pendengar ya. Dan banyak sekali yang juga ikut memeriahkan dengan sharing foto-fotonya gitu ya. Dan bahkan juga pemerintah ini mendorong ASN untuk memanfaatkan fleksibilitas kerja untuk bisa mengantarkan anaknya di hari pertama MPLS. Dan seorang psikolog anak dan keluarga, Anjani Larasmati, ini juga menjelaskan bahwa perubahan rutinitas itu menjadi kejutan mental buat anak. Nah makanya ketika ada orang tua yang hadir dalam hari pertama itu juga menjadi salah satu apa ya, garansi aman ya, supaya anak-anaknya ini juga merasa nyaman, aman dengan tempatnya yang baru. Dari mulai SD ke SMP, SMA, juga mungkin juga sesuatu yang baru pasti ya. Nah, perlunya kehadiran orang tua untuk mengantarkan anak juga menjadi salah satu pendorong supaya anaknya ini juga semangat untuk masuk sekolah. Jadi gak ada rewel-rewel lagi ya pendengar ya. Tapi kalau masih ada yang rewel-rewel ya, harap dimaklumi karena ini merupakan fase baru bagi seorang anak.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan. We'll be right back.

Selamat malam untuk yang sudah bergabung bersama dengan Pro 1. Sekarang Anda masih mendengarkan Semarang Malam ini, pendengar. Libur telah selesai ya, kembali ke rutinitas masing-masing. Kira-kira apa yang sedang Anda kembalikan? Moodnya kah atau semangat untuk menikmati apa ya hari-hari di mana putra-putrinya udah mulai sekolah, jadi sepi lagi di rumah gitu, pendengar ya. Yang jelas kemarin selama libur sekolah ini kereta api sepertinya masih menjadi salah satu apa ya pilihan favorit ya untuk jalan-jalan ya. Terbukti untuk Daop 4 Semarang ini juga menjadi salah satu yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk berlibur. Jadi berdasarkan data yang masuk sendiri ada 543 ribu pelanggan yang berasal dari Daop 4 Semarang. Ini menjadi sebuah kumulasi ya, dari tanggal 22 Juni sampai 12 Juli itu sampai terhitung 1 juta pelanggan kereta api. Jadi 543 diantaranya berangkat, sedangkan sisanya adalah masyarakat yang tiba di wilayah operasional Semarang. Nah, tingginya jumlah pelanggan sendiri ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama transportasi untuk masyarakat di Indonesia.

0: Musiklopedia. Musiklopedia.
1: Ibu-ibu jangan pergi, terbang dan tetaplah di sini.
0: Mengikuti darah yang mengalir dari sang ayah yang juga seorang pemusik jazz, Melly Goeslaw berhasil menciptakan lagu-lagu hits yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk penyanyi lainnya.

Feli datang lagi ke pentas musik tanah air bersama dengan grup band Potret yang dibentuknya bersama dengan Anto, Hud, dan Ari Ayunir yang memegang posisi drummer. Grup pengusung aliran pop kreatif ini dibentuk pada tahun 1995 dan meluncurkan debut album pada tahun itu juga dengan album self-title yang mencetak hits terbujur.

Kesuksesannya bersama dengan grup Potret membawanya kembali berkarir secara solo. Pada tahun 99, Melly mengeluarkan album solo bertajuk Self-Title, di mana terdapat lagu hits Jika yang dinyanyikan bersama dengan Ari Lasso. Setelah itu, Melly mengeluarkan album solo keduanya, Intuisi, pada tahun 2005, dan album kompilasi Mind Soul pada tahun 2007 yang berisi sejumlah hitsnya. Musikopedia.

Eli tak hanya dikenal sebagai penyanyi semata, tapi juga sebagai komposer yang bisa mengorbitkan penyanyi pemula menjadi populer setelah membawakan lagu ciptaannya. Pada dekade awal 2000-an, Melly juga berhasil menulis banyak lagu yang hits untuk perfilman Indonesia, termasuk untuk soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta, Evil I'm In Love.

Apa Dengan Cinta, Melly berhasil menjadi penata musik terbaik di ajang Festival Film Indonesia. Sejak saat itu, ia mendapat julukan sebagai Ratu Soundtrack Indonesia, menyabet berbagai penghargaan musik, dan hingga kini berhasil menjadi salah satu musisi legendaris ternama di tanah air.

Ini segera berganti dengan hari yang baru pendengar, dan semoga aja besok ya hal-hal yang sudah Anda persiapkan tidak ada yang ketinggalan satupun. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 sepanjang hari ini. Kami akan kembali dan menemani Anda besok pagi pukul 5 pagi. Untuk malam ini gak ada jadwal bola, jadi kami akan segera menutup perjumpaan kita di Semarang malam ini. Saya Aldi pamit, selamat malam, sampai jumpa.

Pablo Picasso, seniman dan pelukis asal Spanyol, pernah berkata, "Semua anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi seniman saat kita dewasa. Saya selalu melakukan apa yang belum bisa saya lakukan agar saya dapat belajar bagaimana melakukannya. Tujuan seni adalah membersihkan debu kehidupan sehari-hari dari jiwa kita, menghidupkan kembali semangat dan kreativitas yang terkubur."

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah siaran kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Aldi, mewakili rapat yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 pagi. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap persatu Radio Semarang dimanapun Anda berada. Juga dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pendengar ya. Senang sekali saya Ima pagi hari ini akan menemani hari Anda di Semarang pagi ini edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Tumben ya pendengar hari Selasa Ima sekarang yang menemani aktivitas Anda pagi hari. Banyak sekali program-program yang akan kami hadir untuk Anda pagi hari ini, juga pastinya berita-berita update aktual dan terpercaya baik itu di wilayah Semarang, Jawa Tengah, Nusantara, bahkan juga mancanegara pendengar ya. Tidak lupa ragam musik terbaik yang sudah kami pilihkan untuk kami putarkan untuk Anda. Dan kabar-kabar lainnya juga akan kami hadirkan selalu untuk Anda pendengar ya. Untuk mengawali Semarang pagi hari ini akan kami hadirkan ya, seperti biasa Mutiara Pagi Selasa hari ini akan bersama dengan Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Soleh. Ini dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula Semarang. Tapi yang akan kami bahas nanti pendengar ya, how to be happy menurut Islam. Jadi cocok sekali untuk didengarkan pagi hari ini bersama dengan Ustadz ya. How to be happy, gimana caranya kita menjalani hari ini happy tapi tetap menurut syariat Islam. Tentunya tetap kami buka untuk Anda pendengar ya, line telepon dan WhatsApp untuk bergabung bersama dengan Ustadz pagi hari ini di 024-8316-686, juga di WA kami di 081-6666-886 pendengar.

Kenapa masyarakat Indonesia suka lesehan saat makan? Nah, budaya lesehan mengakar dari budaya Asia, kemudian tersebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Lesehan identik dengan posisi duduk di tikar atau lantai. Budaya lesehan bisa dijumpai di berbagai kegiatan, seperti saat makan, tidur, atau saat ada suatu perkumpulan. Ternyata, kebiasaan ini merupakan anjuran bagi seorang Muslim sebagai amalan yang baik. Ajaran ini terinspirasi dari kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari yang mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan, dan tidak pula di atas suku rujah. Kebiasaan lesehan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi orang Indonesia. Karena posisi duduk di lantai lebih terasa santai, sehingga otot di punggung bawah, panggul, dan sekitar perut berkurang dari rasa sakit dan ketidaknyamanan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami ya. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, Mutiara pagi hari ini kami akan hadirkan bersama dengan Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula. How to be happy menurut Islam. Pendengar, kalau kita mendengarkan kata bahagia ya, tentunya setiap orang punya definisi yang berbeda. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Apa sebenarnya makna kebahagiaan? Selengkapnya akan disampaikan oleh Ustadz Muhtar. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas mengenai how to be happy menurut Islam. Silakan Ustadz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jamaah sekalian, para pendengar RRI Pro FM di Semarang. What is happiness? Apa itu kebahagiaan? Jadi secara umum kebahagiaan itu adalah rasa puas karena mendapatkan sesuatu yang sesuai yang diinginkan sehingga menyegarkan badan, menyehatkan badan. Ya, hidup menjadi lebih semangat. Itu secara umum kebahagiaan. Orang banyak menilai kebahagiaan ada yang dari hartanya, ya. Punya banyak duit, banyak mobil, banyak rumah itu bahagia. Ya. Ada yang punya definisi yang lain. Di dalam Islam, kebahagiaan itu adalah mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Ya, sehingga dijauhkan dari azab siksa, baik siksa sekarang di dunia, maupun di alam kubur, maupun nanti di hari kiamat. Dan pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, surga. Surga itu apa? Ya surga itu ya kebahagiaan tadi. Dengan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, baik di dunia, surga dunia, maupun nanti surga di akhirat. Jadi jamaah sekalian, orang yang berbahagia itu dilihat dari amalan hati dan amalan jasmaninya. Amalan hati itu ya di hati memang enggak kelihatan, tetapi dilihat dari amalan jasmaninya. Dari bagaimana dia bicara, ya, bagaimana dia bertindak, tangannya untuk apa, mulutnya untuk apa, ya, kalau semua digunakan, ya, tubuh kita itu melakukan sesuatu yang baik-baik, ya, kebaikan, kemudian kebaikan itu diniati karena Allah, kemudian dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan Allah, dengan tujuannya adalah ridho Allah, itulah sesungguhnya the real happiness from Allah SWT. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya dari Allah. Kita rujuk saja ke dalam satu hadis. Satu hadis menyatakan, Nabi menyatakan ada empat kebahagiaan. Jadi empat kebahagiaan yang diriwayat Imam Dailami disebutkan arba'um min sa'adati. Jadi ada empat kebahagiaan itu. Al mar'i intakuna yaujatuhu solehah. Nah, jadi yang pertama pasangan hidup ya. Kalau perempuan ya istrinya, kalau laki-laki ya suaminya. Itu yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abror. Kemudian yang kedua itu anak-anaknya, anak-anak yang soleh, solehah. Kemudian wa hulatouhu solihin. Lingkungan pergaulannya itu lingkungan pergaulan yang soleh. Di lingkungan orang soleh, kumpulono wong kang soleh. Yang keempat, antakuna rizqahu fi balatih. Rezekinya itu di negeri sendiri. Dalam arti di area yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ya, negeri sendiri bisa, provinsi sendiri bisa, kota sendiri bisa, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian, jadi dari hadis ini, kunci utama kebahagiaan adalah kesolehan. Orang yang soleh. Orang yang soleh itu ya diartikan soleh itu ya orang yang baik. Baiknya itu apa? Ya melakukan amal soleh. Perbuatan yang baik ya, jadi amal imaniyah berdasar iman pada Allah, amal ilmiah berdasarkan ilmu, amal karimah perbuatannya mulia, amal barokah perbuatannya bermanfaat untuk orang banyak, amal salamah perbuatannya selamat dan menyelamatkan. Kalau di Quran nanti bisa dikaji sendiri ya. Jadi kebahagiaan itu misalnya pada orang diri orang beriman, surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Sungguh beruntung orang beriman, bahagia orang beriman itu khusyuk sholatnya, menjauhkan dari perbuatan sia-sia, tidak berguna, menegakkan zakatnya, menjaga kemaluannya, menjaga amanahnya, menjaga sholatnya, itulah kebahagiaan. Jadi dalam Islam itu tidak ada kebahagiaan itu dengan materi yang ada. Banyak orang kaya raya-raya tetapi hatinya resah. Bahkan ada yang orang kaya raya-raya tetapi akhirnya akhir hidupnya bunuh diri. Saya kira itu aja dulu pengantarnya Mbak Ima.
0: Baik, sudah ada pendengar yang bergabung Ustadz pagi hari ini. Saya akan angkat terlebih dahulu. Selamat pagi. Sepertinya tidak jadi. Baik, Ustadz pagi hari ini kita membahas tentang kebahagiaan. Dan tadi juga sempat Ustadz jelaskan ya untuk pengantarnya. Terhubung kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima, pagi, sehat?
0: Pak Yarto, alhamdulillah, semoga Pak Yarto juga sehat selalu. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhtar, silakan.
2: Oh iya, Assalamualaikum, Sugeng Enjang Pak Ustadz Muhtar, sehat ya Pak Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat Pak Yarto, monggo.
2: Amin, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, how to be happy menurut Islam Pak. Ada beberapa yang kita simak, mohon maaf Pak Ustadz. Sedikit komentar bila ada kurang tepatnya, saya minta maaf Mbak Ima dan para pendengar lainnya. Pandangan saya begini Bapak, dalam Islam kehidupan sejati itu sa'adah atau sa'adah bersumber dari kedekatan dengan Allah SWT dan ridho atas ketentuannya. Namun kebaikan dicapai melalui tiga pilar apa yang Bapak katakan tadi, utamanya bersyukur atas nikmat, bersabar saat diuji, dan segera memohon ampun, beristighfar ketika berbuat dosa. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa yang Al-Quran lakukan tentang kebahagiaan dan serta ucapan semoga berkah dalam aslinya itu sendiri Islam bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kemudian Al-Quran, apakah ada penjelasan-penjelasan tentang kebahagiaan? Silakan Ustaz.
1: Ya, jadi terima kasih Pak Yarto. Jadi ini pertanyaan yang menarik dan pertanyaan untuk kita semua ya. Jawabannya perlu disampaikan. Jadi kebahagiaan itu nanti bisa dilihat tadi yang sudah saya sampaikan ya, surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Kemudian di surah yang kita semua hafal, yaitu di surah Al-Asr, Wal-Asri itu. Nanti ada juga di surah At-Tin juga ada. Jadi misalnya Wal-Asri itu ya, Al-Asr. Al-Asr itu artinya waktu asar ya. Demi waktu asar, Al-Asr, Wal-Asr. Ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh rugi. Rugi. Rugi dalam segala bentuknya ya. Rugi tenaganya, rugi barangnya, rugi idenya, ya, dan sebagainya. Ya. Kerugian itu adalah kesedihan. Di dalam kerugian ada kesedihan. Ya. Dengan kata lain, kebahagiaan itu adalah keberuntungan. Keberuntungan. di ayat ini, di surat Al-Asr ini, dilanjutkan, semua manusia itu pasti rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali ya, yang tidak rugi itu artinya yang beruntung. Di dalam keberuntungan ada kebahagiaan. Semua orang yang beruntung merasa bahagia. Dalam keberuntungan ada kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan dalam Islam menurut di surah Al-Asr ini adalah satu iman, dua amal soleh, yang tiga berbuat benar, yang ketiga sabar. Nah, sabar itu nanti bisa diperkuat dengan syukur. Tadi Pak Yarto sudah nyinggung ya, dapat pahit sabar, dapat manis-manis syukur. Jadi kebahagiaan itu ada dalam diri orang iman. Ya, orang yang iqtikadu bil qalb, yakin hatinya kepada Allah. Kemudian takriru bil lisan, mengungkapkan secara lisan. Akmalu bil arkan, membuktikan dengan perbuatan nyata apa yang diyakini tadi. Jadi perbuatan-perbuatan baik atas perintah Allah dan mencontoh Rasulullah adalah kebahagiaan. Maka dalam pandangan Islam, mentaati Allah itu kebahagiaan. Melaksanakan perintah Allah, imtithalu awamillah, adalah kebahagiaan. Wajtinabu nawahih, meninggalkan larangan Allah, adalah kebahagiaan. Jadi ada kemaslahatan ya, di maqasid syariah itu, maksud syariah itu adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam Islam yang ditentukan Allah itulah kebahagiaan. Ya, jadi dekat Allah, taat Allah, ingat Allah adalah satu kebahagiaan. Materi itu bisa iya, bisa tidak. Dalam pandangan Islam, materi, sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan misalnya, bisa mendatangkan kebahagiaan kalau didasari dengan iman. Kalau harta tanpa iman, uang tanpa iman, ya dunia ini tanpa iman akan hancur. Kalau ingin bahagia dengan harta, temaninlah hartamu, temani uangmu, temani jabatmu dengan iman pada Allah. Ngatan, Mbak?
0: Baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya dari Pak Yarto ya. Semoga terjawab seluruhnya. Nanti boleh WA lagi Pak Yarto kalau mungkin ada yang belum saya bacakan tadi pertanyaannya. Ada lagi satu Pak Theo dari Magelang. Mau tanya Pak Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati agar kita bisa menjadi tenang dan bahagia dengan yang telah Allah tetapkan? Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, hati yang bersih, qalbun salim kalau di Quran, itu hati yang selamat dari penyakit hati. Penyakit hati itu iri, dengki, benci, dendam, rakus, rakus dan sebagainya. Ya, kemudian juga qalbun ikhlas, hati yang niatnya karena Allah melakukan amalan baik itu. Kemudian ada qalbun khusyuk, itu hati yang khusyuk, ditundukkan hatinya sehingga semua tubuh itu tunduk patuh kepada Allah. Ya, itulah hati yang diharapkan. Ya. Nah, hati yang seperti itu adalah hati yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Jadi penuh kebahagiaan. Makanya usahakan hati kita itu qalbun salim, qalbun ikhlas, qalbun khusyuk, itu dengan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sehingga hati yang seperti itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan amal soleh yang juga membahagiakan. Amal soleh itu membahagiakan, berbuat baik itu membahagiakan. Ya, jadi kalau ada orang berbuat baik, oh malah sedih, itu aneh dalam pandangan Islam. Jadi perbuatan baik itu membahagiakan. Ya. Nah, itu saya kira kuncinya untuk menjaga kesehariannya, ya dijaga dengan sholat. Ya. Jadi menegakkan sholat, jangan tinggalkan 5 waktu sebagai sholat ritual. Barusan subuh sholat ritual 2 rakaat, setelah subuh sampai duhur lanjutkan dengan aktual subuh, mengamalkan ajaran subuh, yaitu semua kebaikan. Jadi kalau kita menjaga 5 waktu dan menjadi orang yang baik kepada siapapun, itulah menegakkan sholat, itulah membahagiakan. Cara menjaga hati supaya tetap bahagia, tetap bersih, ya dengan sholat, dengan ingat Allah, dengan zikir. Ya, sholat ritual dilanjutkan, sholat ritual subuh, aktual subuh, ritual duhur, dan sebagainya, sampai lima waktunya itu. Oke, ngaten Mbak.
0: Baik. Ada juga Pak Ustadz dari Pak Juni Abadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya, tradisi masyarakat Jawa sering melaksanakan tasyakuran karena bahagia. Misalnya seperti 7 bulanan kehamilan dan lain sebagainya. Menurut pandangan Islam bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan Ustadz.
1: Ya, jadi satu kewajiban mendapat nikmah itu wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Lain syakartum, jika kamu bersyukur, ya inna lain syakum la azidannakum, maka sungguh Allah akan menambah nikmat. Jadi dapat nikmat, kita matur nuwun terima kasih kepada Allah. Itu satu kewajiban. Nah, caranya berterima kasih itu tentu mengikuti cara-cara yang dibenarkan Allah. Ya, kalau konteks kelahiran bayi, kalau di hadis itu ya akekoh hari ke-7. Tapi ada toleransi, kalau enggak hari 7 enggak bisa, ya 14, 21, ya 28, 35. Ya. Jadi kalau di hadisnya itu hari ke-7, bukan hari ke-35. Ya. Jadi itu cara bersyukur. Cara bersyukurnya orang kaya membagi sebagian hartanya untuk fakir miskin. Cara bersyukurnya orang pinter sharing ilmu ke orang lain. Ya, cara bersyukur kesehatan menggunakan badan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, dan sebagainya. Nggih, ngaten Mbak.
0: Baik. Ada lagi Pak Ustadz, ini nampaknya ramai pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz pagi hari ini. Pak Ustadz, bahagia di dunia, beruntung di akhirat. Ada syair seperti itu. Apakah artinya? Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Dari Pak Rozi Gubuk. Silakan Ustadz.
1: Ya, Pak Rozi dari Gubuk. Jadi itu sama yang doa yang kita hari kita hafal, kita doa. Kita mesti baca setiap hari. Ya, Rabbana Tuhan kami, atina, berilah kepada kami fid dunia, di dunia ini hasanah kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah kebaikan juga, berilah kami kebaikan dunia akhirat. Itu tadi pepatah itu tadi. Ya, jadi di dunianya baik-baik saja, baiknya menurut Allah ya, dan di akhirat pasti kalau di dunia baik ya. Jadi kita menanam ya, atunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu kebunnya akhirat. Kita itu bekerja keras dalam kebaikan ya, kita mencangkul tanah, menyirami, menyemprot penyakit tumbuhan. Nanti panennya kapan di akhirat. Ngaten Mbak. Yeah.
0: Baik, Ustadz, ini juga ada pertanyaan. Kita sebagai anak muda ini sering mengalami yang sering disebut overthinking, begitu ya Ustadz ya. Cemas terhadap masa depan, juga hampir kehilangan semangat hidup. Bagaimana, adakah dalam Islam untuk menghadapi hal seperti ini agar kita tetap kembali optimis dan juga bahagia?
1: Jadi selalu positive thinking ya. Jadi overthinking dalam arti yang positif. Positive thinking, apapun positive thinking. Apapun positive thinking, apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya itu betul-betul wajib berpikir positif. Haram hukumnya berpikir negatif kepada Allah. Nah, kepada manusia itu ya diusahakan seperti itu. Jadi positive thinking is happiness. Jadi berpikir positif itu adalah satu kebahagiaan. Sebab kalau negatif, negatif thinking, berpikir negatif itu, kenegatifan itu justru akan meresahkan. Sesuatu yang negatif, ya, yang merusak misalnya, itu dibenci semua orang. Karena itu menyedihkan. Jadi kalau ingin bahagia, ya positive thinking. Apapun keadaannya. Nah, positive thinking itu tentu dilandasi dengan kuat ya, kesabaran dan kesyukuran. Sabar dan syukur menjadi satu dibawa untuk menopang positive thinking. Itu Mbak.
0: Baik. Ustadz, sebagai penutup, adakah mungkin pesan kepada pendengar Pro 1 pagi hari ini? Mungkin yang pagi ini sedang berjuang mungkin menghadapi berbagai persoalan hidup agar tetap memiliki hati yang tenang, lapang, dan juga bahagia. Silakan Ustadz.
1: Jemaah sekalian, saya mengingatkan ya, Jadi di dunia ini banyak orang yang moto duiten, Pak Ejo. Moto duiten, otak duiten, tangan duiten, ya, sikil duiten, mulut duiten, kabeh mikir dunia duit. Saya ingatkan di surah Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna ziyatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Iya, harta sama anak itu betul indah dan menyenangkan. Betul indah menyenangkan. Tetapi ayat dikatakan, ya, wal baqiyatu salihah, ya, amalan-amalan yang baik, ya, termasuk tadi pasangan yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik, itu khair, lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ya, sawaban wa khairun amala, itu lebih baik untuk menjadi pakaian dan untuk menjadi harapan. Ya, jadi kalau kita berpakaian kebaikan, harapan-harapan yang baik, ya, itu lebih baik dari apa yang di dunia ini. Jadi yang kita senangi tentang harta kita itu ya harta yang baik, yang halalan thayyiban. Wujudnya, sumbernya, cara memperoleh itu halalan thayyiban. Itu harta yang membahagiakan itu yang halalan thayyiban. Bukan rakus rakah dari jalan yang haram. Ya banyak orang tidak sabar. Kemudian anak-anak yang membahagiakan itu ya waladun soleh. Anak-anak yang baik, yang menurut. Ya, makanya untuk membangun ini, ya, memang harta itu perhiasan dunia. Coba kita agak jaga jarak dengan dunia. Ya. Jadi di Al-Qur'an banyak ayat yang membahas tentang manusia materialis, ya, yang moto duiten tadi. Maka jaga jarak dengan dunia. Dunia itu yang penting cukup kalau saya. Ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan, termasuk cukup untuk bayar beli rumah, kontrak rumah, cukup biaya pendidikan, ya. Cukup mau haji, cukup daftar, mau umroh, cukup. Yang penting dicukupi Allah saja. Ya. Jadi enggak usah rakus serakah dan kemudian pelit. Biasanya orang umumnya gitu, rakus serakah, pelit, enggak mau bantu orang lain. Semoga Allah memberi kita petunjuk ke jalan yang benar untuk memperoleh kebahagiaan. Ngaten Mbak Imah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhtar, terima kasih atas insight yang diberikan kepada saya, tentunya juga pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Saya selalu Ustaz, assalamualaikum. Telah kami hadirkan pendengar untuk Anda Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Saleh atau Ustaz Muhtar, dosen Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. How to be happy menurut Islam.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA.
3: Mulai sekarang berbasis ke digitalisasi dari mulai pelayanannya, usaha maupun yang lainnya, kelembagaan organisasinya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar aparatur sipil negara atau ASN dapat memasukkan anggota keluarga di luar tanggungan pada program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Selanjutnya, koperasi diminta untuk dapat bertransformasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan diminati kalangan muda. Saya Melarasati menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Berikut informasi selengkapnya.
2: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak
4: melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua maupun anak keempatnya dan seterusnya sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Kuratul Aini menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri, serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya penambahan anggota keluarga tersebut dikenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
2: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nah, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811-8165-165. Nah, di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
4: Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ihwanuddin Iskandar, dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan, termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD apabila regulasi telah ditetapkan.
5: Yang akan di-COVID dengan nilai 1%, kami akan support, kami akan ajukan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua, tetapi juga kepada lingkungannya.
4: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI Polri. Lukis Tihan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran puluhan panti sosial untuk menjamin kesejahteraan bagi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar atau PGOT.
6: Atau penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah jumlahnya hampir 12,2% penduduk Jawa Tengah.
7: Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran 57 panti sosial untuk menjamin kesejahteraan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar atau PGOT. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyebut, tidak hanya menjadi tempat berlindung, panti-panti tersebut juga menjadi ruang pembinaan yang membantu warga binaan kembali mandiri dan juga produktif.
6: Kalau yang keterlantaran bukan termasuk disabilitas ya, anak-anak terlantar itu ada di kami semua.
8: Lansia
6: terlantar, lansia yang sudah bedrest terlantar juga banyak di kami. Ya. Panti kami ada jumlah penghuninya atau yang penerima masyarakat, penerima manfaatnya ada 4.610 orang.
7: Salah satu kisah datang dari Hartono yang pernah menjalani hidup sebagai gelandangan di kawasan Kota Lama Semarang. Setelah terjaring operasi sosial, ia dibawa ke Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dan mendapatkan berbagai pelatihan dan keterampilan. Di panti tersebut, Hartono belajar pengelasan hingga pertukangan. Pendekatan yang humanis dari para petugas membuatnya berlahan bangkit dari keterpurukan yang selama ini membelenggu hidupnya. Bekal keterampilan yang diperoleh di panti mendorong Hartono kembali menata masa depannya. Ia pun kini memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai sopir melalui media sosial hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan.
8: Saya kan rumah tangga berantakan, terus sempat gelandang, istilahnya ngerongsok di jalanan, terus tidurnya saya dulu di ini apa Kota Lama, kena apa garuan dari sini, terus dibawa ke sini. Habis itu ya terus di sini ngikutin kegiatannya seperti kayak pengelasan, terus apa banyaklah yang saya ikutin.
7: Perjalanan serupa juga dialami Supani, warga binaan PGOT Mardi Utomo. Dengan harapan sederhana agar anaknya dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, ia mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan di panti.
9: Dan jangan seperti kayak saya, gak pernah sekolah. Anak saya bisa sukses dan mandiri. Karena dulu saya gak pernah sekolah. Gak punya ilmu apa-apa. Jadi cuman itu harapan saya, ingin anak saya sukses dan jadi orang yang guna.
7: Lebih lanjut di panti, Supani belajar tata boga, menjahit, membuat keset hingga kewirausahaan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Ia bertekad membangun usaha kecil agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti komentar penanganan pengemis gelandangan dan orang terlantar di Jawa Tengah. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang meliputi gelandangan, pengemis dan orang terlantar PGOT di Jawa Tengah cukup tinggi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mencatat setidaknya terdapat 6.410 orang, termasuk anak jalanan dan PGOT yang ditampung dan dibina di 56 panti sosial milik pemerintah. Jika kasus ini dibiarkan tanpa penanganan, akan memicu masalah sosial yang kompleks. Dampak utamanya meliputi menurunnya ketertiban umum, rawannya penyebaran penyakit, eksploitasi manusia, hingga munculnya kerawanan kriminalitas di lingkungan perkotaan. Melihat persoalan PGOT merupakan hal yang penting, maka penanganan kasus pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Jawa Tengah harus dilakukan secara optimal. Di antaranya dengan dilakukan razia atau penertiban, asesmen di rumah singgah, hingga rehabilitasi di panti sosial. Dengan harapan mereka diberikan bimbingan mental, pelatihan, keterampilan kerja, dan memulangkan mereka agar tidak kembali ke jalanan. Sebagai salah satu wilayah yang juga mengalami masalah penyakit masyarakat, terkhusus gelandangan, pengemis, dan orang terlantar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dukungan dari pemerintah kabupaten kota dan komponen masyarakat dalam menanggulangi dan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas dengan penjangkauan persuasif, rehabilitasi mental atau fisik, hingga pembekalan keterampilan. Sehingga pengemis, gelandangan, dan orang terlantar PGOT mencapai kemandirian sosial dan mengembalikan harkat serta martabat mereka. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang. Taruna-taruni Akademisi Militer AKMIL yang merupakan calon perwira TNI tidak cukup hanya menguasai kemampuan dan keterampilan militer, tetapi juga perlu memahami dinamika geopolitik, perkembangan ekonomi global, serta tantangan pembangunan nasional, termasuk di bidang infrastruktur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
11: Tidak hanya harus menguasai keterampilan.
12: Para taruna taruni Akademi Militer yang merupakan calon perwira TNI cukup hanya menguasai kemampuan dan keterampilan militer, tetapi juga perlu memahami dinamika geopolitik, perkembangan geoekonomi global, serta tantangan pembangunan nasional termasuk di bidang infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat memberikan pembekalan bagi taruna-taruni Akademi Militer kemarin mengatakan, perwira TNI di masa depan harus memiliki perspektif yang luas terhadap berbagai perubahan dunia. Mereka perlu memahami peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa. Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi perwira TNI di masa depan tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional. Sebagai tren global yang sedang membentuk dunia saat ini, mulai dari perubahan konfigurasi kekuatan global, persaingan rantai pasok dunia, kompetisi teknologi, hingga perebutan sumber daya strategis.
13: Dan di Akademi Militer inilah bagai kawah cendadimuka mereka semua dibekali dengan berbagai aspek kepemimpinan, cerdas secara intelektual, memiliki karakter yang juga kokoh, serta kesiapan fisik yang prima.
12: Gubernur Akademi Militer Mayor Jenderal TNI Rano Maxim Aldo Dilar mengatakan, pembekalan tersebut diberikan kepada para taruna-taruni tingkat 1, 2, dan 3 untuk memperoleh wawasan secara langsung mengenai arah kebijakan nasional.
14: Sebagai calon perwira TNI Angkatan Darat, guna memperoleh wawasan strategis secara langsung dari Bapak Menko mengenai arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
12: Ia menambahkan, khusus taruna tingkat 3 akan mengikuti penutupan pendidikan 16 Juli mendatang di Mabes TNI Cilangkap. Kemudian mereka akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi perwira remaja TNI Istana Negara pada 26 Juli mendatang dan meraih pangkat Letnan 2. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, koperasi dituntut untuk melakukan transformasi mulai dari transformasi tata kelola, pengelolaan digital hingga bentuk pelayanan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
3: Mulai sekarang berbasis ke digitalisasi dari mulai pelayanannya, usaha maupun yang lainnya.
15: Koperasi dituntut untuk melakukan transformasi mulai dari tata kelola, pengelolaan digital hingga bentuk pelayanan koperasi. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Semarang, Walid, mengatakan koperasi harus mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat. Menurutnya jika koperasi tidak segera melakukan transformasi, maka bisa dipastikan akan tertinggal. Menurutnya transformasi koperasi tersebut juga untuk memastikan koperasi dapat diminati oleh generasi muda.
3: Mulai sekarang berbasis ke digitalisasi dari mulai pelayanannya, usaha maupun yang lainnya, kelembagaan organisasinya. Sehingga aspek-aspek itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tidak adaptasi secara cepat, maka yakinlah koperasi kita makin tertinggal.
15: Walid kemarin menjelaskan, koperasi memiliki nilai kegotong royongan, di mana lembaga koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun juga pada aspek-aspek sosial. Ia menegaskan koperasi dibentuk agar bisa menyejahterakan anggotanya. Sementara itu, pegiat koperasi Taufik Mansur mengatakan, koperasi saat ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus melakukan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk antar koperasi, seperti dengan koperasi simpan pinjam hingga koperasi produsen.
16: Jadi kita menggabungkan dari beberapa koperasi dari yang produsen, kemudian simpan pinjam dan lain sebagainya, satu wadah untuk bisa saling bersinergi.
15: Lebih lanjut, Taufik menjelaskan di usia koperasi yang ke-79 ini, koperasi telah membuktikan sebagai lembaga yang mampu menyejahterakan anggotanya. Dengan prinsip dari untuk oleh anggota, menjadikan koperasi sebagai solusi ekonomi kerakyatan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 di Kabupaten Rembang digelar dengan acara bakti sosial. Pemkab Rembang membagikan 400 paket sembako dan 500 porsi lontong tuyuhan. Berikut informasi selengkapnya.
17: Ya, masyarakat kita yang lemah untuk diberikan bantuan sosial.
18: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kabupaten Rembang digelar secara sederhana namun syarat makna. Dan selain upacara, rangkaian kegiatan juga diisi aksi sosial dengan membagikan ratusan paket sembako kepada warga kurang mampu. Sebanyak 400 paket sembako diserahkan kepada masyarakat seusai upacara di halaman kantor Bupati Rembang. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Fahrudin mengatakan perkembangan koperasi di Rembang menunjukkan tren yang positif. Menurutnya selain berkembang, Dari sisi kelembagaan dan usaha, koperasi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Ia berharap semangat berbagi yang ditunjukkan insan koperasi dapat terus dipertahankan. Dengan begitu, keberadaan koperasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan.
17: Hari jadinya, beliau memang sangat memperhatikan masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang yang mungkin dianggap lemah, ya. Masih ada masyarakat kita yang lemah, untuk diberikan bantuan sosial, sehingga paling enggak merasa senang pada saat ada hari koperasi ini. Dan untuk berikut,
18: salah seorang penerima bantuan, Wage, mengaku bersyukur mendapatkan paket sembako tersebut. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak itu mengatakan bantuan sangat berarti di tengah kondisi ekonomi yang cukup berat.
19: Gula, minyak, sarimi.
20: Gimana, Pak?
19: Bantu nggak sih? Ya, alhamdulillah, Pak. Syukur ya, alhamdulillah, asal. Susah.
18: Tak hanya berbagi sembako, panitia juga melibatkan pelaku UMKM. Panitia membeli sebanyak 500 porsi lontong tuyuhan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Dari Rembang, Mipta melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nilai tukar petani di Jawa Tengah naik hingga mencapai 118,27%. Menunjukkan kesejahteraan petani juga turut meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
21: Kenaikan tertinggi untuk NTP terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
7: Pendengar, kesejahteraan petani di Jawa Tengah kembali menunjukkan tren positif pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Jawa Tengah mencatat nilai tukar petani mencapai 118,27 atau naik 0,75% dibandingkan Mei 2026 yang berada pada angka 117,39. Kenaikan tersebut menandakan pendapatan yang diterima petani dari hasil pertanian tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Kondisi ini mencerminkan daya beli petani yang semakin membaik dan kemampuan ekonomi rumah tangga dan pertanian yang lebih kuat. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Ali Said mengatakan, Jawa Tengah menjadi salah satu dari 3 provinsi di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan nilai tukar petani. Sementara itu, provinsi dengan penurunan tertinggi terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan kesejahteraan petani didorong oleh naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 1,25%. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yang hanya meningkat 0,49%. Harga sejumlah komoditas pertanian menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan petani. Komoditas yang memberi kontribusi terbesar antara lain gabah, bawang merah, jagung, kol atau kubis, serta wortel. Di sisi lain, pengeluaran petani juga mengalami kenaikan meskipun relatif lebih rendah. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh harga beberapa komoditas seperti bawang merah, buncis, bakalan sapi, dan bawang putih. BPS mencatat subsektor tanaman pangan dan hortikultura menjadi penyumbang terbesar terhadap kenaikan nilai tukar petani di Jawa Tengah. Kinerja positif subsektor ini menunjukkan sektor pertanian menjadi penopang penting bagi perekonomian masyarakat di desa.
21: Provinsi yang mengalami kenaikan nilai tukar petani atau NTP adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Sedangkan provinsi yang mengalami penurunan NTP adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Kenaikan tertinggi untuk NTP terjadi di Provinsi Jawa Tengah, yakni sebesar 0,75%. Sementara yang mengalami penurunan adalah di Provinsi DI Yogyakarta dengan penurunan sebesar minus 0,75%.
7: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Petarung Champion Jawa Tengah Sunan membenarkan jika harga komoditas pertanian, terutama cabai, relatif stabil dalam 3 bulan terakhir ini.
22: Alhamdulillah sekarang harga mulai 3 bulan ini sudah mulai stabil di angka kering ya, di atas 40, di bawah 60. Itu ring yang aman untuk petani sama pemerintah. Kenapa? Ya yang penting tidak jomplang. Biasanya di bulan-bulan ini kan harga cabai itu turun, jatuh. Karena pola tanam kita geser dengan program pemerintah yang 310 hektar, sekarang menjadi tolak ukur kami bahwasanya memang kamilah 15 kabupaten kota ini yang akan menjadi role model bahwasanya bantuan itu harus tepat sasaran.
7: Lebih lanjut, Sunan mendukung program pemerintah dalam bentuk bantuan bagi petani agar tepat sasaran sehingga kesejahteraan petani ke depan terus meningkat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Berita olahraga.
0: Pendengar Porprov yang akan dilaksanakan Oktober 2026 mendatang di Semarang Raya merupakan pembinaan menuju prestasi olahraga Jateng di PON NTB dan NTT 2028. Berikut informasi selengkapnya bersama Agus Herianto.
2: Porprov ini meeting nanti hari para cabang olahraga.
5: Pendengar Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di Semarang Raya, KONI Jawa Tengah bakal menerapkan aturan baru dalam pelaksanaan Porprov Jawa Tengah 2026 di Semarang Raya. Bahkan peraturan tersebut bakal diterapkan sejak babak kualifikasi. Bahkan peraturan tersebut telah diterapkan sejak babak kualifikasi Porprov yang dimulai 2025 lalu. Wakil Ketua Umum 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, mengatakan bahwa aturan tersebut diterapkan untuk keberlanjutan prestasi olahraga di Jawa Tengah untuk PON NTB dan NTT 2028. Lebih lanjut, KONI Jawa Tengah memberlakukan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh atlet yang bakal tampil di Porprov Jawa Tengah 2026. Menurutnya, setiap atlet yang tampil di Porprov Jawa Tengah 2026 harus siap membela Jawa Tengah di PON 2028 mendatang.
2: Di Kota Semarang, persiapan nanti di Kota terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini penguatan di dalam CDN meeting nanti dari para cabang olahraga maupun peserta kampus dari kabupaten kota.
5: Sedangkan Ketua KONI Kota Semarang, Arnas Agung Andriasmara, mengatakan sebagai tuan rumah di Porprov pastinya akan mempersiapkan prasarana terutama venue dan atlet untuk berlaga di Porprov. Lebih lanjut, Kota Semarang ingin mempertahankan juara umum yang diraih pada Porprov di Pati Raya.
20: Di mana kita menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov tercapai. Jadi memang masing-masing cabur, pengurus harus maksimal mengikuti aturan.
5: Sementara Porprov tahun 2026 yang digelar di Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kedah, dan Kabupaten Demak, serta ada beberapa cabang olahraga yang digelar di Kota Surakarta dan Kabupaten Blora. Agus Herianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berita olahraga ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mala Rasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang. Pagi hari ini hadir lagi. Kalau sudah dengar Gambang Semarang, artinya waktunya kami untuk update informasi cuaca untuk Anda pagi hari ini ya. Barangkali nanti sore ada yang mau jalan-jalan, mungkin jemput anaknya sekolah, atau mau piknik-piknik santai, boleh ya. Anda berada di channel yang tepat Pro 1 RRI Semarang. Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda pendengar ya, tapi tentunya bukan dari saya. Kita akan hadirkan untuk Anda pastinya dari yang expert pendengar ya. Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Prakirawan Agus yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih baik para pendengar. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian karena kondisi cuaca memang cukup kering untuk saat ini, sehingga perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi, Mas Agus.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Sudah kami hadirkan pendengar ya untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi bagaimana, apakah di sekitar Anda termasuk yang akan cerah berawan atau ada potensi hujan? Informasikan kepada kami pendengar ya. Kami nantikan untuk Anda nanti pukul 6.45. Silakan line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316686. Juga WA kami di 081-6666886. Tidak lupa, tidak bosan, saya ingatkan untuk Anda tinggalkan jejak di RRI Digital. Kami hadirkan Andai Aku Bisa dari Krisye untuk Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Prasata Ririsma, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya informasi perakiraan cuaca, dan jika tadi disampaikan oleh Prakirawan Agus bahwa ini memang sudah memasuki musim kemarau. Jadi banyak sekali mungkin rumput-rumput kering, kemudian udaranya juga kering, jadi kita harus tetap berhati-hati begitu pendengar ya, agar tidak menyebabkan kebakaran seperti membuang puntung rokok, kemudian juga membakar sampah sembarangan. Karena cuaca yang kering, jadi mudah untuk menjalar gitu kalau tersulut api kecil. Ini juga sudah dilakukan penanganan begitu ya, pencegahan-pencegahan oleh pihak-pihak yang terkait. Salah satunya ini dari Polda Jawa Tengah juga turut mengidentifikasi upaya untuk mitigasi, juga pastinya edukasi ya kepada masyarakat untuk mengatasi terjadinya kebakaran hutan juga lahan. Langkah ini dilakukan pendengar menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat cuaca yang semakin panas, kering, juga disertai angin yang mempercepat penyebaran api di sejumlah wilayah ya. Berdasarkan hasil evaluasi Polda Jateng selama periode 1 hingga 11 Juli 2026 tercatat sebanyak 16 kejadian kebakaran lahan di berbagai daerah di Jawa Tengah ya. Mayoritas peristiwa terjadi pada rentang pukul 9 hingga 16 ini saat suhu udara mencapai puncaknya, lagi panas-panasnya gitu ya. Apalagi kalau di Semarang juga, kalau orang Semarang bilangnya satu orang satu matahari. Apalagi kalau menunggu di lampu merah Tugu Muda pendengar ya, itu panas sekali. Jadi harapannya selain kita semua menjaga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sembarangan karena udaranya kering, juga tetap menjaga kesehatan pendengar ya. Karena cuaca kering pastinya kita juga butuh untuk hidrasi tubuh pendengar. Jadi jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan tubuh 2 liter per hari. Selain itu juga dengarkan terus Prasata Riri Semarang supaya pikirannya fresh pendengar ya. Jadi Anda dapat informasi-informasi, lagu-lagu, juga pastinya mendengarkan suara-suara dari penyiar Prasata Riri Semarang.

0: dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang.

Mendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari seluruh wilayah Indonesia juga bahkan mancanegara bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita. Jadi tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.